Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Si, saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Sekitar gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih, Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru

0: dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
3: Ya, baik penyelar jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Banyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
4: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
3: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
5: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
6: Banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh Aqabah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
5: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten, dan kota Sukabumi. dijadwalkan.

0: tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, ya 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri. Harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin. Supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak, atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya berikan kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kotak di sebenarnya ada di situ, kami melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah, tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak ketik semuanya angkat mendaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus, kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini yang sedang menikmati aktivitas liburnya, pendengar, ada juga yang mungkin masih bekerja, kami ucapkan sehat selalu dan juga pastinya bahagia selalu. Pro 1 masih akan hadir dengan ragam informasi lainnya pendengar hingga nanti jam 10 siang ya untuk Semarang pagi ini. Tapi kami akan hadir terus sampai nanti di jam 12 dini hari juga pendengar dengan ragam musik terbaik yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: asisten. Alhamdulillah, akhirnya penemuanku selesai. Inilah mesin pendeteksi masa depan.
1: Luar biasa, Prof. Saya bersedia deh untuk menjadi yang pertama mencobanya.
0: Baiklah, coba masuk ke mesin itu.
2: Prof, Prof, hentikan Prof. Saya tidak kuat. Saya mau keluar, Prof.
0: Apa yang kamu lihat?
1: Aku menjadi kurus kering, kering kerontang. Tidak punya teman. Dan semuanya menjadi suram. Bagaimana ini, Prof?
0: Bisa jadi ini semua karena perbuatanmu selama ini. Jarang silaturahmi, jarang beribadah, jarang sedekah. Makanya, ayo bertobat. Perbaiki hubunganmu dengan Allah dan sesama. Perbanyak syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kurangi scrolling, perbanyak eling. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah.

dengar, imbas polemik global yang saat ini masih memberikan efek, tampaknya terus memberikan dampak buruk pendengar. Meskipun ada angin segar semalam di mana Amerika Serikat dan juga Iran sudah mencapai kesepakatan damai sementara ya untuk mengakhiri konflik dan juga operasi militer, dan kesepakatan ini dimediasi oleh Pakistan dan diselenggarakan pada 14 Juni kemarin. Beberapa hal sudah terjadi pendengar, seperti pencabutan penutupan blokade Selat Hormuz, kemudian juga beberapa harga pangan yang tampaknya juga kembali membaik, tapi tampaknya untuk Indonesia sendiri masih membutuhkan penyesuaian pendengar. Salah satunya adalah untuk kedelai, di mana saat ini masih menjadi tantangan tersendiri pendengar, dan harga tersebut kemungkinan akan terus naik jika tidak segera diberikan sebuah solusi pendengar. Nanti akan kami bahas lebih lanjut terkait dengan harga kedelai yang saat ini masih meningkat. Tepat pukul 8 nanti pada dialog Semarang Menyapa. Sekaligus kami nantikan juga untuk atensi Anda pendengar melalui WhatsApp 081-666-6886 dan juga telepon pendengar 024-831-6686 serta di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan untuk tanggapan Anda sekaligus juga pendapat pendengar. Kami akan sambungkan bersama dengan narasumber yang ahli pada bidangnya. Tetap bersama dengan kami.

0: Sebagai bagian dari komitmen menjaga budaya mutu dan peningkatan layanan pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwakarta menjalani kegiatan surveillance ISO di ruang sidang kampus 1 UMP pada Senin 9 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi agenda rutin untuk memastikan sistem manajemen mutu yang diterapkan tetap berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Dunia e-sport di Kabupaten Cilacap menunjukkan geliat yang semakin menjanjikan. Lebih dari 300 gamers dari berbagai wilayah memadati area Kapolresta Cilacap e-sport championship 2026 season 2 yang berlangsung di Fortress Cafe pada Minggu 14 Juni 2026. Ajang yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi panggung adu strategi dan keterampilan, tetapi juga menjadi wadah untuk pencarian talenta muda yang berpotensi menembus level kompetisi nasional.
1: Pro 1.

0: Baik pendengar, sesuai dengan janji kami untuk dialog Semarang Menyapa edisi kali ini, segera kami akan hadirkan untuk Anda mengenai menguatkan kedelai lokal di tengah kenaikan kedelai impor bersama dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Pak Ikhwan Joko Istarto yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Joko.
1: Selamat pagi Mas Gade.
0: Baik Pak Joko, kabar baik sehat pagi hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada pagi hari ini. Baik.
1: Iya, sama-sama Mas.
0: Oke. Sekaligus kami juga akan ajak Anda pendengar yang mau bergabung, line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar 081-6666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Joko, melihat kondisi harga pangan ya, salah satunya kedelai, ini masih belum ada perbaikan atau harga yang jauh lebih murah begitu. Nah, menanggapi hal seperti ini, bagaimana tanggapan Pak Joko?
1: Ya, kedelai ini menjadi komoditas penting ya bagi masyarakat Indonesia. Karena memang kedelai ini dari historisnya di Indonesia menjadi salah satu bahan makanan sehari-hari ya, kalau kita lihat sebagai apa bahan baku untuk tahu, tempe, kemudian bisa kecap, bisa berbagai macam olahan yang nggak bisa lepas dari apa, dari sejarah orang Indonesia gitu ya. Dan ini menjadi menarik karena kedelai ini sampai saat ini mungkin posisinya kita masih banyak tergantung ya, tergantung dari produk impor, padahal dibutuhkan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Itu masalah.
0: Baik, masih menjadi salah satu makanan pokok begitu ya, tetapi kalau dengan kondisi produksi sendiri ya, kalau dari dinas sendiri melihatnya bagaimana?
1: Ya, dari dinas sendiri, dinas merupakan bagian dari apa ya, perpanjangan tangan pemerintah pusat juga ya, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, kemudian juga berbagai asosiasi itu kita sangat ini ya, sangat mendorong. Artinya kita pengen kedelai ini idealnya itu swasembada gitu ya. Jadi sampai saat ini juga menjadi semacam harapan dari masyarakat pertanian bahwa program-program diarahkan untuk bagaimana kita tidak tergantung terlalu besar ya terhadap

0: bagaimana petani ini bisa tertarik untuk budidaya kedelai, sehingga dalam jangka panjang nanti harapannya itu bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri gitu.
1: Baik, tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, Pak, di 2026 ini apakah juga lonjakan harganya ini termasuk yang sangat tinggi atau bagaimana tanggapannya?
0: Oh ya, kalau harga di saat ini sebenarnya kenaikan itu sifatnya tidak semacam kayak tren gitu ya, karena bukan tiap tahun untuk pasti naik gitu ya. Faktornya itu naik, kadang-kadang turun, karena memang banyak faktor. Jadi ketika mungkin di luar sana, maaf, secara geopolitik ada gejolak-gejolak gitu juga ikut mempengaruhi gitu ya. Jadi kedelai ini bagaimana kita akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan masyarakat kita, tetapi ini memang kita tidak bisa apa ya, suka tidak suka gitu ya, itu kan faktor luar itu sangat besar. Kalau harga naik misalkan 20%, 20% gitu, tapi nanti saat-saat musim tertentu bisa jadi agak turun. Makanya dengan kenaikan misalkan kedelai-kedelai lokal yang terus kita dorong untuk berproduksi yang apa ya, yang mungkin bisa menggantikan produk-produk dari luar ini gitu.
1: Baik, tapi kalau dari data yang dimiliki oleh dinas, Pak, dari potensi lokal yang dimiliki untuk Provinsi Jawa Tengah bagaimana?
0: Ya, kalau potensi kedelai lokal ini ya, ini kita terus mengejar ya, kan selama ini memang preferensi ataupun selera para misalkan pengrajin ya, pengrajin tahu tempe dan juga makanan olahan itu memang selama ini banyak cenderung lebih menyukai kedelai-kedelai impor, karena kedelai impor ini diakui bisa budidayanya mungkin lebih sesuai SOP lah gitu ya. Jadi kita bagaimana petani kita itu kita dampingi, kita fasilitasi agar berbudidaya ini sesuai dengan ini ya, standarnya. Oh, ini bagaimana produk ini setelah panen tidak tercampur dengan, maaf bahasanya itu, kotoran seperti kerikil-kerikil kecil, kadang-kadang gitu. Ataupun ukuran kedelainya tidak seragam. Kemudian kalau yang lokal itu ada kecenderungan begini juga, selain ukurannya kecil-kecil gitu ya. Juga yang kedua, kadang sering tercampur ya, jadi tercampur dengan bahan-bahan apa ya tadi, mungkin saat penjemuran ya kena kotoran tadi, apa kerikil kecil-kecil atau apa yang menurut standar para pengrajin ini cukup mengganggu ya. Dan misalkan ada kedelai masuk ke olahan tahu, tempe, kok ada kerikilnya, ataupun ada mungkin semacam ini, kulit-kulit ini ya,

0: yang harusnya sudah bisa lepas gitu ya. Nah ini, tapi ini sudah banyak perubahan dalam arti Kementerian Pertanian maupun Dinas Pertanian ini sudah memiliki ya, jadi semacam SOP itu ya, SOP yang harus di apa ya, yang harus dilakukan oleh petani agar kedelainya itu ini apa ya, ditaksir lah gitu ya, oleh para pengrajin lokal sendiri.
1: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut Pak Joko, sekaligus juga kami nantikan untuk pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silakan ya. Telepon kami buka di 0248316686 dan juga di WhatsApp pendengar 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Tinggalkan pertanyaan Anda pada kolom live chat, kami nantikan hingga jam 9 pagi nanti.
2: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kami nantikan untuk atensi Anda pendengar pada dialog Semarang Menyapa kali ini mengenai kenaikan harga kedelai impor ya. Kira-kira seperti apa konfirmasi dari Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang masih kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Pak Joko di pagi hari ini. Baik Pak Joko, mengingat tadi disampaikan bahwa masyarakat ini ternyata cenderung memiliki ketertarikan kepada kedelai impor. Tapi di sisi lain untuk daerah-daerah yang memiliki produksi kedelai bagus, ini di wilayah mana saja, Pak?
0: Ya, banyak mas sekali. Mungkin biar lebih familiar, Pak Ikhwan saja. Karena kalau nama Joko nanti banyak.
1: Baik, Pak Ikhwan silakan.
0: Ya, terima kasih mas sekali. Jadi, beberapa kabupaten ya, yang menjadi sentra pengembangan kedelai di Jawa Tengah ini, paling banyak di Grobogan, kemudian Wonogiri, ada Pura, Demak, Pati, Rembang, Sragen, ya, Sukoharjo, Saudara Barat, ada Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, ya. Jadi ada di beberapa kabupaten ini kita kembangkan di sentra-sentra itu. Karena memang ada dua alasan. Yang pertama, dari sisi historis ya. Historis, kabupaten-kabupaten itu sudah secara turun-temurun gitu ya. Turun-temurun berbudidaya kedelai ini. Dan menjadi semacam kayak way of life gitu juga ya. Kemudian yang kedua, alasan musim atau iklim. Nah, ini juga sesuai, karena memang kedelai ini memiliki ketergantungan ya terhadap kondisi air, kondisi tanah, gitu. Jadi spesifik lokasi gitu, kalau di orang petani bilangnya. Jadi memang cocoknya di cocoknya paling apa, mungkin berproduksi cukup tinggi di kabupaten-kabupaten yang saya sebutkan tadi itu dari sisi apa iklimnya ya, dan kondisi tanahnya. Jadi dari faktor alam maupun juga dari faktor historis atau manusianya, Mas Bale.
1: Baik, dan kira-kira strategi apa saja yang akan dihadirkan dari pemerintah atau dinas untuk menguatkan potensi dari kedelai lokal ini, Pak?
0: Jadi untuk menguatkan kedelai lokal, ini dari pemerintah provinsi ya, misalkan pemerintah provinsi untuk tahun 2026 ini ada kegiatan pengembangan lahan kedelai itu bahkan seluas 3.000 hektaran. 3.000 hektaran di seluruh Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Ini diarahkan ya, tentunya itu termasuk perluasan areal tanam ya. Karena memang untuk mendongkrak produksi, salah satunya memang bagaimana kita memperluas areal tanam itu. Kemudian juga kegiatan yang dilakukan, ya, kegiatan yang ada di dalamnya tadi itu 3.000 hektar itu ngapain saja gitu ya. Jadi ya, ada kegiatan paling banyak adalah bantuan benih unggul ya.
1: Yeah.
0: Jadi bagaimana petani ini biar dapat fasilitasi dari pemerintah termasuk dari dinas ini, memang yang paling utama adalah kita melihat pentingnya benih unggul, karena biar tidak menggunakan sembarang benih gitu ya. Kalau dari benihnya sudah unggul, harapannya nanti itu bisa menghasilkan produksi lebih tinggi ya, profitas lebih tinggi itu. Juga stimulan sarana produksi ya, stimulan itu artinya sebagian pupuknya dibantu gitu ya. Kemudian pendampingan teknis budidayanya tadi, bagaimana cara berbudidaya, bagaimana cara pasca panennya, agar per hektarnya itu menghasilkan produksi yang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Kemudian juga penguatan kelembagaan petani. Jadi memang untuk kedelai ini bagaimana secara ini perlu kolaborasi antara pemerintah dan semua stakeholder ya. Di situ ada asosiasi, di situ ada kelompok-kelompok tani gitu ya. Ada yang terlibat ya, terlibat dalam pengembangan dan swasembada. Dan swasembada ini sebenarnya sebuah cita-cita gitu. Agar bisa tercapai, Mas Galit.
1: Baik, tadi disampaikan ada salah satu tantangan di mana masyarakat lebih memilih kedelai impor ya. Nah, ini gimana untuk strategi marketing supaya masyarakat juga memiliki minat besar kepada kedelai lokal ini, Pak?
0: Oh ya. Jadi untuk istilahnya kita biar head to head dengan kedelai impor ya, kita harus mengejar ya, mengejar artinya bagaimana produksi ataupun varietas-varietas lokal, di situ ada varietas grobogan, itu ada, jadi varietas grobogan ada Jiga, Argomulyo, Anjas Moro dan seterusnya, yaitu bagaimana bisa
1: baik, silakan Pak Iwan. Sekaligus kami juga akan nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung, masih ada beberapa menit untuk perbincangan ya, pada Semarang Menyapa. Silakan untuk dilanjutkan Pak Iwan.
0: Ya, jadi itu yang impor ya, yang impor itu sebenarnya adalah sebagian. Sebagian itu kan ada istilah GMO ya, kalau yang impor itu. Jadi genetikal modified organism, ya, rekayasa genetika. Maaf.
1: Baik. Oke, Pak Iqbal. Mengingat tadi juga Oke, tampaknya terputus pendengar untuk sambungan telepon kita pada pagi hari ini, dan kami masih coba hubungkan ya untuk perbincangan mengenai menguatkan kedelai lokal di tengah kenaikan kedelai impor. Masih coba dihubungkan oleh rekan Marnisa Pergar, sekaligus juga yang mau bergabung sekali lagi Pergar, telepon 0248316686 atau juga di WhatsApp di 0816666886 dan juga di aplikasi di RRI Digital ya. Masih kami upayakan Pendengar untuk melanjutkan perbincangan mengenai kenaikan kedelai Pendengar. Seperti yang kita tahu, masyarakat tampaknya lebih memilih kedelai impor Pendengar, dan ini menjadi tugas kita bersama bahwa untuk bisa memilih kedelai lokal, dimana seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan, kita memiliki potensi yang begitu besar Pendengar dengan lahan yang begitu luas di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sehingga untuk produksian dan juga hasil yang diberikan pastinya juga tidak kalah bagus yang dimiliki oleh negara lain. Dan masih kami coba hubungkan untuk pagi hari ini, sekaligus juga untuk Anda yang mau bergabung hingga nanti jam 9 Pendengar, berbagai informasi juga masih kami hadirkan pada Semarang pagi ini sampai nanti di jam 10 siang. Baik, kembali terhubung untuk pagi hari ini Pergar bersama dengan Pak Iqbal, tapi tampaknya masih ada gangguan sinyal Pergar. Masih kami coba hubungkan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Baik, pendengar, untuk perbincangan bersama dengan Pak Ikhwan dari Perwakilan Dinas Hortikultura dan juga Pertanian, kita akhiri ya, mengingat kondisi kesehatan beliau dan juga gangguan sinyal. Selepas ini masih akan kami hadirkan untuk Anda pada dialog kedua ya, bersama dengan narasumber yang ahli pada bidangnya. Dan kami juga akan update informasi terkini yang akan disampaikan oleh reporter Bahtiar Rifai yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi rekan Bahtiar, silakan untuk laporan Anda.
1: Iya, Gali dan pendengar, seorang penjual es teh keliling di kawasan Pantura Sayung, Kabupaten Demak, diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Pria berinisial SR alias MER, 33 tahun, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh Satres Narkoba Polres Demak. SR ditangkap di pinggir jalan raya Semarang Demak, tepatnya di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, pada Senin 8 Juni 2026 lalu. Penangkapan tersebut setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Kasatres Narkoba Polres Demak Ibtu Yusuf mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan setelah menerima informasi dari warga. Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi dan menangkap tersangka. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan satu paket plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu. Petugas juga mengamankan satu unit telepon seluler yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi narkotika. Ibtu Yusuf dalam konferensi pers di Pendopo Paramasatwika Polres Demak Senin kemarin menerangkan pengembangan kasus kemudian dilakukan di tempat kos tersangka di kawasan Genduk Sari, Kecamatan Genduk, Kota Semarang. Dari lokasi tersebut, petugas kembali menemukan paket sabu dan sejumlah barang yang digunakan diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika, sehingga total barang bukti sabu yang diamankan mencapai 4,95 gram. Ibtu Yusuf juga menjelaskan hasil penjualan barang haram tersebut diduga digunakan SR untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan, SR yang merupakan warga Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, mengaku memperoleh sabu dari seorang berinisial Komeng. Pemasok tersebut diduga berada di wilayah Kecamatan Melanggen, Kabupaten Demak. Dan saat ini Satres Narkoba Polres Demak masih melakukan pengejaran terhadap pemasok sekaligus mengembangkan penyidikan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Polisi menduga sabu yang dikuasai tersangka akan diedarkan kembali kepada sejumlah pengguna di wilayah Demak dan sekitarnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, subsidiar pasal 609 ayat 1 huruf A KUHP. Ia terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Demikian kali yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Bahtiar untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Demikian pendengar, laporan mengenai diduga edarkan sabu penjual es teh keliling di Pantura Sayung dibekuk oleh Polres Demak, disampaikan oleh reporter Bahtiar Rifai.

0: Baik pendengar, kami hadirkan kembali untuk Dialog Semarang menyapa edisi kali ini. Menguatkan kedelai lokal di tengah kenaikan kedelai impor bersama dengan Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau KOPTI Jateng, Sutrisno Supriyantoro yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi, Pak Sutrisno.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Baik, kabar baik,
1: selamat
0: sehat.
1: Selamat pagi, amin, sehat.
0: Oke, terima kasih Pak Sutrisno dengan saya Galih. Dan sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada pagi hari ini ya Pak ya.
1: Siap Mas Galih.
0: Baik, sekaligus kami juga akan ajak ada pendengar yang mau bergabung. Telepon kami buka di 024-8316-686, di WhatsApp 081-6666-886, dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Sutrisno, melihat kondisi saat ini harga kedelai lokal masih ada lonjakan. Bagaimana tanggapannya Pak?
1: Bukan kedelai lokal Mas lonjakannya,
0: kedelai impor ya.
1: Iya, kedelai impor. Jadi kedelai lokal itu jarang sekali, sulit sekali cari Mas.
0: Baik.
1: Halo.
0: Ya, silakan. Kalau ya, untuk kedelai impor sendiri Pak, melihat kondisi saat ini, meskipun sudah membaik ya antara Amerika dan juga Iran sudah ada perdamaian begitu, tetapi harganya sendiri masih ada lonjakan. Tanggapannya bagaimana?
1: Ya, ya itulah Mas, kami sangat prihatin sekali terhadap keberadaan para pengrajin tempe dan tahu khususnya di Jawa Tengah ini yang ini dikarenakan lonjakan harga karena di pasaran itu sampai 11.500, 11.300 Mas, hari ini Mas.
0: Baik, nah dengan kondisi harga yang masih melonjak, bagaimana untuk pasokannya sendiri Pak yang dirasakan oleh anggota KOPTI?
1: Ya kalau mengenai pasokan sih nggak begitu berpengaruh Mas. Artinya memang pemerintah itu menekankan kepada importer supaya stok kedelai ini harus itu wajib hukumnya untuk disediakan meskipun harganya tinggi gitu Mas.
0: Baik. Kemudian seperti apa untuk dampaknya terhadap keberlangsungan usaha produksi tahu tempe?
1: Ya itulah akhirnya ini para pengrajin tempe ataupun tahu ini melakukan satu usaha nggak seperti halnya biasa. Artinya dengan keberadaan kedelai melonjak ini ya berpengaruh pada produksi mereka gitu, ya. Gitu loh Mas.
0: Baik.
1: Artinya para pengrajin ini mau mengurangi ukuran ya. Nah, itu ya akhirnya naik gitu lah. Ketika itu tempe tahu naik, lah untuk pembeli user itu pada ganti gitu loh Mas. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita kan tahu untuk telur kan turun juga sekarang. Justru turun. Produksi telur itu kan turun Mas.
0: Baik.
1: Nah, sehingga beralih dari tempe tahu beralih ke telur gitu loh.
0: Oke. Nah, kemudian seperti apa untuk strategi yang dimiliki oleh anggota KOPTI untuk bertahan di situasi saat ini, Pak?
1: Ya, itu tetap membuat ini memberikan pelayanan pada pelanggan. Ya. Ya, tentunya dengan satu strategi mereka sendiri begitu, Mas. Namun demikian, kami atas nama Puskopti Jawa Tengah itu yang menangi Primkopti Kabupaten Kota se-Jawa Tengah itu berupaya bagaimana ini pemerintah untuk ikut cawe-cawe begitu, Mas.
0: Baik. Kalau dari pelayanan masih diberikan yang terbaik ya anggota KOPTI terhadap konsumennya. Tapi kalau untuk dari hasil produksian, tadi tidak salah dari Pak Sutrisno menyebutkan dari ukuran tempenya dibuat lebih kecil atau bagaimana nih Pak?
1: Kalau ukuran tidak bisa Mas, ukuran tidak bisa, tidak bisa. Ya terpaksa dinaikkan Mas, dinaikkan harga. Karena kalau ukuran itu pelanggan itu sudah hafal Mas. Oke dikurangi ya Mas itu. Mesti potong juga begitu loh.
0: Ya sudah titen ya.
1: Iya sudah titen. Sudah titen Mas. Betul ya.
0: Oke. Nah kemudian seperti apa kalau untuk perbandingan harganya sebelum dan juga sesudah naik? Berapa kisarannya Pak?
1: Ya kalau sebelum naik itu kan kurang lebih hanya 9.500 sampai 10.000 Mas. Kalau sekarang sudah 11.300, 11.500 ya kenaikannya berapa itu? Itu loh Mas, ini yang perlu diperhatikan. Di samping kenaikan harga pokok kedelai, juga diikuti oleh pendamping, pendukung, misalkan plastik. Plastik itu tidak naik Mas, ini ganti rego gitu, ganti.
0: Baik. Gitu, nah, Mas. Dan dari masyarakat sendiri lebih memilih konsumsi kedelai impor ya Pak ya, lebih banyak konsumsi di impor daripada di lokal. Nah, ini sebenarnya perbedaannya seperti apa untuk yang kita miliki dan juga impor?
1: Perbedaannya nggak ada perbedaannya, Mas. Persoalannya itu lokal tidak ada, gitu loh. Dan itu kalau toh ada, itu hanya mampu 10% dari kebutuhan daerah, gitu loh. Kalau itu ada, Mas, ya ini perlu saya sampaikan, justru ya, justru kedelai lokal itu padinya lebih banyak gitu. Dan kalau untuk tempe berkembangnya itu lebih bagus kedelai lokal, begitu Mas. Ini yang perlu saya sampaikan, bahwasanya pemerintah Indonesia itu impor kedelai itu 90% loh Mas.
0: Baik. Nah, kemudian nah, dengan adanya kondisi tersebut bagaimana untuk penyesuaiannya, Pak?
1: Nah ya itu impor, makanya ketergantungan. Nah oleh karena itu kami dari Puskopti Jawa Tengah sudah bersama-sama dengan Gakoptindo Pusat Jakarta memberikan masukan kepada pemerintah, untuk pemerintah bagaimana back to basic. Negara kita adalah negara agraris, mau tidak mau harus menanam kedelai, begitu Mas.
0: Baik, dan pemerintah daerah sendiri ini sedang mendorong peningkatan produktivitas kedelai lokal. Nah, dari Kopti sendiri apa saja yang perlu dibenahi agar kedelai lokal ini dapat lebih diterima oleh masyarakat dan para pelaku usaha tahu atau tempe?
1: Mas, kita ketahui Mas, di Jawa Tengah itu dengan varietas gerobokan, kedelai varietas gerobokan Mas, itu sudah luar biasa Mas. Ya. Untuk kedelainya sudah besar-besar, bahkan 1 hektar sudah mampu menghasil 4 ton Mas. Yang dulunya hanya 2,5 ton paling tinggi, sekarang sudah 4 ton Mas. Ini varietas gerobokan, gitu Mas. Nah, kami barusan itu bertemu dengan para petani yang tergabung di Gakoptan. Gabungan kelompok tani di Purwodadi, sangat luar biasa Mas. Dan ini benar apa yang katakan penjalan tadi, ini pemerintah harus back to basic Mas.
0: Iya, iya.
1: Itu.
0: Baik, dukungan back to basic tadi ya. Nah, kemudian untuk pendampingan usahanya yang harus dilakukan oleh para pengrajin, bagaimana peran dari pemerintah?
1: Nah, ini benar sekali Mas. Saya terima kasih, dan ini mudah-mudahan apa yang penjalan katakan tadi didengar oleh para-para pejabat yang terkait yang ada di Jawa Tengah. Nah ini bagaimana pemerintah perannya itu? Ya mestinya pupuk toh disediakan, bagaimana ya pupuk, terus bibit yang unggul, varietas yang unggul yaitu varietas gerobokan ya, dan itu ada pendampingan. Karena dulu ada Mas, ada pendampingan para petani-petani. Ini hukumnya wajib Mas sekarang, gitu loh Mas. Karena yang perlu kami sampaikan bahwasanya dulu zaman Orde Baru itu mampu 65% sampai 70% kedelai lokal Mas, kedelai dalam negeri Mas. Itu.
0: Baik. Kemudian seperti apa untuk bentuk pendampingan yang diberikan, apakah dari proses pengolahan yang harus diberikan ilmunya atau sebuah modal alat-alat? Kira-kira seperti apa yang dibutuhkan oleh para pengrajin saat ini?
1: Ya, kalau menurut saya pendampingan mengenai penanaman dan hanya dengan pupuk aja ini, itu yang pertama Mas. Yang kedua Mas, nih pasca panen Mas. Nah, ini pemerintah harus ikut cawe-cawe ketika itu pasca panen itu biasanya jatuh. Nah, pengalaman kami yang di Amerika Mas ya, ketika kami diundang para petani di Amerika sana, sana itu luar biasa Mas, pemerintah Mas. Jadi kedelai itu dibeli oleh pemerintah. Nah, sehingga G2G antar pemerintah penjualan kedelai Mas di Amerika. Lah, kenapa Indonesia yang notabene negara agraris yang tidak memfokuskan kedelai Mas itu?
0: Baik, dan disampaikan tadi untuk varietas dari wilayah Jawa Tengah ini tidak kalah enak ya Pak ya, dan juga kondisinya sekarang sudah melimpah. Nah, kemudian seperti apa ini peran dari masyarakat supaya ikut berkontribusi dalam pengolahan atau pangan lokal kedelai ini, Pak? Silakan.
1: Ya, menurut saya pemerintah harus ikut campur tadi. Nah, artinya dalam pasca panen itu membeli. Kita kan punya bulog, Mas. Bulog sekarang itu kan bukan lagi badan usaha, ya, tapi di bawah presiden langsung. Nah, bulog membelilah, membulog membeli diberikan pada Kopti melalui prim-prim Kopti yang notabene prim Kopti itu anggotanya para pengrajin tempe tahu. Nah, kan gitu, Mas. Nah, ini sinergi namanya, Mas. Gitu.
0: Baik. Nah, kemudian dari masyarakatnya sendiri bagaimana supaya mereka lebih memilih konsumsi tahu tempe atau kedelai dari lokal?
1: Nah, kalau itu kan bareng-bareng, Mas. Baik dari Prim Kopti, pemerintah, para penjuduk bareng. Satu kenyataan, Mas, satu realita, Mas. Bahwasanya kedelai lokal, sekali lagi, kedelai lokal itu untuk tahu itu padinya lebih banyak. Untuk tempe itu mengembangnya lebih banyak, lebih bagus. Itu benar, Mas. Nah, kenapa dulu kok iso gitu ya? Karena ya mohon maaf, itu pinternya. Pinternya beliau-beliau yang ada di sana, Mas. Piye carane le apa memberikan wah kedelai Amerika bagus luar biasa sebagainya. Padahal enggak pernah kalah. Demi Tuhan, Mas, untuk kedelai varietas Grobogan itu persis kedelai Amerika, Mas. Betul, Mas. Besar-besar juga, Mas.
0: Baik, jadi masyarakat ini diharapkan bisa beralih ya dari impor ke lokal, karena seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sutrisno, apa yang kita miliki ini tidak jauh lebih enak dan juga besar dari Amerika tadi ya, Pak.
1: Oh, betul, Mas. Itu betul, Mas.
0: Baik. Betul itu. Oke. Nah, kemudian seperti apa untuk realistis dari target yang diharapkan supaya mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor melalui produksi di lokal, Pak?
1: Ya, yang pertama ini pemerintah, Mas, dalam hal ini harus ikut cawe-cawe. Yang pertama, meskipun ini belum menanam kedelai, pemerintah melalui bulog harus impor sendiri. Gitu, harus impor sendiri. Karena apa, Mas? Saat ini adalah pemerintah sama sekali, nyuwun sewu, sekali lagi ya, Mas, pemerintah tidak ikut cawe-cawe dalam penentuan tata niaga harga kedelai. Jadi tata niaga harga diserahkan murni swasta, Mas. Murni diserahkan swasta. Sehingga sak penake dhewe para importer itu ning nggah kengedunke kedelai. Lah kalau itu pemerintah melalui bulog impor sendiri, nah ini sebagai balan, Mas. Sebagai balan gitu loh. Sebagai balan bagaimana tata niaga harga kedelai ini bisa terkendali. Kalau saat ini belum bisa, Mas. Oleh karena itu, dalam kenaikan kedelai ini, kami, ya, Kopti-Kopti se-Indonesia mengirim surat pada pemerintah untuk bagaimana ini harga disubsidi. Begitu, Mas.
0: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas, Pak Sutrisno, namun karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan dan juga harapan Kopti Jateng kepada masyarakat dan juga pemerintah supaya usaha tahu tempe ini menjadi sektor pangan rakyat yang bisa bertahan ya di tengah fluktuasi harga kedelai impor. Silakan, Pak.
1: Terima kasih, Mas. Ya, jadi saya menghimbau kepada pemerintah untuk padi jagung kedelai. Padi sudah tidak impor, jagung sudah tidak impor, tinggal lenya, kedelainya. Kedelainya saya mohon juga tidak impor, menanam sendiri. Ini yang pertama saya mintakan pada perhatian pemerintah. Yang kedua, pemerintah hukumnya wajib untuk melindungi para pengrajin tempe tahu dengan cara apa? Dengan cara itu ikut campur dalam penanganan harga sehingga harga kedelai tidak dibuat seenaknya dengan importer. Nah, ini harapan kami. Yang selanjutnya saya berharap dan saya mohon kepada para pengrajin tempe tahu untuk selalu bangga dengan produk kita sendiri. Artinya dengan produksi kedelai dalam negeri itu adalah yang terbaik. Serasa itu, Mas. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali.
0: Baik, terima kasih Pak Sutrisno untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Semoga dengan harapan yang disampaikan tadi untuk Pak Sutrisno, untuk Kopti juga bisa sukses selalu ya Pak ya.
1: Amin.
0: Baik, kami nantikan untuk agenda selanjutnya, perbincangan menarik lainnya Pak. Kita pantau bersama ya untuk harga kedelainya ya.
1: Oke, terima kasih Mas.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini bersama dengan Pak Sutrisno selaku perwakilan dari Kopti Jawa Tengah ya. Dan kami masih hadirkan untuk Anda ragam informasi lainnya pada Semarang pagi ini hingga jam 10 siang. Tetap bersama dengan kami.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Megawati. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati dan Ganjar Pranowo sebesar Rp575 triliun. Dan informasi tersebut diunggah pada 10 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi kredibel terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati dan Ganjar sebesar Rp575 triliun. Penelusuran dilanjutkan dengan membuka situs resmi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Polri serta Kementerian Keuangan, namun tidak ditemukan informasi sesuai dengan unggahan tersebut. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pendengar, kami ingatkan juga untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan segera cek di Play Store ya. Apabila belum di-download, silakan diunduh terlebih dahulu. Ketika aplikasi sudah dipasang, jangan lupa untuk membuat akun supaya Anda bisa login dan juga menikmati fitur untuk memudahkan mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Jadi hanya membutuhkan sinyal internet saja, pendengar, Anda bisa klik play. Segalanya ada, pendengar, Pro 1, Pro 2, Pro 4 di seluruh Indonesia. Jadi tidak perlu tanya lagi berapa frekuensinya. Kemudian ada juga fitur audio visual di mana Anda bisa melihat secara langsung kegiatan dari penyiar ketika memberikan informasi dan juga memutarkan lagu favorit Anda. Dan jangan lupa untuk bertegur sapa pada kolom live chat, pendengar. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasi RRI Digital.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Loh kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi untuk kondisi pesisir pendengar, kemudian juga cuaca dan tinggi gelombang untuk wilayah lautan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca ya. Sesuai dengan janji kami, pendengar, akan disampaikan oleh rekan Herbuana dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang yang sekarang masih kami coba hubungi dan tampaknya masih ada gangguan sinyal. Pendengar, masih kami coba hubungkan untuk Anda. Dan kami juga nantikan untuk informasi Anda yang sekarang sedang menikmati hari liburnya di Selasa 16 Juni 2026. Silakan disampaikan di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di telepon pendengar di 024-8316-686 serta di aplikasi RRI Digital ya. Kami pantau hingga nanti jam 10 siang pendengar. Dan untuk informasi cuaca di wilayah Kemaritiman masih kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Baik, pendengar, informasi cuaca bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang kami akan hadirkan untuk Anda. Sekarang sudah terhubung bersama dengan rekan Herbuana yang akan memberikan informasi selengkapnya. Halo, selamat pagi rekan Herbuana, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, kabar ini. Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku hari ini Selasa 16 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir atau ROP yang diprediksi terjadi pada tanggal 16 Juni 2026 pada wilayah pesisir utara Jawa Tengah yang terjadi pada pukul 7 pagi hari ini hingga 12 siang nanti. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta selalu memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Selasa 16 Juni 2026 pukul 7 malam nanti hingga esok hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 7 pagi. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Jawa bagian timur, cuaca diprediksi hujan ringan. Angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diprediksi dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir kami sampaikan perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Selasa 16 Juni 2026. Pukul 7 malam nanti hingga esok hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan hujan ringan, angin berhembus dari arah tenggara ke selatan dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perkiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pada esok hari 17 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dengan ketinggian 0,2 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diprediksi akan terjadi esok hari 17 Juni 2026 pukul 7 pagi dengan ketinggian 0,8 meter. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Selalu update informasi dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Herbuana untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca disampaikan oleh Prakirawan Herbuana dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini edisi 16 Juni 2026. Kami harapkan untuk Anda yang menikmati tanggal merah hari ini dengan bersantai, liburan, atau mungkin Anda juga yang masih bekerja, tetap berkah selalu, semangat selalu untuk kita semua. Setelah ini Semarang pagi ini akan beralih ke Semarang siang ini pendengar. Ada Sylvia Ansori yang akan menemani Anda hingga jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya akan temani kebersamaan dalam Semarang siang ini menghadirkan berbagai informasi tentunya untuk Anda menikmati hari libur ini ya. Siapa yang libur? Pasti jauh lebih banyak nih. Semoga ini menjadi hari untuk recharge tubuh ya kan, agar bisa menggunakan waktu terbaik libur Anda kali ini. Nah, nanti kami hadirkan berbagai informasi tentunya untuk Anda. Ada yang namanya hari tanpa melakukan apa-apa. Nah, kenapa ada hari itu ya? Apa manfaatnya dan kapan? Nah, jangan kemana-mana karena nanti akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya dalam Semarang Siang ini bersama saya, Sylvie Ansori.

0: Radio untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh.

Kalau tanpa cinta mungkin bisa ya pendengar ya. Tapi kalau tanpa melakukan apa-apa, apakah Anda bisa pendengar? Jadi kalau bahasa Jawanya gelundang-gelundung aja ya, hari itu tidak melakukan atau punya target tertentu. Nah ternyata hari tanpa melakukan apa-apa itu sangat penting untuk tubuh ya pendengar ya. Jadi kalau Anda sering berpikir, ah gak mau ngapa-ngapain aja gitu, itu menjadi salah satu respon tubuh untuk Anda betul-betul merilekskan diri atau merelaksasi diri agar semuanya kedepannya ini berjalan dengan sesuai apa yang dibutuhkan tubuh. Jadi di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu produktif dan bergerak cepat, tubuh kita ini tetap memiliki batas optimal untuk bekerja. Jadi memaksa diri untuk terus-menerus aktif tanpa jeda justru beresiko memicu kejenuhan mental yang akut atau biasa kita sebut burnout gitu ya. Jerawatnya jadi lebih banyak, burnout gitu kan. Jadi mengambil satu hari penuh tanpa agenda atau target khusus bukanlah sebuah bentuk kemalasan. Jadi ingat, tapi tidak terus melulu setiap hari tidak mau melakukan apa-apa ya pendengar ya. Tapi ada waktu tertentu, momen kosong yang bisa menginvestasikan diri ya bagi kesehatan mental agar pikiran kita bisa beristirahat secara total. Banyak orang tidak menyadari pendengar bahwa otak kita justru bekerja dengan cara yang sangat unik ya saat sedang melamun santai. Dalam keheningan tanpa tekanan tugas, ini kreativitas sering muncul kembali dengan ide-ide baru yang segar. Jadi mulai deh pendengar ya, menjadwalkan satu hari khusus di waktu apapun, mungkin hari ini ya, tanggal merah begitu ya, untuk benar-benar lepas dari segala bentuk tuntutan pekerjaan maupun gawai. Jadi Anda harus memberikan izin ya, dari bangun tidur tanpa alarm dan lakukan apapun yang terasa santai tanpa perlu merasa bersalah. Tapi diingat, jangan keseringan, kalau keseringan jadinya malas dong ya.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

Kalau tidak melakukan apa-apa, apakah memang harus dilakukan seharian full? Eits, bukan begitu ya pendengar ya. Tapi tetap harus beraktivitas untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi jangan sampai nih karena ingin menerapkan tidak melakukan apa-apa, jadi terus males ya gak ngapa-ngapain seharian. Nah tentu tidak boleh karena efeknya nanti bagi tubuh itu apa ya istilahnya ya, kaku-kaku mungkin gitu ya. Sebetulnya bukan tidak melakukan apapun gitu, tapi tidak menetapkan standar atau target tertentu di hari tersebut ya. Jadi yang biasanya mungkin pagi hari ini harus bekerja, harus menyelesaikan sebuah tugas, nah ini dihilangkan atau mungkin dikurangi agar tubuh ini lebih rileks ya kan, lebih santai istilahnya. Lalu biasanya Anda pendengar kalau ingin menghilangkan target itu, target mana dulu nih yang Anda hilangkan? Apakah target beberes rumah ya kan, atau target pekerjaan atau gimana? Boleh sampaikan pada kesempatan siang hari ini di 081 6666 8886. Keras Semarang siang ini saya akan terus temani Anda ya pendengar ya, hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Mendengar menuju pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro3 RRI untuk menyimak informasi aktual di dunia olahraga ya. Kita update informasi Piala Dunia dan informasi olahraga lainnya. Tetap bersama kami, Pro1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa itu kemiskinan menurut pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken, SEMM?
1: Kemiskinan itu dapat dilihat dari berapa besar pengeluaran per hari. Seseorang pengeluaran per hari, baik itu untuk makan, minum, tempat tinggal, begitu ya. Yang dikategorikan miskin di Indonesia itu dibagi menjadi desil 1 sampai desil 4. Artinya desil 1 adalah yang paling miskin ya Bapak Ibu, para pendengar. Apabila pengeluarannya dalam per hari itu berkisar antara 12 sampai 14 ribu, maka itu dapat dikategorikan sebagai kemiskinan yang paling ekstrim. Dari desil 4 tadi tertingginya sekitar 450 ribu per bulannya. Jadi yang pengeluarannya kurang dari itu masuk dalam kategori miskin. Begitu secara singkatnya Mbak, kemiskinan di Jawa Tengah masih di atas 1%, di atas nasional, karena di nasional 8,47%. Sementara di Jawa Tengah, saya ulangi kembali, 9,47%.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Qais sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Marmus dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşçı menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan.
2: Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan.
1: Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
3: Kalau
1: sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmus, yang keduanya sangat-sangat cepat. Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaikah 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2-2. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartikasari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goyah menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil sesuatu? Namun setibanya di sana, Anda tiba-tiba lupa dengan apa yang akan dilakukan. Ternyata fenomena tersebut bukan hanya Anda saja yang mengalami. Fenomena ini disebut dengan doorway effect. Otak kita menganggap berpindah ruangan sebagai transisi peristiwa. Seperti menutup bab lama dan memulai bab baru. Jadi fenomena tersebut bukan berarti Anda pikun. Tetapi merupakan cara otak untuk menata memori dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar, saatnya kita update dulu ya informasi dari reporter RRI Semarang. Lapas Semarang sosialisasikan optimalkan pengelolaan sarana kerja pembinaan. Luki informasinya.
1: Baik pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang terus mendorong transformasi tata kelola pembinaan yang lebih modern, akuntabel, dan berbasis digital. Hal ini melalui kegiatan sosialisasi sistem pengelolaan sarana kerja terintegrasi atau SIPASTI kepada warga binaan dan jajaran staf. Kegiatan menjadi bagian upaya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas serta manajemen risiko dalam pengelolaan aset sarana kerja dalam program pembinaan kemandirian di lingkungan Lapas Kelas 1 Semarang. SIPASTI hadir sebagai inovasi digital yang dirancang untuk menyederhanakan sekaligus mendigitalisasi proses pengelolaan sarana kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem ini mendukung proses perataan, peminjaman, hingga pengembalian sarana kerja secara tertib dan terdokumentasi dengan baik melalui mekanisme identifikasi berbasis QR, pencatatan terintegrasi. Melalui sosialisasi ini, peserta diberikan pemahaman alur penggunaan sistem dan pengembalian hingga pentingnya menjaga akurasi data sarana kerja dalam mendukung keberhasilan program pembinaan kemandirian. Sistem itu dirancang untuk mempercepat proses administrasi sekaligus meminimalisir risiko kesalahan pencatatan dalam pengelolaan aset kerja. Kepala Seksi Sarana Kerja Lapas Kelas 1 Semarang sekaligus inisiator aksi perubahan dalam Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan, Andika Dadang, menyampaikan lahirnya SIPASTI menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sarana kerja yang selama ini menjadi salah satu elemen penting dalam keberlangsungan program pembinaan. Sementara Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tuhari memberikan apresiasi terhadap inovasi itu dan menegaskan pentingnya penguatan sistem untuk mendukung pembinaan pengelolaan sarana kerja yang tertata dan akan berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran keterampilan bagi warga binaan sekaligus memperkuat tata kelola organisasi di lingkungan pemasyarakatan. Demikian informasi yang bisa laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Luki informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas, nanti kami update informasi lainnya kembali. Pendengar, untuk azan duhur akan berkumandang pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami juga akan hadirkan dan temani Anda dengan lagu-lagu religi.

0: asisten. Alhamdulillah, akhirnya penemuanku selesai. Inilah mesin pendeteksi masa depan.
1: Luar biasa, Prof. Saya bersedia deh untuk menjadi yang pertama mencobanya.
0: Baiklah, coba masuk ke mesin itu.
2: Prof, hentikan Prof. Saya tidak kuat. Saya mau keluar, Prof.
0: Apa yang kamu lihat?
1: Aku menjadi kurus kering, kering kerontang, tidak punya teman, dan semuanya menjadi suram. Bagaimana ini, Prof?
0: Bisa jadi ini semua karena perbuatanmu selama ini. Jarang silaturahmi, jarang beribadah, jarang sedekah. Makanya, ayo bertobat, perbaiki hubunganmu dengan Allah dan sesama, perbanyak syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, kurangi scrolling, perbanyak eling. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah.

Dakwah adalah penyiaran ajaran Islam yang berfungsi mengkomunikasikan ajaran Islam kepada masyarakat. Islam mengajarkan umatnya agar bersikap lemah lembut dalam berdakwah ataupun mengajak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kelemah lembutannya dalam mengemban risalah ilahi. Karena sikap lemah lembut beliau itu, Islam memiliki daya tarik yang sangat kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Quran surat An-Nahl. Dengan prinsip dasar kelemah lembutan, tentu haruslah ada inovasi dalam berdakwah agar mudah diterima oleh masyarakat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa dicontohkan oleh Sunan Kalijogo yang berdakwah dengan budaya yang menggunakan wayang lengkap dengan peralatan musiknya dan terbukti sukses. Contoh kesuksesan ini perlu diaplikasikan saat ini, yakni berdakwah ramah dengan

bukan selalu tentang ibadah besar. Bahkan menambah beberapa rakaat sholat pun bisa jadi jalan menuju surga. Tambahan pahala itu bisa datang dari sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat itu disebut sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Sholat rawatib terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Kedengarannya ringan, tetapi dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga." Jadi, kalau sempat, tambahkan sholat rawatib di sela rutinitas harian. Ringan dikerjakan, tetapi pahalanya luar biasa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Info Pro 1. Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat kasus demam berdarah denggi atau DBD di Indonesia mencapai 39.672 kasus dengan 105 kematian hingga Mei 2026. Pemerintah pun mendorong penguatan deteksi dini dan tindak lanjut kasus di tingkat daerah untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat DBD. Prosesi jamasan pusaka Kiai Tombak Abirawa kembali mewarnai peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah atau Malam Satu Suro 1960 Tahun Jawa di Kabupaten Batang. Tradisi tahunan tersebut digelar sebagai upaya melestarikan budaya leluhur sekaligus menjaga kesucian pusaka peninggalan para pendiri daerah. Ahli waris pusaka Kiai Tombak Abirawa Raden Susanto Waluyo mengatakan, jamasan yang dilaksanakan pada malam satu suro memiliki prosesi yang berbeda dibandingkan dengan jamasan rutin pada hari-hari biasa. Ritual tersebut dilakukan secara lebih lengkap dengan berbagai tahapan khusus. Info Pro 1.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sebatas teman ya dari Cheryl, apakah Anda juga mendapatkan penolakan? Beberapa waktu terakhir ini gak apa-apa ya, yang penting masih temenan, tidak mengganggu pekerjaan ya kan. Harus semuanya baik-baik saja. Tapi memang kalau membicarakan mengenai sebuah hubungan ya, mendengar ya, itu tidak bisa dikatakan seperti membalikan telapak tangan ya kan. Perlu effort, perlu waktu yang tepat, timing yang pas ya kan, agar semuanya ini bisa diterima dengan baik. Bukan hanya yang mengutarakan perasaan, tapi juga yang diutarakan perasaan ya. Jadi Anda tuh perlu siap-siap terlebih dahulu, antisipasi, mempersiapkan diri, mempersiapkan mental gitu ya, baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Indah hari ini indah ya pendengar ya, yang mungkin bisa menikmati waktu libur Anda pada kesempatan hari Selasa 16 Juni 2026. Kemarin ngerasa berat ya kan, karena hari Senin, Selasanya udah libur lagi. Jadi bisa dimanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menciptakan hari ini jauh lebih indah. Tapi memang rasanya tidak lengkap jika tidak mendengarkan lagu untuk memperindah hari ini. Untuk itu, tetap dengarkan Pro 1 RRI Semarang yang menghadirkan berbagai lagu-lagu terbaik ya, dan juga informasi-informasi terkini untuk Anda.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami pada kesempatan siang hari ini. Pemkab Demak perkuat transparansi pemanfaatan dana bagi hasil cukai rokok. Informasinya bersama Agus Herianto. Heri.
1: Ya, terima kasih rekan Sylvia Ansori. Pendengar, pemerintah Kabupaten Demak menggelar forum pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Bupati Kabupaten Demak Istiana dan juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Demak serta masyarakat penerima manfaat. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekda Kabupaten Demak Ahmad Nur Azizul Miftah dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan berbagai program DPHCHT yang telah dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Selain itu juga himpun masukan dari berbagai pihak sebagai dan perbaikan ke depan. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan DPHCHT di Kabupaten Demak dilaksanakan berdasarkan regulasi pemerintah dan Kabupaten Bupati terkait tim koordinasi pengelolaan DPHCHT. Meski alokasi anggaran DPHCHT tahun 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, pemerintah Kabupaten Demak tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat membuka acara, Bupati Kabupaten Demak Istiana menyampaikan bahwa Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah penerima DPHCHT sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal dan sesuai regulasi yang berlaku. Pemanfaatan tersebut di Kabupaten Demak dialokasikan untuk 3 bidang utama yakni kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Pada bidang kesejahteraan masyarakat, dana dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian tembakau, bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara pada bidang kesehatan, pemanfaatan dana diarahkan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan pengadaan alat kesehatan. Demikian laporan terkait Pemkab Kabupaten Demak memperkuat transparansi pemanfaatan dana bagi hasil cukai rokok. Kembali ke rekan Sylvian Sori.
0: Baik, terima kasih informasinya. Agus Herianto, tetap berhati-hati selama bertugas. Kami tunggu informasi lainnya kembali.

Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih ya pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini saatnya nanti kami hadirkan warta berita lintas yang untuk Anda yang menantikan informasi-informasi terkini dari reporter-reporter kami ya. Siap nanti kami hadirkan untuk Anda perbincangan mengenai banyak hal. Ini mungkin salah satu informasi yang Anda nanti-nantikan, seperti doa bersama menyambut tahun baru Hijriah dan juga sidang perdana kasus dugaan korupsi mantan Bupati Pati Sudewo. Ini warga Pati pasti ingin mendengarkan terus ya informasi update bagaimana kasus mantan Bupati Pati Sudewo. Jangan kemana-mana, nanti kami hadirkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Seperti apa pergeseran stereotip pada novel romansa? Berikut penjelasan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Wali Songo Semarang, Zulfa Fahmi, MPD.
1: Kisah romansa pada waktu itu ya selalu diceritakan pada sudut pandang wanita. Nah, terus kemudian kisah romansa itu atau tokoh laki-laki itu pasti digambarkan sebagai tokoh ya yang paling unggul dalam spesiesnya, nah, gitu. Ini spesifik sekali ya. Jadi laki-laki itu pasti orang yang paling unggul ya dalam spesiesnya. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman ya, sekarang gender romansa sudah beralih ya. Dari tadinya yang tokoh perempuan itu pasti tertindas dan sebagainya, tapi sekarang tokoh perempuan dalam genre romansa yang modern ini dia lebih independen, bisa menentukan konfliknya, bisa menentukan kisahnya sendiri. Nah, sedangkan yang laki-laki yang tadinya digambarkan menjadi orang yang paling unggul dalam spesiesnya, gitu ya. Sekarang romansa modern bisa bernegosiasi dengan hal itu. Artinya tokoh laki-laki itu tidak unggul terus.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Bangsa Indonesia yang hari ini sedang mendapatkan hanya ujian, momentum Muharram ini semoga bisa menjadi refleksi bersama.
3: Yang melakukan kerjasama operasi dengan nama Putra Kencana Mataram KSO.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, ratusan umat Islam di Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang mengikuti doa bersama menyambut Tahun Baru Hijriah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi mantan Bupati Pati Sudewo. Saya Sylvian Sori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, ratusan umat Islam di Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang dan sekitarnya mengikuti Jauharul Muharram atau doa bersama menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tanggal 1 Muharram ini adalah tahun barunya umat Islam.
2: Ratusan umat Muslim di Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang dan sekitarnya mengikuti Jauharul Muharram atau doa bersama menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Doa bersama tersebut dilaksanakan di Komplek Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam atau API Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, Senin 15 Juni sore kemarin. Pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegal Rejo, Kiai Haji Muhammad Yusuf Kudrori, kemarin mengatakan doa bersama menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram sebagai bentuk refleksi bahwa 1 Muharram merupakan tahun baru bagi umat Islam yang mungkin mulai dilupakan oleh anak-anak muda. Peringatan Tahun Baru Islam tersebut dilakukan secara sederhana, yakni dengan tumpengan dan kenduri atau makan bersama. Menurutnya, bagi masyarakat Jawa, 1 Muharram juga dikenal sebagai satu suro yang dianggap tanggal keramat, mistis dan menakutkan. Tetapi dengan dilaksanakan Jauharul Muharram, pihaknya mencoba meluruskan pandangan tersebut bahwa Muharram merupakan bulan yang mulia. Diharapkan di bulan Muharram ini bangsa Indonesia mendapatkan berkah Muharram, yakni bisa lulus di bidang ekonomi dan pergerakan sosial masyarakat.
3: Kita berharap bangsa Indonesia yang hari ini sedang mendapatkan banyak ujian, momentum Muharram ini semoga bisa menjadi refleksi bersama, baik rakyat, pimpinannya.
2: Basuki, salah satu warga Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, mengatakan kegiatan Jauharul Muharram ini dilaksanakan secara rutin oleh Pondok Pesantren API Tegal Rejo dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Acara tersebut tidak hanya diikuti masyarakat sekitar Pondok Pesantren API Tegal Rejo, melainkan juga diikuti masyarakat Magelang dan sekitarnya.
4: Harapan dari masyarakat tentunya mendapatkan barokah di tahun awal ini, semoga masyarakat Tegal Rejo bisa hidup dengan tentram, sejahtera dan...
2: Ia berharap di bulan Muharram ini, bangsa Indonesia ada perubahan di saat situasi kondisi tanah air seperti saat ini, dan masyarakatnya juga menjadi lebih tentram. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi mantan Bupati Pati Sudewo. Di tengah jalannya sidang, Sudewo juga mendapatkan dukungan dari ribuan orang simpatisannya yang hadir dari Kabupaten Pati. Selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
5: Balai Perawatan Perkeretapian bertugas merawat dan mengelola fasilitas kepemimpinan negara yaitu selaku anggota.
6: Sidang perdana perkara dugaan korupsi proyek perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang menjerat mantan Bupati Pati Sudewo digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Semarang kemarin. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Sidang Edwin Putyono, terdakwa dinilai telah menerima gratifikasi senilai 1,371 miliar. Aliran dana itu diduga diterima dari sejumlah kontraktor proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan dalam periode 2021-2022. Jaksa penuntut umum dari KPK Joko Hermawan menyebut suap diterima saat Sudewo menjabat anggota Komisi 5 DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Perhubungan. Modus yang digunakan antara lain melalui pengaturan proyek lelang, pembocoran dokumen pengadaan hingga pemberian kemudahan kepala kontraktor yang telah ditentukan. Kemudian terdakwa Sudewo juga dijerat dengan dakwaan suap dari perangkat desa dalam praktik jual beli jabatan aparatur perdesaan di Kabupaten Pati. KPK mendakwa Sudewo menerima gratifikasi berupa uang dan barang dengan nilai mencapai 2,5 miliar rupiah. Perkara dugaan jual beli jabatan perangkat desa itu dilakukan setelah terdakwa Sudewo menjabat sebagai Bupati Pati.
5: Korupsi pada penerbitan Semarang nomor 62 Pitsus DPK 2023 PN Semarang tanggal yang melakukan kerjasama operasi dengan nama Putra Kencana Mataram KSO yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa yaitu selaku penyelenggara negara, selaku anggota Komisi 5 DPR RI sebagaimana diatur dalam ketentuan.
6: Usai persidangan, Sudewo membantah seluruh tuduhan yang disampaikan oleh jaksa kepada awak media. Ia menegaskan tidak pernah terlibat dalam praktik jual-beli jabatan perangkat desa maupun menerima uang terkait dengan proyek DJKA Kementerian Perhubungan. Terkait perkara proyek perkeretaapian, Sudewo juga menyatakan tidak pernah menerima uang dari pihak manapun dan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur proyek dari pemerintah.
7: P3K, P3KK paruh waktu dan semuanya clear tidak ada pakai uang. Apalagi yang pengisian perangkat desa itu bukan kewenangan saya. Jadi saya tidak kepikiran sama sekali untuk melakukan itu. Ya. Jadi kalau dikatakan gembong jual beli jabatan, yang gembong jual beli jabatan itu siapa? Rakyat Kabupaten Pati sudah tahu semua. Bukan saya. Yang jelas bukan saya.
6: Atas perbuatannya, Sudewo didakwa melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Luki Setiawan melaporkan RRI Trismegara untuk Indonesia.
0: Proyek sampah jadi listrik dinilai, maksud kami, senilai 3 triliun rupiah diminati 85 investor. Berikut laporan selengkapnya.
8: Masih proses di Danantara.
9: Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, berkelanjutan dan bernilai ekonomi semakin mendapatkan pengakuan. Salah satu buktinya adalah tingginya minat investor global terhadap proyek pengolah sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik PSEL Semarang Raya di TPA Jatibarang yang nilai investasinya mencapai 3 triliun. Sebanyak 85 investor dari berbagai negara tercatat menunjukkan ketertarikan terhadap proyek strategis tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, menjelaskan bahwa tingginya minat investor mendorong Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menyiapkan tahapan lanjutan, termasuk kunjungan lapangan dan finalisasi dokumen lelang. Proyek PSEL Semarang Raya dirancang untuk melayani kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Kehadiran proyek ini menjadi contoh kolaborasi antar daerah dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
8: Masih proses di Danantara, karena kita kan juga ikut Perpres 109, jadi di Danantara sendiri prosesnya saat ini untuk persiapan dokumen-dokumen lelang, finalisasi kajian, kemudian dari para peminat itu juga ada rencana untuk site visit. Iya, para peminat itu baru
10: market sounding
8: sudah. Kemudian sudah ada, kalau kemarin terakhir infonya ada 80 investor yang berminat di batch 2 ini. Jadi ada Kota Semarang dan beberapa Semarang Raya dan beberapa kota lain. Itu sudah dari market sounding sudah ada 80 investor yang mungkin di awal bulan ini ada jadwal site visit gitu. Kita juga bertugas untuk memfasilitasi saja karena semuanya sudah dijadwalkan, sudah diatur oleh Danantara dan Kemenko Pangan.
9: Bagi pemerintah Kota Semarang, proyek ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada sistem penimbunan sampah di TPA. Dengan teknologi pengolahan modern yang tengah dikaji, volume sampah dapat ditekan secara signifikan sekaligus menghasilkan energi listrik yang bermanfaat. Rama Panto, RRI Trismegara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah, sejumlah tokoh Kabupaten Batang mengikuti prosesi jamasan. Berikut laporan Heri Kisyanto.
11: Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah atau bertepatan dengan Malam Satu Suro 1960 Tahun Jawa merupakan momentum sakral yang rutin digelar pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya melestarikan budaya leluhur. Dalam peringatan tersebut tentu tak terlepas dari ritual jamasan pusaka peninggalan leluhur, pusaka Kyai Tomba Apirawa, beserta puluhan pusaka pengiring lainnya agar tetap terjaga kesuciannya. Ahli waris pusaka Kyai Tomba Abirawa, Raden Susanto Waluyo, membenarkan jamasan yang digelar tiap malam satu suro berbeda ketika jamasan di hari-hari lain pada umumnya. Jamasan yang dilakukan tentu melewati berbagai prosesi ritual yang lebih lengkap dan mendalam.
12: Makanya barang kebudayaan itu harus kita hati-hati dalam hal untuk merawat dan seterusnya. Artinya ya kita tidak boleh gegabah dalam merawat.
11: Sementara Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengharapkan melalui prosesi penjamasan ini menjadi pengingat generasi muda untuk melestarikan tradisi leluhur pendiri Kabupaten Batang.
10: Ya, itu rutinan kita setiap tahun, dan itu adalah tradisi leluhur kita, tradisi para sesepuh. Ya, kita semoga selalu bisa melestarikan sebagai bagian kita sebagai para ahli waris tanah Batang ini terus melestarikan.
11: Sementara Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo menambahkan jumlah pusaka seluruhnya yang dijamas sebanyak 62 bilah. Proses penjamasan telah dilakukan sejak Senin pagi di Komplek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang.
13: Untuk penjamasan, sebagian sudah dilaksanakan mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore tadi, tinggal Tombak Birowo yang malam ini akan dijamas.
11: Sebelumnya, pusaka Kiai Tombak Abirawa beserta pengiring telah dikirap mengelilingi komplek kantor bupati yang dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Gatot Kaca Wini Sudo oleh dalang Ki Beta Ardana.
14: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Dispora Kota Semarang ingin

0: memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk layanan kesehatan, rumah sakit, untuk memastikan dukungan medis bagi atlet.
1: Cabarnya kan kita menyesuaikan apa yang dari provinsi. Begitu cabarnya sudah ketemu, segera kita hubungi induk organisasi masing-masing untuk mempersiapkan. Kemudian awal itu kalau nggak salah ingat, awal Februari kami sudah mempersiapkan diri untuk masing-masing cabur mempersiapkan atletnya, dalam arti untuk mengadakan seleksi lah. Apakah itu mau penunjukan, tapi mau seleksi dipertandingkan, ya ternyata dari cabur semua antusias.
0: Sedangkan Ketua KONI Kota Semarang Arnas Agung Andera Asmara menjelaskan, Kota Semarang berkomitmen maksimalkan persiapan infrastruktur dan pelayanan guna menyambut ribuan delegasi Porprov. Terkait persiapan atlet, telah dipersiapkan maksimal dengan mengusung mempertahankan juara bertahan.
2: Menyiapkan segala potensi kita yang ada untuk mencari solusi agar harapan kita kembali juara umum di Porprov bisa tercapai. Jadi memang masing-masing cabur pengurus harus mulai bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang optimal, maksimal, mengikuti aturan, tapi bagaimana teman-teman atlet ini juga bisa diukur prestasinya melalui kegiatan-kegiatan internal cabur untuk kesiapan mereka.
0: Sementara Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 digelar di Semarang Raya, meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan beberapa cabang olahraga digelar di luar Semarang Raya, di antaranya Kabupaten Blora dan Kota Surakarta. Agus Irianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju Piala Dunia 2026.
4: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menjagokan Spanyol meraih gelar juara pada ajang Piala Dunia 2026 ini. Berikut laporan selengkapnya.
5: Piala Dunia 2026 mulai menyajikan persaingan sengit sejak fase grup bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sejumlah negara unggulan seperti Jerman, Brasil, Argentina, Prancis, Inggris, dan Spanyol langsung mencuri perhatian publik dunia dalam perebutan gelar juara. Hasil pertandingan awal menunjukkan persaingan berlangsung ketat dengan memunculkan beberapa kejutan dari tim non-unggulan. Meski demikian, tim-tim besar tetap menjadi favorit karena memiliki kedalaman skuad, pengalaman, dan kualitas permainan yang lebih matang. Di tengah euforia masyarakat mengikuti pesta sepak bola 4 tahunan tersebut, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra turut memberikan prediksinya mengenai calon juara dunia. Ia menjagokan timnas Spanyol untuk menjadi kampiun karena dinilai memiliki komposisi pemain yang lebih lengkap dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Risma, keberhasilan Spanyol menjuarai Euro 2024 menjadi bukti keberhasilan regenerasi yang dijalankan Federasi Sepak Bola Negara tersebut. Kehadiran pemain muda bertalenta yang didukung sejumlah pemain senior membuat La Furia Roja memiliki keseimbangan permainan di setiap lini.
6: Nek anakku Brasil, nek aku Spanyol sih. Nek Mas Joni mbuh apa
7: iki? Spanyol, Pak.
6: Alasane ya itu kita lihat inilah.
7: Lah. Nyaman, Pak.
6: Ya nek itu Spanyol kan dulu pernah anu aja.
7: Juara.
8: Oke.
5: Risma berharap turnamen kali ini menghadirkan pertandingan yang menarik sekaligus menjunjung tinggi sportivitas antar negara peserta. Ia juga menilai Piala Dunia selalu menjadi momentum yang mampu menyatukan perhatian masyarakat dunia melalui semangat persaingan yang sehat dan menghibur. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Agus Pambudi melaporkan.
4: Masih dari Piala Dunia, mendengar hasil imbang 1-1 yang diraih Arab Saudi saat menghadapi Uruguay pada laga pembuka Grup H Piala Dunia 2026, dinilai membuat persaingan menuju babak 16 besar semakin terbuka. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
9: Kalau Piala Dunia ya, semua yang terbaik tentunya sudah maju ke fase untuk Piala Dunia.
10: Komandan Kodim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Gery Herlambang yang turut mengikuti jalannya pertandingan, menilai hasil tersebut masih menyisakan banyak kemungkinan bagi seluruh kontestan Grup H. Dalam pertandingan tersebut, Arab Saudi lebih dulu unggul melalui gol Abdullah Al-Amri

0: pada menit ke-41. Gol tersebut lahir dari situasi kemelut di depan gawang Uruguay dan membuat Green Falcon menutup babak pertama dengan skor 1-0.
1: Kalau Piala Dunia ya, semua yang terbaik tentunya sudah maju ke fase untuk Piala Dunia. Tentunya saya belum menyebut negara mana ya, karena saya juga semua juga suka negara sudah baik dari negara-negara besar. Tentunya kita melihat dari liga-liga yang sudah di berjalan, dari Liga Inggris, Liga Spanyol, kemudian ya di Liga Prancis, mungkin tiga besar itu yang nantinya ya menjadi potensi, karena memang liganya sangat-sangat berpotensi ya.
0: Memasuki babak kedua, Uruguay langsung meningkatkan tempo permainan. Tim asuhan Marcelo Bielsa tampil dominan dalam menguasai bola dan terus menggempur pertahanan Arab Saudi. Namun rapatnya lini belakang serta penampilan gemilang kiper Mohamed Al-Khoiz membuat sejumlah peluang Uruguay gagal berbuah gol. Tanpa henti akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-80. Naxi Araujo sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan Al-Khoiz. Setelah gol tersebut, Uruguay terus berupaya membalikkan keadaan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan imbang. Menurut Dandim 0710 Pekalongan, hasil pertandingan ini membuktikan bahwa Arab Saudi tidak bisa lagi dipandang sebagai tim pelengkap di Piala Dunia. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas siang hari ini. Saya Sylvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
3: Demikian Berita Lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Bentar ya, aku mau minum obat dulu.
1: Oh no.
2: Kok kamu minum obat pakai susu?
0: Iyalah, biar gak pahit. Kan enak sekalian tambah sehat juga.
2: Hei, kamu kira susu bisa bantu?
0: Bisa dong.
2: Justru banyak obat yang gak boleh diminum bareng susu tahu.
0: Hah? Emang kenapa?
2: Susu itu punya kalsium dan protein tinggi. Kalau diminum bareng obat tertentu, bisa ngurangin daya serapnya. Jadinya obatnya gak bekerja maksimal.
0: Serius? Kirain malah bikin efeknya cepet nyampe.
2: Yang ada malah bikin masalah baru. Udah deh, paling aman itu minum obat pakai air putih.
0: Ih, tapi pahit.
2: Yaelah, namanya juga minum obat. Kalau mau manis, sambil liatin aku aja.
3: 100% Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia.
0: Ada Nadira siang ini pendengar bersama dengan
1: Sylvie Ansori. Jarang-jarang nih siang-siang, soalnya biasanya kalau Selasa kan kita relay ya. Jadi siang hari ini kita kembali ke RRI Semarang untuk menghadirkan berbagai informasi. Yang mau request lagu, yang mau curhat-curhat, boleh lah pokoknya ya. Siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, hari ini yang lagi libur atau mungkin lagi berusaha bangun dari tempat tidur karena semalam lelean ya kan?
0: Karena hari ini juga diperingati, selain hari libur, kita juga memperingati hari Tahun Baru Islam ya, atau Satu Muharram.
1: Kenapa itulah hari ini hari libur ya pendengar ya, karena biasanya kalau di beberapa daerah itu ada perayaan, ada acara-acara khusus yang diperingati antara nilai-nilai syariat Islam dan juga kearifan budaya lokal di sekitar.
0: Benar, dari semalam kemarin malam itu juga sudah banyak sekali masyarakat di sekitar aku, Silvi, yang itu udah ramai banget ya di jalanan untuk berdoa bersama, makan bersama ya.
1: Pantesan jalan-jalan banyak ditutup ya, karena teratak di mana-mana. Biasanya nggak ketinggalan tuh ingkung tuh kalau satu Muharram, atau kalau orang Jawa biasanya malam satu suro.
0: Malam satu suro. Ada juga bubur.
1: Apa
0: bubur
1: yuk? Apa
0: ya?
1: Ayo.
0: Bubur yang ada kuah kuningnya ya, itu ya.
1: Betul. Itu juga biasanya di hadirkan, biasanya itu kan nasi kuning tapi dibikinnya kalau ini bubur suro namanya. Ini sebagai salah satu momen sakral masyarakat Jawa yang memadukan kalender Hijriah dengan budaya keraton. Nah, gimana Anda pendengar? Apakah semalam sempat lelean atau mungkin hanya mengikuti pawai ya kan? Atau yang di wilayah daerahnya kental dengan adat Jawa, mungkin ada pendengar dari Surakarta ikut acara-acara di sana, boleh sampaikan di 024-831-6686
0: atau di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda, selain jalannya yang lambat, siput juga memiliki keunikan yang lain. Ternyata siput punya gigi yang jumlahnya banyak banget. Giginya bukan hanya seperti gigi kita, bentuknya super kecil, tersusun semacam pita di dalam mulutnya. Jumlahnya bukan hanya 1, 10, 20, atau ratusan, tapi ternyata giginya itu ribuan. Ada jenis siput yang bahkan punya lebih dari 20.000 gigi. Mereka pakai gigi itu untuk mengikis makanan sedikit demi sedikit, seperti gesekan halus di permukaan daun atau batu. Jadi, walaupun makannya pelan, alat kerjanya tidak akan pernah habis. Siapa sangka hewan sekecil siput punya mesin pengunyah sebanyak itu?
1: 100% Indonesia.

0: Pendengar, siang ini kita akan info dulu ya dari reporter kami mengenai Wali Kota Agustina apresiasi Karang Taruna lestarikan tradisi budaya Jarada. Rama, silakan infonya.
1: Ya, baik pendengar, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan komitmennya untuk terus mendukung tumbuhnya kehidupan budaya sebagai bagian dari upaya membangun Kota Semarang yang berakar kuat pada identitas dan kebersamaan warganya. Dan komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri pentas seni budaya jaranan yang digelar Karang Taruna Kelurahan Banyumanik di lapangan Parikesit Banyumanik kemarin. Dan dalam kesempatan itu Agustina mengapresiasi peran generasi muda yang tidak hanya menjadi penonton tetapi juga pelaku utama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah tersebut menghadirkan kelompok seni lokal Banyumanik yakni Krido Restu Bawono, Siswa Teguh Bangun Budoyo, dan Langen Mudo Budoyo. Dan bagi Agustina, keterlibatan kelompok seni lokal menunjukkan bahwa budaya tumbuh dari masyarakat dan tetap hidup karena dirawat bersama oleh warga. Menurutnya ruang-ruang kebudayaan di kampung harus terus diperkuat karena menjadi tempat lahirnya nilai gotong royong, kebersamaan, dan kecintaan terhadap daerah. Demikian informasi yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, pendengar, itu saja informasi dari reporter kami Rahma ya mengenai Wali Kota Agustina apresiasi Karang Taruna lestarikan tradisi budaya jaranan. Dan kami akan terus update informasi untuk Anda sepanjang hari ini ya. Tetaplah bersama kami.

0: Tahukah Anda, pisang yang sering Anda makan ternyata termasuk keluarga beri? Secara ilmiah, pisang memiliki semua ciri-ciri beri. Tumbuh dari satu bunga dengan satu ovarium, punya daging buah yang lembut, dan dilapisi kulit yang bisa dikupas. Sementara stroberi tidak termasuk keluarga beri. Stroberi bijinya ada di luar dan tumbuh lebih dari satu ovarium. Lucu kan? Namanya beri, tapi tidak termasuk beri. Sedangkan pisang, namanya tidak terdapat kata beri, tapi termasuk beri.
1: 100% Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai Indonesia tolak permintaan Timor Leste kembali ke NKRI. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia, meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Demikian cek fakta dari laman komdiki.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. 100% Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia.
0: Masih membahas mengenai malam satu suro atau malam
1: satu Muharram ya. Gimana pendengar? Setelah baca doa tutup tahun dan awal tahun yasinan biasanya 3 kali gitu ya. Apakah memang Anda mengikuti tradisi yang ada di beberapa tempat? Kalau di Magelang tadi saya lupa grebek apa gitu namanya, grebek suro. Di sana ada sebuah tradisi grebek suro yang memang dilakukan setiap tahun baru Islam. Ada juga kalau di Batang tadi kalau tidak salah ya, pajamas begitu. Kok pajamas sih? Apa ya namanya ya? Kok pajamas piyama kan jadi. Pokoknya mandiin untuk membersihkan diri, ritual membersihkan diri agar di tahun baru ini energi-energi positif itu hadir di diri kita.
0: Iya, itu juga ada Silvi di deket daerah kita di Ambarawa. Nah, itu juga biasanya orang-orang melakukan tradisi untuk pergi ke air terjun. Nah, mereka itu biasanya membawa kris gitu.
1: Oh, gitu-gitu ya. Kalau di Kendal ada apa, Nadira?
0: Di Kendal belum ada apa-apa sih, paling setelah habis maghrib itu ya, itu mereka pada kumpul di teratak gitu kan.
1: Pengajian ya.
0: Pengajian. Di Silvi apa?
1: Enggak ada di Semarang, ya cuma gitu-gitu aja sih. Kalau dulu tuh ada di Tugu tuh yang biasanya malam satu suro mereka kayak mandi secara bersama-sama. Tapi nggak tahu tuh apakah masih boleh atau enggak ya. Dulu kan sempat nggak boleh karena COVID tuh ya. Tapi apakah dibuka kembali atau tidak, nanti coba cari informasinya. Gimana di daerah Anda pendengar, boleh ya saling sharing di 100% Indonesia kali ini sambil request lagu
0: kirim
1: atau
0: salam juga,
1: kirim salam
0: boleh, ya?
1: Kan boleh di 024 8316686
0: atau 0816666.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Seratus persen Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Ini ada WhatsApp yang masuk ya dari Pak Yoyo di Kaligawe. Selamat siang Pro 1, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kebetulan memang saya semalam habis begadang ya dengan tetangga untuk mengikuti acara Satu Suro. Sebenarnya gak apa-apa sih, tapi jangan sampai diiringi dengan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan. Aduh. Katanya. Request lagunya Dewa Dewi dong, apa aja?
0: Oke, emang coba kita carian dulu ya. Dewa Dewi.
1: Dewi Dewi kali ya maksudnya.
0: Dewa 19 kali ya.
1: Apa nih Pak Yoyo, boleh ya ditambahkan ya di WhatsApp kami ya 0816666886. Ya sih yang ditakutin itu begadang-begadang, lelean-lelean tapi terus mabuk-mabukan. Masa nanti... di hari pertama Anda tahun baru Islam sudah mabuk-mabukan.
0: Padahal niatnya kita juga pengen menjadi lebih baik lagi.
1: Betul. Ya kan, jangan ditiru ya yang gitu-gitu ya. Lagunya apa aja sih? Dewa Dewi gak ada?
0: Gak ada. Adanya Dewa 19 sama Dewa Dayana.
1: Dewa 19 aja kali ya. Kalau selesia Pak Yoyo tuh kayaknya Dewa 19 deh.
0: Kita kasih Dewa 19 tapi ada yang judulnya Dewi ya, biar Dewa Dewi ya.
1: Mungkin itu kali ya.
0: Oke deh, kita putarkan ya Dewa 19 spesial untuk Pak Yoyo.

0: pemuda, pemuda Indonesia, berapa jumlahku? Jawablah, kami hanya satu.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: 100% Indonesia.

Masih di 100% Indonesia pendengar. Dan kalau tadi kita membahas mengenai banyaknya ritual ataupun tradisi ya yang ada di Indonesia, salah satunya yang di Jawa Tengah, itu ternyata kita juga ada beberapa fakta menarik pendengar mengenai di malam 1 Muharram ini. Yang pertama ada ritual tanpa suara atau tapa bisu, di mana ini terletak di Yogyakarta. Warganya juga melakukan ritual mubeng benteng atau mengelilingi benteng keraton secara massal dalam keadaan bisu total. Dan selanjutnya ada kerbau albino yang menjadi pusat perhatian saat 1 Muharram. Ini letaknya di Surakarta, sebelahan ya sama Jogja ya. Dan juga ritual kirab pusaka keraton ini dipimpin oleh kebo bule atau kerbau albino. Hewan ini juga bukan cuma kerbau biasa pendengar, melainkan juga keturunan dari hewan pusaka Kiai Slamet, yang masyarakat ini menganggap bahwa kotoran ataupun sentuhan dari kerbau ini dapat membawa berkah sehingga ribuan orang rela berdesakan untuk mendekatinya. Dan apapun itu tradisinya, apapun itu ritual-ritualnya ya yang dipercayai oleh beberapa masyarakat Indonesia, kita berdoa ya pendengar, semoga di tahun ini juga langkah kita bisa semakin berkah, urusan semakin dilancarkan, dan pastinya kita semua bisa diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Untuk Anda yang belum sempat bergabung di 100% Indonesia hari ini, tenang saja ya, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 1:30 siang hingga jam 3 sore ya. Dan satu lagu terakhir untuk Anda untuk menutup jumpa kita di 100% Indonesia, ada Primadona dari Adhika Fardhi, dan saya akan menemani Anda pendengar sampai sore nanti ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan angkutan orang guna memastikan kelayakan kendaraan dan kepatuhan operator. Pengawasan tersebut dilakukan secara digital melalui aplikasi Terminal Online System atau TOS yang diterapkan di 115 terminal penumpang tipe A. Manfaatan sistem digital itu digunakan untuk membantu operasional bus antar kota, antar provinsi, atau AKAP secara lebih efektif. Langkah tersebut juga bertujuan mengidentifikasi berbagai pelanggaran yang berpotensi mempengaruhi keselamatan penumpang dan pengguna jalan.

Dan santunan kepada anak yatim mewarnai rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan digelar di Polsek Pejanggon di kolam pemancingan Famili Kedawang, Kecamatan Pejagongan, Kabupaten Kebumen pada hari Minggu lalu. Kegiatan yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat tersebut dihadiri sekitar 150 orang yang hadir mewakili Kapolres Kebumen AKBP Iputu Bagus Krisna Purnawa, Kabagos Polres Kebumen Kompol Mardi, Kapolsek Pejagon AKP Parnoto, serta para peserta lomba memancing dan anak-anak yatim penerima santunan. Sebanyak 87 penghobi memancing mengikuti perlombaan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Info Pro 1.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi bersama saya pendengar yang akan menemani sembarang sore ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di sore ini ya, kita akan menghadirkan sajian informasi, yaitu sajian kentongan. Untuk Anda pendengar yang mungkin tinggal di wilayah pesisir, tentu sudah tidak asing ya dengan fenomena rob. Genangan air laut yang masuk ke kawasan pemukiman ini bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi rumah, lingkungan, kesehatan hingga aspek sosial dan juga ekonomi masyarakat. Di Kota Semarang sendiri, rob masih menjadi tantangan ya yang terus dihadapi. Berbagai upaya juga telah dilakukan, mulai dari pengembangan maupun untuk meninggikan rumah-rumah mereka. Namun saat ini persoalan rob juga masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian bersama ya. Lalu langkah apa yang bisa kita lakukan ya untuk menghadapi bencana ataupun menghadapi rob tersebut ya, akan kita bahas dalam kentongan sore hari ini dengan topik desain hunian di wilayah pesisir sebagai respon terhadap rob. Sudah terhubung di ujung telepon narasumber kita sore hari ini, ada dosen arsitektur Universitas Diponegoro, Bapak Agung Duyanto. Selamat sore Pak Agung.
1: Selamat sore Mbak Nadira.
0: Bagaimana kabarnya sore hari ini, Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah, setelah ikut suronan gitu ya.
0: Iya, pas sekali ya, Pak ya. Sudah pakai bubur suron?
1: Iya, betul. Ji, bagaimana Mbak Nadira?
0: Iya, dan kami ingatkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar ya yang ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami di Semarang sore ini ya. Silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-6666-886. Pak Agung, ini kita juga melihat ya bagaimana fenomena rob yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia, khususnya di Jawa Tengah ini seperti apa, Pak Agung?
1: Iya, memang permasalahan rob itu biasa ditemukan di daerah-daerah pesisir ya. Tidak hanya di Kota Semarang, bahkan di mana-mana pun, bahkan di Jepang dan sebagainya, itu juga merupakan suatu hal yang biasa melanda di daerah pesisir. Kalau kita berbicara di Kota Semarang, sebetulnya bukan tidak pemerintah tidak melakukan apa-apa gitu ya, karena kan beberapa upaya sudah dilakukan untuk mengatasi rob-rob tersebut. Misalnya dengan tanggul, dengan kemudian ada infrastruktur hijau, kemudian juga berkaitan dengan sistem drainase dan sebagainya. Bahkan dari masyarakat pun juga sudah menggunakan upaya-upaya pribadi atau bahkan kelompok, bahkan untuk satu wilayah tertentu gitu kan. Cuma memang sekarang ini belum maksimal cara penanganannya gitu. Nah ini kan menjadi suatu pertanyaan gitu, kenapa gitu, kenapa kok memang sampai saat ini pun bukan merupakan hal yang bisa dilakukan dengan mudah gitu ya. Jadi memang itu kita harus melihat atau mencermati sebetulnya apa penyebab dari rob itu, bagaimana perilakunya, dan kemudian hal-hal apa yang kira-kira bisa mengeliminir. Kalau kita mau mencegah kelihatannya juga susah ya Mbak, karena kan memang itu banyak ditentukan oleh peristiwa alam, kemudian juga kecerobohan kita sendiri pada masa-masa yang lalu, dan ini merupakan suatu apa namanya buah dari apa-apa yang kita kerjakan dan buah dari suatu peristiwa alam di situ. Tinggal kita bagaimana mencermatinya untuk dapat hidup berdampingan secara arif dan bijaksana dalam mensikapi rob ini. Saya kira kok seperti itu Mbak Nadira.
0: Tapi juga biasanya masyarakat masih sering menganggap rob ini semata-mata karena air laut yang pasang ya Pak. Ini sebenarnya juga bagaimana terjadinya rob itu sendiri Pak Agung?
1: Iya, memang di kita mengenal bahwa rob itu sebetulnya kan biasa disebut atau banjir rob atau banjir pasang ini kan penyebabnya ada, kalau kita kelompokkan bisa menjadi dua bagian penting gitu ya. Yang pertama itu kan adanya peristiwa alam ya, artinya gravitasi dari benda-benda angkasa terhadap permukaan bumi Yang ini berkaitan dengan air laut, misalnya dengan gravitasi bulan, matahari, dan yang lain. Cuma memang di sini yang paling dominan adalah karena paling dekat dengan bumi adalah bulan, maka itu akan menyebabkan gaya tarik yang menangkat air permukaan itu ke secara vertikal. Itu peristiwa alamnya. Terus kemudian masa sekarang ini juga dikenal dengan adanya mencairnya kutub, katakanlah dengan pemanasan global ini. Ada yang menganggap bahwa dengan pencairan pemanasan di daerah kutub dan sebagainya menyebabkan volume air lautnya kemudian menjadi meningkat. Dan yang kedua, atau yang tadi kan peristiwa alam dan gravitasi ininya ya, kemudian yang kedua barangkali ini adalah dari beberapa penelitian itu memang rob itu karena adanya penurunan muka air tanah gitu ya, jadi menyebabkan daratan itu ambles gitu ya. Katakanlah secara gambarannya seperti ambles atau menurun permukaannya, sehingga air-air laut itu kemudian masuk ke dalam daratan. Ini penyebabnya itu kira-kira yang kita harus kita pahami secara garis besarnya, kira-kira seperti itu Mbak Nadira.
0: Baik, salah satunya adalah penurunan muka tanah ya Pak. Ini apakah juga dengan pengambilan air tanah yang berlebihan itu juga turut berkontribusi terhadap penurunan muka tanah yang terjadi saat ini Pak Agung?
1: Iya, saya memang bukan ahlinya aja, tapi saya membaca dari beberapa case, kemudian beberapa jurnal dan sebagainya. Memang kita lihat sejarahnya aja. Kalau kita berbicara permukaan atau pantai utara kota Semarang gitu, pada zaman abad ke-9 sampai tahun 2000-an lah kira-kira gitu. Itu kan dulu pada waktu dengan peta Belanda itu kita lihat bahwa garis pantai kita itu sebetulnya ada di Sampokong itu, di Sampokong, kemudian di Bukit Pergota, dan itu merupakan garis pantai dulunya. Nah, sekian tahun ke depan itu ternyata ada pendangkalan-pendangkalan dengan sedimen-sedimen ke arah utara, sehingga terbentuklah pantai-pantai yang sekarang ini gitu ya. Jaraknya mungkin sudah beberapa kilometer di situ. Jadi ini memang endapan di situ. Tapi di tahun 95 sampai 2000 sekian gitu kan, kan pendangkalan

0: dan itu akan menyebabkan rembesan air laut dan konstruksi tanah yang ada di sepanjang pantai dengan pola seperti itu akan lebih cepat menurunnya. Jadi mungkin hal seperti itu yang menyebabkan proses kebalikan yang tadinya arahnya ke utara jadi ke selatan gitu. Itu kira-kira yang saya tangkap.
1: Dan pastinya juga banyak sekali dampak yang sering dirasakan masyarakat ya Pak Agung ya ketika rob itu berlangsung. Dampaknya apa saja Pak Agung?
0: Wah, ya pasti banyak gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini bahwa kalau kita melakukan perjalanan dari Semarang ke arah timur, ke Kudus, ke ini Jepara, itu juga kita akan ketemu dengan banjir yang sampai sekarang belum terselesaikan gitu kan. Terus kemudian dari beberapa bangunan-bangunan komersial kita, kata Tawang, Tremboyo, kemudian di daerah-daerah Bandara Harjo dan sebagainya, itu kan kelihatan sekali sih kalau misalnya sore-sore pada waktu air mulai pasang itu pasti akan menerima dampaknya gitu ya. Memang beberapa upaya sudah dilakukan di situ dengan pompa, dengan macam-macam di situ. Memang mungkin saat ini ada sebagian yang bisa teratasi, tapi juga mungkin ada sebagian yang belum teratasi secara baik. Kira-kira itu Mbak. Dampaknya.
1: Iya, dan paling sering itu kita mendapatkan ini apa informasi di bagian Demak ataupun Sayung ya Pak. setiap kali hujan itu langsung menjadi kawasan berubah menjadi lautan gitu ya.
0: Iya betul. Apalagi kalau hujannya deras gitu ya. Benar. Kalau hujannya deras, waduh, itu kasihan betul.
1: Sangat
0: gitu ya.
1: Sangat mengganggu aktivitas pastinya.
0: Sangat
1: ya, Pak,
0: mengganggu
1: ya.
0: Betul.
1: Dan pastinya juga rob ini tidak disebabkan oleh faktor alam saja ya pendengar, tapi juga ternyata dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan aktivitas manusia. Pak Agung, ini untuk tema kita sore hari ini mengenai desain hunian ya Pak ya. Nah ini untuk yang menjadi tantangan kita selain lingkungan di wilayah pesisir, ini mengapa Pak Agung desain hunian ini bisa menjadi aspek yang penting untuk kita perhatikan?
0: Ya, sebetulnya kan merancang hunian ataupun bangunan-bangunan yang ada di posisi daerah-daerah yang terdampak dengan rob ini memang harus tadi kalau saya mengatakan secara arif gitu ya, kita lihat dulu ini apa penyebabnya gitu kan. Tadi kalau kita lihat penyebabnya ternyata kita sudah bisa pastikan, oh kalau begitu itu tidak mungkin kita akan lawan gitu kan. Nah kalau kita eliminir barangkali masih mungkin gitu kan. Kalau dari struktur huniannya sebetulnya paling gampang kalau dalam kita merancang bangunan-bangunan pantai gitu ya, pesisir seperti itu, saya yakin ada satu metode di arsitektur itu, kalau mau melihat atau mau merancang sebuah bangunan di lokasi-lokasi seperti itu, lihatlah fenomena yang terjadi pada bangunan-bangunan existingnya atau bangunan-bangunan yang ada di situ. Bangunan di sana itu berada sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu itu sudah berdiri dan nyatanya mereka nyaman-nyaman di situ. Tidak hanya di kota Semarang, di kota pesisir, di pulau-pulau yang lain pun juga polanya seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kita bisa merancang dengan baik? Ya, fenomena yang terjadi seperti itu kita ambil filosofinya. Artinya kenapa mereka nyaman di situ? Kenapa mereka berdampingan dengan itu, tidak terjadi sesuatu yang mungkin membahayakan atau dan sebagainya, tapi mereka ternyata bertahun-tahun bisa berkolaborasi atau berhubungan dengan kawasan itu. Nah, filosofi-filosofi itu, material-material yang digunakan itu yang kita coba angkat sebagai satu konsep rancangan. Memang kalau kita membuat hal yang seperti yang sudah ada, memang mungkin out of date ya, artinya sudah zaman-zaman sekarang sudah beda, sehingga mungkin dengan material kekinian dan dengan konstruksi kekinian, cara membangun kekinian itu bisa menghadirkan solusinya. Maksud saya begini, jadi sebelum kita mencoba untuk membuat konsep perancangan bangunan ataupun hunian di kawasan pesisir seperti ini, kita kembali ke akarnya tadi. Kenapa penyebabnya? Jadi yang penyebabnya berarti kalau itu masalah dari alam, berubahnya ketinggian air laut itu kan datangnya pasti dari arah laut menuju ke daratan. Dan kemudian kalau dari daratan sendiri, kalau kita lihat kota Semarang, sebetulnya kan ada daerah landai, daerah yang datar, kemudian ada daerah yang lembah dan ada daerah yang tinggi gitu kan. Nah itu berarti air

0: itu akan semuanya akan mengarah ke arah pantai itu. Nah, kalau ini tidak dikendalikan di situ, ini akan menjadi atau menambah volume air yang akan diterima oleh daerah pesisir. Ya, dia dapat dari pantai, dia dari laut, dan dia juga dapat dari kota seperti itu gitu ya. Sehingga kalau kita boleh mengatakan, makanya konsep-konsep menangkap air yang atau mengeliminir volume air yang daerah akan masuk ke daerah pantai itu kalau bisa bisa dikendalikan di situ. Kemudian yang datangnya dari laut itu bisa juga dieliminir dampaknya untuk menjadi lebih baik. Kalau saya lihat sekarang ini misalnya dengan adanya sapu laut yang sudah dibangun sekarang ini kan. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk mengeliminir volume air yang air pasang yang datangnya dari laut. Oke, saya pikir itu salah satu solusi gitu ya. Dan kemudian yang dari lautnya dari daratannya bagaimana? Saya ingat arsitek Belanda yang pada waktu membangun kota Semarang ini, mereka akan membuat dua kanal, ada banjir kanal timur, ada banjir kanal barat. Terus kemudian air yang dari daerah atas itu dikendalikan dengan sungai yang ada di, kalau Mbak Mirsani di Veteran itu, antara Jalan Pahlawan kemudian dengan Veteran, terus kemudian ke arah itu ada sungai besar di situ. Jadi air-air yang turun dari Siranda dan sebagainya itu dieliminir dengan sungai itu dulu, kemudian dialirkan ke banjir kanal barat dan banjir kanal timur. Itu artinya sehingga yang turun ke arah Pahlawan Simpang 5 itu agak sedikit terkurangi di situ. Nah, konsep itu dulu diterapkan oleh arsitek kota dari Semarang pada saat zaman Belanda di situ. Itu merupakan satu langkah-langkah strategi di situ. Penggunaan polder itu juga salah satu cara gitu ya. Jadi karena kita mau tidak mau kawasannya selalu terdampak, berarti mengeliminir volume air yang jatuh pada kawasan itu bisa menggunakan polder-polder untuk menampung air-air buangan yang datangnya dari arah daratan gitu kan. Untuk kemudian kita bisa merancang kawasan yang kita kehendaki di situ. Nah, itu hal-hal seperti itu yang mungkin harus kita siapkan dulu supaya daerah yang kita sinyalir akan berdampak kepada rob ini minimal menerima beban yang tidak berlebihan karena sudah dieliminir dengan pola-pola seperti itu gitu. Itu kira-kira Mbak Nadira.
1: Pak Agung, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di telepon. Oh, ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
2: Selamat sore, iya. Adira, sehat?
1: Sehat alhamdulillah dengan Pak Yarto ya ini.
2: Iya.
1: Iya, Pak Yarto silakan untuk pertanyaannya.
2: Iya, assalamualaikum, selamat sore Bapak Agung, sehat ya?
0: Iya Bapak, matur nuwun.
2: Iya, begini Pak Agung, ada beberapa hal yang kita simak dan bisa sedikit komentar yang mana ya, mungkin samalah Pak, prinsipnya pada Bapak. Memang dapat kalau kita tulis tadi mengenai desain hunian di pantai utara, itu kan bersifat adaptif. Terhadap penyebab banjir, rob, dan penurunan muka tanah kan itu Pak Y. Nah, oleh karena pendekatan struktural terbaik meliputi penggunaan konsep rumah panggung dan material tahan air. Sehingga bangunan mampu merespon fluktuasi kenaikan air laut secara efektif. Nah, kalau kalian pernah seperti ini Bapak, kemarin saya juga dialog sama seorang pantai utara, justru itu dia tidak mau pergi dari pantai itu, justru kalau naik, dinaikkan. Sehingga nama pian itu beda jadi tempat lah itu. Dia dan mencari apa rezeki itu ya dari situ saja, tidak mau keluar. Yang penting dapat rezeki di situ. Nah, bagaimana Pak kalau kita melihat hal seperti ini?
0: Iya, Bapak, nji.
2: Untuk apa? Desain modular dan adaptif itu terhadap mitigasi kawasan yang lanskap itu sendiri, Bapak. Mohon pencerahan. Matur nuwun.
0: Nji, Bapak. Nji.
1: Terima kasih, Pak Yarto. Baik, Bu. Silakan bisa ya, langsung
0: Mbak,
1: di Pak Agung.
0: Mbak Nadira, Nji. Tadi memang agak termotong-motong, tapi memang kalau saya tangkap, mungkin nanti saya salah dalam mengartikan itu, Nji. Bahwa yang dilakukan sekarang kalau jalan genuk misalnya begitu kan, jalannya dinaikkan gitu kan. Wes pokoknya caranya jalan itu aman, tidak terkena banjir. Tapi secara keseluruhannya tidak direncanakan secara terpadu, Nji. Jadi kalau jalannya aman barangkali, tapi kampung-kampung di sebelahnya bagaimana? Nah, itu yang saya kemukakan tadi di awal, bagaimana kita mensikapi rob ini, sebetulnya kita harus tahu dulu akar permasalahannya dari mana. Kalau solusinya itu hanya solusi partial yang berdasarkan case pokoknya aman sih, tapi tidak memikirkan yang lain, walah itu memang ya roto bisa dikatakan kurang tepat gitu ya. Jadi misalnya kayak Tawang. Mohon maaf, Tawang itu sebetulnya kan kalau tidak ada dua mesin yang di kanan kirinya itu, yang dari JICA itu mungkin Tawang akan selalu terendam rob gitu kan. Milani pun ada mesin-mesin yang dari JICA itu paling tidak mengeliminir di situ. Nah, apa yang langkah yang sudah dilakukan di situ? Emplasemen parkirnya yang ditinggikan sehingga bangunan Tawangnya ada di bawah. Apakah bangunan Tawang tidak pernah dinaikkan? Pernah Bapak, karena saya lihat di beberapa case yang kita ikut di dalamnya itu ternyata lantai Tawang itu sebetulnya ada kira-kira 80 cm di bawah yang ada sekarang ini. Nah, kalau kita pikirkan sebetulnya Tawang ini kan sehat. Tawang ini kan bisa dilalui oleh transportasi kereta dan itu sampai sekarang juga masih berlangsung. Yang tidak sehat itu adalah lingkungan sekitarnya gitu kan. Sehingga kalau yang diamputasi atau yang dioperasi itu Tawangnya kemudian dengan menaikkan dan sebagainya, itu kan menurut saya parsial. Sehingga itu menurut saya, mohon maaf, ini kelihatannya juga perlu perhatian juga. Yes, parkirnya selamat, tapi bangunannya nggak selamat. Harus dengan rekayasa, dengan pompa dan sebagainya. Penggunaan powder di depannya itu ternyata juga tidak menolong, karena air dalam powder sama posisi bawahnya Tawang itu lebih rendah posisi bawahnya Tawang, sehingga tidak akan berdampak di situ. Powder memang untuk mengatasi untuk kota lamanya begitu. Nah, cuma di sini berarti kan tidak ada keterpaduan di dalam proses ininya. Nah, maksud saya bahwa kalau mau menyelamatkan daerah pesisir pantai utara, ya beberapa itu harus disiapkan semacam kolam-kolam retensi atau embung-embung ataupun yang memungkinkan itu untuk mengeliminir air yang datangnya dari arah perkotaan sebelum sampai di kawasan pesisir itu. Nah, kemudian yang dari laut, kalau saya menganggap sabuk pantai itu sementara ini mungkin salah satu alternatif yang bisa dipakai untuk efisiensi terhadap pengaruh robnya. Memang tidak keseluruhan, tapi paling tidak mengurangi dampaknya rob itu kepada pesisir. Nah, kalau dari pantai juga disiasati, kemudian dari kotanya juga diselesaikan dengan secara terpadu sehingga tidak parsial. Ini mudah-mudahan sih konsep daerah pesisir atau bangunan-bangunan pesisir itu relatif tidak terganggu atau terkurangilah terhadap kenaikan volume air di lokasi itu. Kira-kira demikian Mbak Nadira.
1: Iya, dan juga pastinya banyak masyarakat Indonesia yang sebenarnya juga sudah mengenal konsep terutama di wilayah pesisir ya Pak. Ini apakah juga ataukah masih menggunakan rumah panggung ya Pak, yang bisa meningkatkan dari rumahnya sendiri, itu apakah bisa menjadi salah satu solusinya? Tapi di tahan
0: ya, kalau ya,
1: Pak,
0: kita lihat sebetulnya
1: di jawabannya kita jeda dulu ya, ditahan dulu.
0: Oke, okay, Mbak Nadira. Okay,
1: setelah lagu berikut ini, dan kami ingatkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami, silakan menghubungi kami di 0248316686 atau 0816666886. Tetaplah bersama kami.

0: dengan tema desain hunian di wilayah pesisir sebagai respon terhadap Prop. Dan masih terhubung bersama kita sore hari ini ada Pak Agung ya. Pak Agung, melanjutkan pertanyaan kita yang tadi ya Pak, mengenai beberapa tantangan dan juga beberapa permasalahan yang terjadi. Ini salah satunya juga solusinya, apakah dengan menggunakan konsep rumah panggung ya, yang tentu sudah sejak lama masyarakat Indonesia mengenalnya ya. Ya, apakah ini juga masih relevan Pak untuk menjawab tantangan Rob di kawasan pesisir saat ini?
1: Iya, jadi kan kalau tadi saya mengatakan bahwa di dalam arsitektur itu kalau mau membangun rumah dengan bagus, itu lihatlah arsitektur vernakular pada lokasi itu gitu ya. Artinya itu bangunan di daerah-daerah pesisir. Nah, kalau ini berkaitan dengan hunian yang sederhana, artinya rumah-rumah tinggal dan sebagainya, coba kita lihat di semua kepulauan yang ada di sini yang berkaitan dengan pantai, itu pasti akan lebih banyak kita jumpai adalah arsitektur-arsitektur dengan panggungan itu tadi, dengan struktur rumah panggung seperti itu. Berarti apa? Jadi zaman dahulu itu memang konsep-konsep ini sudah banyak diterapkan dan mereka atau nenek moyang kita itu menganggap itu menjadi sesuatu yang layak untuk dipertahankan gitu ya. Jadi konsep rumah panggung itu menurut saya yang paling tepat untuk di daerah pesisir. Bukan konstruksi yang lainnya tidak tepat gitu ya, karena yang banyak digunakan kan itu. Memang di dengan teknologi yang saat ini itu juga memungkinkan untuk menggunakan material-material sebagai pengisi atau sebagai penopang dari rumah-rumah dengan konsep rumah panggung tadi. Bisa dengan material apapun. Intinya apa? Karena kita berbatasan dengan air laut, berarti iklim berbatasan dengan wilayah pantai, jadi berkaitan dengan ketahanan terhadap air laut, kemudian dengan korosi, dengan sifat air laut yang asin dan sebagainya. Ini kan pasti harus mempertimbangkan material-material kekinian yang kuat, tapi juga tahan untuk korosi misalnya seperti itu. Dan juga bisa saja sistem membangunnya, karena kan ada juga rumah sekarang kan banyak diteliti tentang rumah apung, kemudian rumah yang dengan konsep-konsep dia bisa mengikuti pergerakan dari air pasang dan sebagainya dengan menambahkan pada bagian bawah atau substructure-nya itu berupa satu tabung-tabung dan sebagainya, itu dikembangkan saat ini. Tapi menurut saya yang paling banyak digunakan dan itu sudah diuji oleh nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu sampai sekarang, ini adalah konsep konstruksi rumah panggung menurut saya untuk daerah-daerah yang langsung berbatasan dengan air pasang surut dari rob dan sebagainya. Itu mungkin rumah panggung yang menurut saya paling sesuai untuk itu. Kira-kira itu Mbak Nadira.
0: Dan apakah ini juga selain membuat ataupun membuat rumah panggung ya Pak, dengan meninggikan rumah itu juga bisakah untuk menangani rob tersebut Pak Agung?
1: Ya, secara parsial tadi kalau saya mengatakan bahwa untuk rumah yang ditinggikan pasti aman. Nah, tapi tonggolnya maksudnya kita lingkungannya dan sebagainya seperti apa? Ini kan makanya tidak bisa kalau kita hanya parsial. Ini harus satu sistem terpadu begitu ya, sehingga kalau boleh nggak usah naik rumah-rumah itu, tapi coba dieliminir apa penyebabnya air itu masuk di sana gitu kan. Nah, itu tadi, oh sebelum masuk di kawasan itu mungkin ada resapan-resapan dulu. Nah, itu tergantung menghitung volumenya dan sebagainya. Memang saya bukan mengatakan bahwa pasti bisa, belum tentu juga, tapi paling tidak mengeliminir gitu kan. Nah, kalau memang mau ditinggikan ya harus satu sistem semuanya begitu. Kalau hanya sepotong ini pasti ada yang diuntungkan tapi juga ada yang dirugikan seperti itu Mbak.
0: Lalu jika masyarakat ini mengetahui apakah wilayah tempat tinggalnya ini bisa rentan terhadap rob di masa depan, ini indikator yang perlu diperhatikan ini seperti apa saja Pak Agung?
1: Ya, kita kan bagaimana artinya begini Mbak, kalau dari penelitian-penelitian yang dilakukan itu, untuk kondisi saat ini sebetulnya setiap tahun yang saya baca dari beberapa jurnal, kota Semarang di daerah pesisir pantai utara itu akan mengalami penurunan antara 10 sampai 17 cm itu menurut penelitian dari JICA gitu kan. Artinya apa? Bahwa dengan kondisi sekarang kalau tidak dibenahi dengan seperti itu pasti akan selalu mengalami penurunan-penurunan itu. Nah, kalau itu dibiarkan ya berarti kita akan berhadapan dengan muka air rob dan air pasang itu yang selalu meningkat setiap tahunnya. Nah, untuk bisa kita mengeliminir kondisi tersebut atau mengurangi dampak seperti itu, ya tadi menyelesaikannya tidak bisa dengan parsial, tapi juga harus secara sistemik yang terpadu oleh pemerintah kota dan sebagainya, bagaimana merancang drainase, kemudian rancangan baik itu untuk struktur jalannya, baik itu untuk bagaimana menempatkan, okay lah kalau saya anggap ini semacam polder-polder itu, kalau dari arah kota itu kita siapkan polder-polder untuk mengatasi ketinggian aerob di sana. Kemudian dari arah laut tadi, dengan apa yang sudah dilakukan perintah saat ini, menurut saya satu langkah-langkah baik gitu ya, dari sisi penanggulangan terhadap air pasang yang datangnya dari air laut menuju ke pantai ini. Nah, dengan seperti itu, minimal dampak yang nanti akan diterima oleh kawasan pantai ini akan lebih terkurangi. Nah, mau tidak mau ini juga konsep-konsep bagaimana merancang kota, katakanlah dari kawasan, kalau dari Mangkang sampai ke Genuk sana itu ya harus dipersiapkan di situ, karena mau tidak mau kita akan selalu berhadapan dengan itu gitu kan. Sehingga langkah sekian tahun ke depan ini harus dipikirkan secara bersama-sama, nggak bisa secara parsial. Kira-kira itu kalau memang mau serius menangani kawasan pantai. Kira-kira itu, Pak.
0: Pak Agung, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar ya yang bergabung bersama kita di WhatsApp.
1: Banyak, gitu.
0: Iya, ini saya bacakan dulu yang pertama, ada dari Pak Budi. Untuk material bangunan apa yang paling tahan lama terhadap kondisi lingkungan pesisir yang lembab dan seringkali terkena air laut? Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, ada beberapa material yang direkomendasikan sesuai dari kondisi rumahnya masing-masing. Ini seperti apa, Pak?
1: Baik, yang pertama kalau itu kan materialnya tadi yang dipilih, pasti dia yang berhadapan dengan iklim ya, artinya kuat menahan iklim dari sisi konstruksi kekuatan bahannya, dari sisi ketahanan material itu terhadap posisi air lembab dan air asin yang ada di situ, kemudian dari embusan angin yang ada di situ. Nah, tinggal kita pilih material-material yang bisa mendukung seperti itu. Penggunaan katakanlah kayu-kayu yang sekarang ini memang agak susah ya mencari kayu-kayu seperti nenek moyang kita dulu membuat bangunannya rata-rata dari kayu dan sebagainya. Kalau itu masih ada, tinggal kita beli jenis kayunya dan umurnya, mesinnya kan seperti itu. Biasanya tapi itu mahal. Nah, kalau katakanlah misalnya untuk yang saat ini dengan teknologi yang ada sekarang, kita bisa menggunakan beton-beton ataupun secara konvensional bisa menggunakan beton bertulang dan sebagainya. Ini yang paling memungkinkan, kira-kira seperti itu. Cuma kita mungkin perlu mengkaji secara serius tentang dimensi dan sebagainya, sehingga bangunannya itu tetap tetap kuat tapi dengan material yang efisien, kira-kira seperti itu nih. Nah, kemudian filosofi dari bangunannya sendiri, baik itu lantai, dinding, kemudian atap, ini juga kita bisa berkaca kepada bagaimana bentuk-bentuk arsitektur lokal di sana gitu kan. Konsep-konsep ini yang bisa kita terapkan. Bagaimana mereka menata dindingnya dari perumahan-perumahan yang ada pada masa itu gitu kan. Nah, tinggal kita sesuaikan materialnya. Bagaimana rumah itu bernafas, bagaimana rumah itu mengeliminir hembusan angin, posisinya, orientasinya, kita bisa pelajari di situ, sehingga material yang kita gunakan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. Alternatifnya banyak yang bisa dicermati di situ, tinggal kita menentukan konsep seperti apa yang nantinya kita harapkan dari pemilik-pemilik bangunan ini, kan tergantung masing-masing gitu kan ya. Nah, tapi dari sisi skala pemerintah barangkali perlu dipikirkan tentang modular-modular. Jadi maksud saya begini, bahwa yang tinggal di daerah kawasan pantai dan sebagainya, dari perumahan-perumahan yang cukup padat untuk rumah nelayan dan sebagainya, itu perlu dibuatkan modular-modular gitu ya. Artinya kalau yang katakanlah misalnya yang baru dengan penghasilan yang sedikit atau kecil gitu, dia bisa menggunakan modul yang secara struktural kuat, tapi kemudian tahapannya kira-kira dengan luasan yang kita bisa melakukan studi di situ. Kalau nanti berkembang dengan perekonomiannya menjadi lebih bagus, atau konsepnya perlu menjadi semacam rumah tumbuh gitu ya, sehingga bagi orang yang katakanlah punya penghasilan yang relatif minim, dia masih punya bisa membuat suatu rancangan rumah yang relatif murah, tapi juga kuat terhadap kondisi rob, atau bisa mengeliminir permasalahan yang rob tadi, gitu ya, dengan ukuran yang mestinya kecil. Tapi ketika nanti berkembang, perekonomiannya juga tumbuh, ada modul tambahannya, gitu ya. Jadi dari beberapa modular itu bisa dirangkum untuk menjadi rumah yang nantinya diharapkan oleh semua orang yang memang menyatakan bahwa dia pengen tinggal di kawasan itu karena berhadapan dengan mata pencaharian, dengan budaya mereka, dan sebagainya. Ini kira-kira gambarannya seperti itu, Mbak.
0: Dan ini tentunya juga menjawab pertanyaan dari pendengar, dari Pak Sofian nih, Pak Agung. Pertanyaannya tadi juga seputar mengenai untuk masyarakat yang memiliki dana terbatas, langkah apa saja yang sebaiknya bisa diprioritaskan agar rumah lebih aman dari rob. Tadi sudah tersampaikan juga ya, Pak, terjawab juga ya.
1: Betul, betul, Ibu.
0: Pak Agung,
1: banyak alternatifnya gitu.
0: Iya. Nah, mungkin ada tambahan, Pak Agung?
1: Ya, kita beberapa ada karya-karya dari mahasiswa kami yang berpikir tentang itu juga. Jadi monggo nanti bisa main-main ke Departemen Arsitektur karena kami mempunyai beberapa solusi-solusi. Barangkali belum tentu tepat sasaran, tapi paling tidak anak-anak ini atau adik-adik mahasiswa ini berani berpikir bagaimana mengatasi kondisi tersebut gitu ya. Kira-kira gitu, Mbak.
0: Oke, nanti bisa Pak Sofian datang saja ke Undip ya, Pak. Menemui Pak Agung.
1: Iya, Pak Sofian.
0: Nanti juga bisa.
1: Mari kita diskusi, Pak Sofian.
0: Pak Agung ini juga ada salam, Pak Agung. Gak mau bertanya, tapi hanya salam saja dari Mas Agil, anak Semarang Skate Walk. Pak Agung masih ingat ini? Dari Mas Gali, ya.
1: Iya, iya. Iya, benar. Salam kembali, Mbak. Salam kembali, ini.
0: Pak Agung, ini kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari tidak menyebutkan nama, Pak Agung. Ini untuk pertanyaannya. Saya sering kali melihat jalan terus ditinggikan, sementara rumah warga tetap berada di ketinggian. Ini apakah juga kondisi seperti ini dapat menimbulkan masalah baru? Tapi Pak Agung ditahan dulu ya. Kita akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaannya setelah jeda dari lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Kentongan sore hari dan masih terhubung bersama Pak Agung ya. Pak Agung, kita akan melanjutkan obrolan kita, tapi kita akan melanjutkan juga untuk pertanyaan dari pendengar tadi ya Pak. Untuk pertanyaannya, seringkali melihat jalanan terus ditinggikan, sementara rumah warga juga tetap berada di ketinggian lama. Apakah kondisi seperti ini dapat menimbulkan masalah baru Pak Agung?
1: Ya pasti sih, tapi begini Mbak, memang menyelesaikan kondisi-kondisi tersebut, saya yakin pemerintah juga pusing gitu ya. Pusing dalam konteks anggarannya pasti juga terbatas, kemudian juga prioritasnya harus bagaimana supaya semua bisa mendapatkan dampak yang relatif lebih bagus gitu kan. Jadi itu memang kayak buah simalakama, tapi apapun bentuknya kan pemerintah tetap harus memberikan solutif gitu kan. Mungkin ada tadi ada yang diuntungkan tapi juga pasti juga ada yang dirugikan di situ. Kalau kita melihatnya sepintas, tapi kalau kita mau menilai sebetulnya ya harusnya menopon ya ada sosialisasi yang sebetulnya arahnya mau kemana gitu dan programnya seperti apa dari pemerintah itu menyampaikan rencana dan sebagainya supaya kita bisa paham kira-kira oh ini tahap pertama ini, tahap kedua nanti ini, tahap ketiga ini dan nanti goalsnya itu barangkali seperti itu. Tapi kalau kita hanya melihat sepintas yang tadi saya mengatakan hanya parsial, pokoknya ditambahi dure gitu kan, itu sing rumah-rumah atau bangunan-bangunan kawasan yang di sekitarnya piembo gitu kan. Kayak kemarin mohon maaf kita misalnya kita mau makan, kalau kita mau mie kopiok yang ada di PLN Tugu Muda itu atau Jalan Pemuda itu kan ada tanggulan real kota yang cukup tinggi gitu kan, jadi mau masuk ke anu aja harus loncat gitu kan. Nah itu artinya bahwa aku mau soal ini sih gitu kan, tapi ya makanya kalau kita mau menyalahkan ya bisa saja tahapan itu pasti rodo nggak setuju gitu kan, tapi lihat bagaimana kedepannya kan kita harus paham dulu gitu kan. Nah kira-kira sulitnya kira-kira seperti itu ya, makanya perlu penyelesaian dari suatu perencanaan yang terpadu gitu kan, dan itu harus disosialisasikan dengan masyarakat sekitarnya yang terdampak bahwa konsep yang akan dilakukan pemerintah karena anggarannya terbatas, tahap pertama ini, kedua ini, ketiga ini, goalsnya nanti seperti ini lah, itu mungkin masyarakat yang terdampak pun bisa siap-siap tapi juga bisa ikut pusing gitu kan. Nah itu kira-kira seperti itu ya, memang saya harus memahami bahwa tidak mudah mengelola kota sebesar ini dengan anggaran-anggaran yang barangkali perlu kecermatan di dalam prioritas memprioritaskan pembangunan yang mana dulu gitu ya. Ini memang kadang-kadang tadi ada unsur yang diuntungkan tapi juga ada unsur yang dirugikan. Tapi saya pikir kok saya yakin pemerintah kita kan tidak terus dolim kepada masyarakatnya bokarmu ngono kan urang-ngono ya. Pasti juga ada sisi baiknya juga. Makanya kita harus secara arif mencermati atau bahkan juga pemerintah juga harus dong sosialisasi sehingga masyarakat tidak terkaget-kaget dengan tahapan-tahapan pembangunan yang tambal sulam atau terkesan seperti itu gitu.
0: Iya, ini juga tentunya mendapatkan informasi baru ya untuk pendengar dan juga saya sendiri ya Pak. Ternyata juga banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang jalanan yang tinggi selain dari masalah ataupun tantangan dari Rob sendiri ya Pak Agung. Pak Agung, waktu kita terbatas ya, ini kita sudah sampai di segmen terakhir ini Pak Agung. Sebelum kita mengakhiri untuk perbincangan sore hari ini, mungkin Pak Agung bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat ini dan juga pendengar khususnya untuk yang tinggal di wilayah pesisir agar lebih siap menerima dan juga menghadapi ancaman Rob sekarang, Pak. Silakan.
1: Baik, Ji. Kalau saya katakanlah kalau kita ingin melakukan pembangunan di wilayah-wilayah pesisir yang terdampak seperti Rob, memang saya yakin pengine itu yo kalau kita bisa tinggal tuh ya nyaman ya semuanya sesuai dengan harapan kita gitu ya. Tapi ketika kita dihadapkan kepada situasi tadi adanya rob yang mengganggu kawasan tersebut, harus dipahami bahwa memang rob ini bukan pekerjaan yang mudah untuk bisa menangani karena ini faktornya alam dan juga kondisi yang sudah bertahun-tahun terjadi sehingga dampaknya sekarang ini kita rasakan. Nah tinggal bagaimana kita bisa berdampingan dengan rob itu kalau kita memang posisinya tidak akan tetap harus ada di kawasan itu gitu ya. Nah, yang harus dicermati pada proses membangun tadi, sifat-sifat dari pantai ini kan pasti berkaitan dengan korosi, berkaitan dengan angin yang kencang, berkaitan dengan curah hujan dan sebagainya. Nah, untuk membangun bangunan-bangunan di kawasan tersebut, tentunya konstruksinya juga harus sesuai dengan perilaku daripada kondisi alam tadi gitu kan. Jadi kalau fondasi ya seharusnya sampai ke tanah keras atau tanah yang bisa menampung atau menerima beban dari bangunan di atasnya. Nah, cara memilih materialnya pertimbangkan tadi, terutama berkaitan dengan korosif, berkaitan dengan ketahanan dalam segmen waktu yang cukup lama gitu ya, sehingga pemilihan bahan-bahan tersebut bisa mewakili atau mengatasi problem tersebut. Bentuknya bagaimana? Pakailah filosofi dari arsitektur-arsitektur pesisir di situ yang masyarakat kita bertahun-tahun menggunakan itu. Dilihat di situ bahwa rata-rata bahwa bangunannya kira-kira seperti itu dengan pola lantai, dinding, kolom, dan sebagainya, atapnya seperti itu. Nah, itu kira-kira filosofinya yang kita ambil, bentukannya mungkin bisa dilakukan dengan memilih material kekinian dan teknologi yang kekinian. Kira-kira itu saja, Mbak, yang paling gampang dicerna, kira-kira seperti itu. Dan nanti kalau misalnya mau berdiskusi tentang itu berkaitan dengan bagaimana desain dan sebagainya, monggo ke Departemen Arsitektur dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, kita bisa bantu dalam konteks menopo njih kayak program pengabdian dan sebagainya gitu.
0: Oke. Kira-kira nanti untuk pendengar ataupun saya boleh ya Pak ke sana ya. Sekalian mampir.
1: Boleh mana diranji.
0: Juga berdiskusi ya. Terima kasih Pak Agung atas informasi dan juga ilmunya yang telah dibagikan kepada kita semua sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar yang saat ini juga masih menghadapi tantangan dari Rob sendiri ya Pak. Terima kasih Pak Agung. Sukses selalu. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya.
1: Terima kasih Mbak Nadira, salam untuk semuanya.
0: Terima kasih, selamat sore Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kita di Kentongan sore hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan berita lintas Jateng bersama RRI Purwokerto.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia menggelontorkan anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk merampungkan proyek pembangunan tahap 2 di Training Camp NPCI Delingan Karanganyar. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 ternyata berdampak pada peningkatan konsumsi Pertalite karena pengendara memilih harga yang ekonomis. Inilah info lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Inka Mutiara. Mendengar dari RRI Surakarta, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia menggelontorkan anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk merampungkan proyek pembangunan tahap 2 di Training Camp NPCI Delingan Karanganyar. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo kepada wartawan usai meninjau mengatakan, pembangunan difokuskan pada gor kedua jembatan penghubung serta pengadaan genset darurat. Berikut laporan Arga Diraksa.
1: Masalah yang utama itu kan ada gor kedua yang masih kita bangun plus bridge ya.
2: Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pelatihan Atlet Nasional Paralimpik Komite atau NPC Indonesia di Delingan Karanganyar. Dalam pantauan RRI di lapangan, Menteri PU tiba dengan didampingi jajaran Kemenpu serta pengurus NPCI. Dodi Hanggodo sempat meninjau langsung kondisi gedung serta kolam pelatihan yang digunakan oleh para atlet. Usai melakukan peninjauan, Menteri PU Dodi Hanggodo menjelaskan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk merampungkan sejumlah fasilitas prioritas. Proyek tahap 2 ini meliputi pembangunan gedung olahraga atau gor kedua, jembatan penghubung atau skybridge, pengadaan genset, gedung edukasi, serta pagar pengaman kompleks pelatnas. Pembangunan gor kedua ini nanti akan difokuskan untuk fasilitas cabang olahraga bergu seperti bola voli, sepak takraw, dan futsal.
1: Anggarannya ya, mungkin berapa? Sekitar 400. Itu beritasnya. Beritasnya itu. Gor 2, terus skybridge, genset, sama gedung edukasi, plus pagar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kan tinggal perpanjangan kerjanya si kontraktor yang lama.
2: Lebih lanjut, Dodi menambahkan pengerjaan proyek masif ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini dengan estimasi waktu pengerjaan selama hampir 1 tahun. Sementara untuk rencana pembangunan gedung asrama baru terpaksa ditunda karena kapasitas asrama saat ini dinilai masih longgar, sehingga dialihkan untuk mendirikan gedung edukasi sesuai kebutuhan organisasi.
1: Nggak, asrama yang hari ini kan katanya masih cukup dan masih lowong. Tidak kira daripada kita bikin sesuatu yang mubazir, kita pindahkan ke menjadi gedung edukasi.
2: Selain fasilitas di dalam pelatnas, Menteri PU juga merespon cepat dorongan pembukaan akses jalan beton baru yang tembus menuju jalan utama via bumi perkemahan karena jalurnya jauh lebih dekat. Dodi bahkan langsung meminta jajaran teknisnya di lapangan untuk meninjau kelayakan jalur tersebut agar bisa diintegrasi ke dalam rencana pembangunan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pelaksanaan pendaftaran murid baru jalur afirmasi bagi anak panti asuhan di Kota Solo resmi berakhir dengan menyisakan sejumlah kendala birokrasi. Menanggapi keluhan pengelola panti, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial memberikan klarifikasi serta evaluasi terkait prosedur aturan yang telah berjalan kemarin. Berikut laporan Dania Rahma.
3: Kalau kakak itu kami nggak membatasi kakak dalam kota atau luar kota, yang penting mendapatkan rekomendasi dari Dinsos, maka nanti kami fasilitasi. Alamat panti asuhannya itulah sebagai titik koordinat, dianggap sebagai rumahnya.
4: Sejumlah pengelola panti asuhan di Kota Solo mengeluhkan persyaratan administrasi dalam pendaftaran SPMB jalur afirmasi tahun 2026. Masalah utama yang dihadapi yakni kendala kepemilikan kartu keluarga atau KK Kota Solo bagi anak-anak yang berasal dari luar daerah. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Tarno, menjelaskan, jalur afirmasi untuk anak panti tetap harus melalui rekomendasi Dinas Sosial. Nantinya, alamat panti akan dijadikan titik koordinat rumah untuk keperluan penentuan zonasi sekolah.
3: Panti itu harus mendapatkan rekomendasi, jadi mengajukan rekomendasi ke Dinas Sosial, Mbak. Termasuk itu kakaknya dari Kota Solo atau dari mana, kami nggak batasi. Yang penting mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial, kemudian nanti alamat pantinya di mana, tempat panti itulah nanti sebagai titik koordinat, sebagai alat ukur jarak terhadap sekolah yang akan dipilih.
4: Sementara itu, pengelola administrasi SPMB Dinas Sosial Surakarta, Bayu Susilo, mengungkapkan kendala literasi teknologi dan keterlambatan pembaruan data kependudukan menjadi pemicu utama kegagalan pendaftaran di beberapa panti. Pihaknya menegaskan, ke depan pendampingan terhadap pengelola panti akan lebih dioptimalkan agar tidak ada lagi penundaan mutasi kependudukan anak asuh menjelang pendaftaran sekolah.
5: Ya mungkin ada beberapa kendala terkait misalkan untuk SDM-nya yang di dalam panti tersebut, Mbak. Biasanya kadang ada yang belum oleh teknologi, mungkin perlu bantuan dari dinas sosial, cara uploadnya mungkin salah dalam pengetikan tersebut, kita revisi gitu.
4: Sinkronisasi data kependudukan dan peningkatan literasi digital bagi pengurus panti menjadi poin utama evaluasi pemerintah daerah. Diharapkan pada periode pendaftaran selanjutnya, seluruh anak panti asuhan di Kota Solo dapat terakomodasi secara maksimal melalui jalur prioritas yang telah disediakan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju ke RRI Semarang. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250. Ternyata berdampak pada peningkatan konsumsi Pertalite karena pengendara memilih harga yang ekonomis. Berikut laporan Heri Kisyanto.
6: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari semula Rp12.300 menjadi Rp16.250. Ternyata berdampak pada peningkatan konsumsi Pertalite karena pengendara memilih harga yang lebih ekonomis. Peningkatan tersebut terjadi sejak pekan lalu, yakni ditandai dengan bertambahnya jumlah pembeli BBM jenis Pertalite. Berdasarkan data yang dihimpun dari pengelola salah satu SPBU di Kota Batang, terjadi peningkatan pembelian BBM jenis Pertalite dari semula 6.000 liter kini menjadi 7.000 liter per harinya. Sedangkan jenis Pertamax masih dalam kategori normal, yakni berkisar 1.500 liter per harinya. Salah satu pengendara, Budi dari Kampung Seturi, sengaja mengganti bahan bakar sepeda motornya dari semula Pertamax berganti ke Pertalite sejak beberapa hari lalu. Di samping harga yang lebih ekonomis, masyarakat kini beralih ke Pertalite dikarenakan akses pembelian yang lebih mudah.
7: Biasa ngisi pakai Pertalite atau banting, Pak?
8: Dulu pakai Pertalite.
7: Terus?
8: Nah, ganti pertama, lah ini ganti Pertalite lagi. Karena pakai Pertalite, udah dicari. Karena pertama kan kalau di daerah saya kan nggak ada eceran.
6: Senada, salah satu pengemudi ojek online, Toha, meski bukan pengguna, tetap mengharapkan agar harga BBM khususnya Pertamax kembali normal. Pasalnya dampak dari kenaikan tersebut dirasakan dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok, yakni dengan naiknya harga kebutuhan pokok.
7: Ini biasa pakai BBM-nya apa ini?
9: Saya Pertalite, Pak.
7: Pertalite? Jadi ngaruh nggak dengan adanya gini?
9: Ya, nggak lah. Pas kalau Pertalite naik, nah baru ngaruh banget, Pak.
7: Tapi biasa pakai Pertalite ya,
9: nggak pertama
7: ya, Pak. Nggak
9: pertama.
7: Harapannya dengan adanya mungkin terdapat secara ekonomi gimana?
9: Ya,
7: harapannya
9: ya.
7: Gimana?
9: Ya, harapannya ya... Ya, gampang semua, Mas. Dimudahkan lah.
7: Oke.
6: Kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang berdampak pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah diharapkan segera normal kembali agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah.
2: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Polda Jateng bantu bedah rumah pengemudi ojek online yang menjadi korban kebakaran di Jatayngaleh, Kecamatan Candisari. Perhatian dari Polri ini bagian dari menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan keberadaan Polri semakin nyata di masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Luki Setiawan.
10: Suasana haru dan penuh rasa syukur menyelimuti keluarga Margono dan istrinya, Reni, saat kembali menginjakan kaki di rumah yang kini berdiri kokoh dan layak huni di kawasan Jatingaleh, Kecamatan Candisari. Mereka sebelumnya sempat kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran pada Kamis 7 Mei 2026 sekira pukul 2 dini hari, diduga dipicu korsleting listrik. Kemudian impian untuk pulang akhirnya terwujud berkat program bedah rumah yang difasilitasi Polda Jawa Tengah dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Peresmian rumah hasil renovasi tersebut dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus di Reskrim Sus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Joko Yulianto, pada akhir pekan lalu. Secara simbolis, Kombes Pol Joko menyerahkan kunci rumah kepada Margono beserta keluarganya. Margono keseharian bekerja sebagai pengemudi ojek online dan istrinya berprofesi sebagai penjual es. Melihat kondisi itu, komunitas ojek online berinisiatif menggalang kepedulian yang kemudian difasilitasi oleh Ditreskrim Suspolda Jawa Tengah bersama pemerintah daerah, warga sekitar, dan berbagai pihak lainnya hingga terlaksana program bedah rumah itu. Dalam kurun waktu lebih dari 2 minggu, rumah tersebut berhasil direnovasi menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak ditempati. Didampingi sang istri, Margono mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang telah diterimanya. Menurutnya, rumah yang sebelumnya hancur total akibat kebakaran, kini bahkan memiliki kondisi yang lebih baik dibanding sebelumnya.
11: Menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang sudah kami terima. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami dan telah memberikan dampak yang luar biasa besar bagi kami sekeluarga.
10: Dalam sambutannya, Kombespol Joko Yulianto mengungkapkan rasa syukur atas selesainya proses renovasi yang menjadi buah dari semangat gotong royong berbagai elemen masyarakat. Kini, rumah seluas 80 meter persegi itu tampil dengan wajah baru. Selain memiliki 3 kamar, 2 kamar mandi, dan 1 ruang keluarga, seluruh lantainya juga telah dipasang keramik sehingga memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi penghuninya.
12: Ojol, sehingga hari ini kita bersama-sama sudah melihat kondisi rumah beliau sudah layak huni, dan hari ini juga kita bersama dengan pemerintah daerah, kecamatan, dan masyarakat Candisari mengantar beliau untuk memasuki kediaman yang sudah kita renovasi bersama-sama. Semoga ini bermanfaat. Nah, ini juga musibah. Tidak ada orang mau terkena musibah. Karena musibah inilah pembelajaran buat kita semuanya.
10: Menambahkan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan berbagai kegiatan sosial yang digelar selama rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui aksi-aksi kemanusiaan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, info lintas Jateng DIY disiarkan RRI Purwokerto, dirilai RRI Yogyakarta, RRI Semarang, dan juga RRI Surakarta. Dari RRI Semarang kita menuju ke RRI Yogyakarta. Momentum Tahun Baru Hijriah menjadi waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri, terutama di kalangan generasi muda Islam Indonesia. Seperti apa bentuk introspeksi yang perlu dilakukan generasi muda Muslim Indonesia saat ini? Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
13: Sukses yang pertama kita harus berani. Berani memutuskan, berani melangkah, berani mengambil keputusan.
14: Generasi muda Muslim Indonesia perlu melakukan refleksi di momentum Tahun Baru Hijriah 2026. Salah satunya dalam mengelola keuangan agar tidak terjebak pola hidup konsumtif yang mengarah ke perilaku boros. Pakar literasi keuangan UMY, Profesor Bambang Chatmiko, menekankan perbaikan pola pikir dan pengendalian diri dalam manajemen keuangan.
13: Tawaduk lah bahasanya seperti itu. Nah, itu yang paling berat di situ. Yang saya katakan, ngontrol uang itu pertama adalah nilai manfaat dulu. Ya, kalau saya, nilai manfaat uang untuk apa dulu itu harus diutamakan. Jadi tujuan hidupmu apa?

0: pakar literasi keuangan UMY, Profesor Bambang Jatmiko mendorong generasi muda Islam Indonesia mampu menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya, baik melalui kemandirian finansial maupun berbagai prestasi yang mereka raih.
1: Pendengar, ratusan kuda turut ambil bagian dalam kejuaraan berkuda IHR Pakualam 2026 yang digelar di SSA Bantul. Ajang bergengsi ini memperebutkan total hadiah Rp600 juta. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
2: Sebanyak 155 kuda berpacu dalam ajang Indonesia Horse Racing atau IHR Piala Pakualam 2026 yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul Minggu siang. Kuda-kuda yang berasal dari 10 wilayah di Indonesia ini bertarung dalam 18 kelas dan memperebutkan total hadiah sebesar Rp600 juta. Dari pantauan RRI, teriknya matahari tak menghalangi kuda-kuda ini untuk saling beradu kecepatan. Deretan kuda-kuda pacu ini menyelaraskan komunikasi dan ritme dengan masing-masing joki untuk merebut posisi terdepan. CEO Sarga.co Nugda Akhadi mengungkapkan, kompetisi ini menjadi kejuaraan keempat dalam rangkaian IHR 2026. Piala Pakualam 2026 juga menjadi seri kedua dari rangkaian Kings Cup Series. Nugda menegaskan, kejuaraan ini menjadi upaya membangkitkan kembali semangat olahraga pacuan kuda di Indonesia. Sebab, olahraga ini adalah warisan budaya leluhur yang patut dilestarikan.
3: Kami merupakan promotor olahraga berkuda satu-satunya di Indonesia. Ya, tujuan kami adalah pertama membangkitkan kembali tradisi dan juga semangat olahraga pacuan kuda di Indonesia, juga untuk mengembangkan potensi menjadi bagian dari kebanggaan nasional. Dan kedua adalah menghadirkan pacuan kuda di Indonesia sebagai sebuah sport and entertainment experience, memadukan antara kompetisi, olahraga, nilai budaya, dan juga hiburan modern.
2: Ketua Komisi Pacu PP Pordasi Munawir menyatakan bahwa ada aturan baru pada ajang kali ini berupa penambahan beban bagi kuda-kuda unggulan di kelas terbuka 2000 meter. Menurutnya, aturan bertajuk handicap ini bertujuan untuk menambah keseruan suasana kompetisi.
4: Biar kuda yang ranking 1 itu nggak dominan, sehingga seperti Naga 9 itu 55, lawannya yang ranking di bawah itu pembawa lebih ringan. Jadi nanti kita berharap kuda itu akan finish hampir bersamaan. Jadi istilahnya biar lebih seru. Mau yang belum pernah kesini, dia bawa 50. Biar semua itu bisa merasain kemenangan, tidak didominasi satu kuda.
2: Selain itu, kejuaraan ini juga semakin seru dengan adanya kelas lokal yang diperuntukkan bagi kuda kelahiran DIY dan dimiliki oleh warga DIY. Kelas ini pun bertujuan untuk menarik minat warga, sehingga olahraga pacuan kuda di DIY semakin berkembang.
1: Pendengar, kita beralih ke RRI Purwokerto. Ribuan petugas sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Banyumas diterjunkan untuk mulai melaksanakan tugasnya. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
5: Sebanyak 1.872 petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Banyumas mengikuti apel kesiapan di halaman Gor Satria Purwokerto. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pendataan ekonomi dan keluarga yang akan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, data hasil sensus menjadi dasar penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depannya. Karena itu, ia meminta seluruh petugas bekerja secara profesional dan objektif saat melakukan pendataan. Sadewo juga berpesan agar para petugas sensus mencatat kondisi yang sebenarnya tanpa menambah ataupun mengurangi data yang ditemukan. Selain itu, Bupati mengimbau masyarakat untuk menerima kehadiran petugas sensus dengan baik, serta memberikan informasi yang benar sesuai kondisi yang ada.
6: Data itu kan sebagai awal dari kita menentukan arah pembangunan. Jadi sensus ini saya harapkan betul-betul real, apa yang ada di lapangan bisa diserap oleh kita, kemudian menjadi bahan untuk kita menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan. Baik itu dari sektor UMKM, lapangan pekerjaan, kemudian perekonomian semuanya ya.
5: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Banyumas Muhammad Fatihuddin menjelaskan, sensus ekonomi 2026 mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari pertanian, konstruksi, pertambangan, perdagangan, hingga berbagai sektor jasa. Pada pelaksanaannya, kegiatan ini juga disertai pemutakhiran data keluarga. Menurut Fatihuddin, sebanyak 1.872 petugas akan melakukan pendataan pada sekitar 11.000 satuan wilayah setingkat

0: yang tersebar di Kabupaten Banyumas. Setiap petugas akan menangani rata-rata 7 hingga 8 RT atau sekitar 300 kepala keluarga. Dia menjelaskan, data yang dikumpulkan meliputi karakteristik keluarga, kondisi rumah tangga, hingga aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat.
1: Jadi ruang lingkup untuk sosial ekonomi ini kan semua sektor usaha, jadi mulai pertanian, ya konstruksi, pertambangan, sampai jasa-jasa, ya, ditambah nanti ini ada update keluarga istilahnya. Jadi ada dua kegiatan sini, ada pendataan ekonomi dan pendataan keluarga. Jadi tadi disampaikan Pak Bupati, tolong masyarakat menerima petugas kami dan memberi jawaban apa adanya.
0: Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026. BPS Banyumas berharap dapat menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan terpercaya sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Yanuar Adi melaporkan.
2: Pendengar, informasi terakhir terkait pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat persiapan hunian tetap huntap bagi warga terdampak bencana di wilayah Ketanda. Setelah proses pengadaan lahan selesai, kini pemerintah tengah mengebut tahap perataan tanah agar lokasi siap dibangun rumah bagi warga terdampak. Berikut laporan Vinta Nur Fauzia.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat persiapan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di wilayah Ketanda. Setelah proses pengadaan lahan selesai, kini pemerintah tengah mengebut tahapan perataan tanah agar lokasi siap dibangun rumah bagi warga terdampak. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinperkim Kabupaten Banyumas, Sakti Suprabowo, mengungkapkan bahwa lokasi huntap sendiri sudah tersedia hingga kini. Namun kondisi geografis wilayah Ketanda sendiri yang didominasi perbukitan membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian teknis sebelum pembangunan dimulai. Saat ini proses perataan lahan sendiri telah berjalan selama sekitar 1 minggu lamanya. Pemerintah sendiri menargetkan pekerjaan tersebut akan selesai secepatnya sehingga tahapan berikutnya dapat segera dilakukan. Dalam menentukan lokasi huntap, Pemkab Banyumas sendiri juga menetapkan aspek keselamatan sebagai pertimbangan utama. Sakti menegaskan, lokasi yang dipilih harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral guna memastikan kawasan aman dari ancaman bencana di masa mendatang.
4: Jadi untuk lokasi bencana Ketanda memang sudah disiapkan tanahnya. Namun demikian kita tahu bahwa kondisi geografis di Ketanda rata-rata kondisi yang berlereng, berbukit-bukit, dan lokasi yang dipilih pun ya karena adanya tanah-tanah berbukit itu ada kemiringan di situ, sehingga perlu proses teknis, yaitu harus ada namanya cut and fill, yaitu dengan menggunakan alat berat, dan alhamdulillah ini sudah 1 minggu.
3: Selain keamanan, pemerintah juga memperhatikan kelayakan jangka panjang kawasan permukiman, akses jalan, sanitasi air bersih, jaringan listrik, hingga sistem drainase menjadi bagian penting yang dipertimbangkan sebelum huntap dihuni masyarakat. Sakti juga menjelaskan bahwa kawasan huntap sendiri nantinya akan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai standar teknis perumahan. Fasilitas dasar seperti jalan lingkungan, saluran drainase, akses air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga, hingga jaringan listrik menjadi target pemenuhan secara bertahap. Tidak hanya menyiapkan lahan, Pemkab juga mulai menyiapkan legalitas kepemilikan tanah bagi warga terdampak. Setelah peralatan selesai, lahan akan diajukan untuk proses sertifikasi agar nantinya setiap keluarga memiliki kepastian hukum atas tempat tinggal mereka. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
2: Pendengar, laporan Vinta Nur Fauzia mengakhiri Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Sen Kemutiara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita sudah bergabung bersama RRI Purwokerto ya dalam Lintas Di Jateng, sekarang kita akan bergeser ke Kota Solo. Pendengar, saya juga ada satu info menarik untuk Anda. Biasanya kita sering menjumpai atau menggunakan kebaya ya, yang seringkali juga diidentikan dengan sebagai busana kuno yang hanya dipakai pada acara-acara tertentu saja. Namun di tangan seseorang perempuan kreatif asal Kota Solo, busana tradisional ini juga justru berhasil menjadi tren gaya hidup modern. Bahkan pesonanya sukses memikat pasar internasional. Kisah inspiratif ini datang dari Ibu Gusti Ian, pemilik usaha kebaya Mbok D, yang sukses merintis bisnisnya dari skala rumahan hingga menembus panggung Asia. Memulai usaha sejak tahun 2007 di tengah pandangan skeptis lingkungan sekitar, Ibu Gusti ini juga konsisten dalam melestarikan budaya. Lewat dukungan modal produktif dari Lembaga Keuangan Inklusif Amarta, ia juga berhasil bangkit dari pasca pandemi dan mendirikan kios fisik di kawasan strategi Pasar Triwindu, Surakarta. Tidak hanya dipasarkan secara digital, kualitas kebaya Mbok Deni juga sukses menjaring pelanggan dari Amerika Serikat, Eropa, hingga dipakai oleh sejumlah artis tanah air. Dan hebatnya lagi, pendengar, saat ini juga mampu memberdayakan 8 penjahit lokal dengan omset mencapai 30 juta rupiah per bulannya. Atas keberhasilan ini, kisah perjuangannya pun juga turut dipamerkan dalam ajang internasional The 2026 ASEAN Grassroots Forum. Ini juga sebagai bukti bahwa produk tradisional kita ini punya daya saing global ya pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang sudah mencoba ataupun membeli kebaya dari Mbok deh, boleh ya di-sharingkan, diceritakan pengalamannya di Semarang sore hari ini.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Pendengar, kain tradisional seperti batik, songket, atau tenun ikat ini memang selalu punya daya tarik tersendiri ya untuk kita semua. Ternyata di balik keindahan motifnya, Wastra Nusantara ini menyimpan filosofi dan doa yang mendalam. Salah satunya juga termasuk kabar baik ya dari dunia kebudayaan, di mana kain-kain tradisional ini diproyeksikan menjadi senjata utama dalam memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bahwa Wastra Nusantara memiliki potensi besar sebagai instrumen diplomasi budaya yang efektif atau soft power Indonesia di kancah internasional karena keunikannya. Ia juga menjelaskan Indonesia yang memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa melahirkan keragaman kain tradisional yang luar biasa kaya untuk menggerakkan roda ekonomi kreatif di berbagai daerah. Tentu langkah nyata ini juga untuk melestarikan dan mempromosikannya ya pendengar. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan menggelar Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara 2026 bertajuk Nusa Wastra, Living Patterns of Nusantara. Pameran ini juga akan berlangsung di Museum Negeri Sonobudoyo di Yogyakarta mulai 5 Juni hingga 29 Juli 2026 mendatang. Dan diharapkan lewat ajang ini, museum juga bisa bertransformasi menjadi ruang edukasi sekaligus destinasi wisata yang menarik bagi masyarakat luas. Jadi untuk Anda jangan sampai terlewat ya, untuk besok dicatat tanggalnya dari 5 Juni hingga 29 Juli 2026.

0: Pendengar, sore ini untuk Anda yang masih dalam perjalanan berlibur ataupun masih dalam perjalanan untuk menyelesaikan aktivitas ya. Sore ini kita juga akan update untuk informasi cuaca di Kota Semarang dan sekitarnya. Kita juga akan hadirkan informasinya dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah terhubung bersama kami Prakirawan Rizka. Selamat sore Prakirawan Rizka.
1: Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan, Prakirawan Rizka untuk dapat memberikan informasi cuaca sore hari ini.
1: Iya, baik. Terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 16 Juni 2026. Perakiran cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, tetapi berpotensi hujan ringan yang sebab tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih rekan Rizka atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Dan juga pendengar untuk Anda yang masih dalam aktivitas sore hari ini, semoga perjalanan Anda bisa berjalan lancar dan cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti ya.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai video petani Thailand demonstrasi setelah Indonesia swasembada beras. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar di media sosial Instagram, sebuah video dengan klaim petani di Thailand dan Vietnam berunjuk rasa karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negara tersebut. Video itu memperlihatkan para demonstran membawa poster berbahasa Thailand. Dalam unggahan yang membagikan konten tersebut menyatakan para petani Thailand dan Vietnam terdampak oleh penghentian impor beras. Penghentian impor beras di Indonesia sejak 2025 tersebut telah menyumbang penurunan harga beras dunia hingga 42%. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, demonstrasi petani dalam video tersebut bukan karena kebijakan Indonesia tahun 2025 yang menghentikan impor beras dari Thailand dan Vietnam. Klip yang berisi para demonstran membawa bendera Thailand berasal dari kanal YouTube Euronews edisi 4 Maret 2014. Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah Thailand melanjutkan bantuan subsidi pertanian dengan membeli beras dari petani. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, menjelang sore hari aktivitas masyarakat di berbagai wilayah masih cukup tinggi ya. Sebagian dari Anda mungkin masih mengikuti perjalanan pulang kerja ataupun masih berlibur ya menuju tempat tujuan ataupun sedang beraktivitas di luar rumah. Kali ini dari Semarang kita akan bergeser ke Boyolali, pendengar ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di sana. Saat ini kami sudah terhubung dengan Ibda Gatot Arfianto yang berada di wilayah Satlantas Polres Boyolali. Selamat sore, Pak Arfianto.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Pak Arfi, silakan untuk dapat memberikan informasi mengenai lalu lintas saat ini di daerah Boyolali.
1: Terima kasih, Mbak Nadira. Jadi dapat kami laporkan untuk situasi sore hari ini di seputaran wilayah Boyolali. Kebetulan pada hari ini hari libur, untuk seputaran wilayah Selo dan sekitarnya, Cepogo dan sekitarnya, saat ini arus terpantau cukup landai, lancar terkendali. Kemudian kebetulan juga untuk giat masyarakat hari ini ada pertandingan sepak bola. Untuk personil masih tergelar di lapangan, Mbak. Demikian dilaporkan dari Boyolali.
0: Untuk upaya yang saat ini dilakukan dari jajaran kepolisian untuk menjaga keamanan, keselamatan, terutama di hari libur saat ini, apa saja, Pak?
1: Baik, untuk libur hari ini, kita standby untuk satu tim kita yang tersprint sesuai jadwal. Selain pengamanan sepak bola di sore hari ini, pagi tadi juga sudah kita laksanakan untuk patroli di titik-titik, antara lain di seputaran tempat wisata Cepogo, Selo, dan kota sendiri. Alhamdulillah untuk situasi secara umum kami laporkan untuk aman terkendali, lancar, tidak ada kemacetan maupun kendala yang berarti.
0: Terakhir, Pak Arfi, untuk pesan ataupun himbauan kepada masyarakat yang saat ini juga masih dalam perjalanan agar mereka selamat sampai tujuan.
1: Kami selalu berpesan kepada masyarakat pengguna jalan agar selalu berhati-hati, menaati rambu lalu lintas serta etika berlalu lintas yang baik. Kemudian selamat sampai tujuan, kembali ke rumah dengan aman nyaman. Demikian.
0: Baik, terima kasih laporannya Pak Arfi dan selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Sama-sama, salam presisi. Terima kasih.
0: Demikian ya pendengar, informasi lalu lintas bersama dengan Ibda Gatot Arfianto. Dan kita akan kembali lagi di Semarang tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik ya. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan sampai tujuan.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pendengar, penyaluran bantuan sosial atau bansos memang selalu menjadi perhatian kita bersama ya, terutama mengenai bagaimana memastikan bantuan tersebut benar-benar jatuh ke tangan yang berhak dan tepat sasaran ya. Untuk menjawab tantangan tersebut ada kabar dari Kementerian Sosial yang kini juga menghadirkan beberapa inovasi dan juga yang sangat canggih dengan memanfaatkan teknologi kekinian. Kemensos di bawah arahan Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul resmi memperkuat digitalisasi bansos lewat teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Tidak hanya itu, pendengar, sistem ini juga dilengkapi teknologi liveness detection, yaitu sebuah sistem pintar yang bisa membedakan wajah asli manusia secara langsung dengan foto atau rekaman video, sehingga potensi penyalahgunaan data bisa ditekan ya. Dalam mematangkan sistem ini, Kemensos juga merangkul Goto yang memberikan dukungan awal sebanyak 5 juta verifikasi dan uji coba yang sudah dilakukan di 42 kabupaten dan kota ini menunjukkan tingkat keberhasilan verifikasi yang luar biasa tingginya, yakni mencapai 98,4%. Gus Ipul menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci utama karena jika datanya akurat maka perlindungan sosial bagi warga miskin pun juga akan berjalan jauh lebih akuntabel ya. Langkah modernisasi ini juga tentu kita harapkan ya pendengar bisa segera merata di seluruh daerah termasuk di Jawa Tengah agar penyaluran bansos semakin transparan dan adil ya. Dan juga kami informasikan untuk sore hari ini sebelum azan maghrib ya, kami akan hadirkan kultum berjudul beberapa perkara yang bisa menghapus amal kebaikan oleh Ustazah Sofi. Dan juga untuk azan maghrib di kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbahagia.

0: Ya, bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sittatu asya'a tuhbidul a'mal, al-ishtighalu bi'uyubil khalqi, wa qaswatul qalbi, wa hubbud dunya, wa qilatul hayy.
1: Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sittatu asya'a tuhbidul a'mal, al-ishtighalu bi'uyubil khalqi, wa qaswatul qalbi, wa hubbud dunya, wa qilatul haya', wa tulul amali, wa zulmul la yantahi. Bahwa ada 6 hal yang dapat menghapus amal kebaikan seseorang. Yang pertama, gemar memperhatikan aib orang lain. Kedua, keras hati, yaitu tidak mau menerima nasihat. Ketiga, cinta dunia. Selanjutnya, kurang memiliki rasa malu. Yang kelima, banyak menghayal. Dan yang keenam, terus-menerus berbuat zalim. Pendengar baik, apapun yang kita lakukan, hendaknya senantiasa kita dasari dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal kebaikan yang kita lakukan tidak akan diterima atau bisa rusak karena perkara 6. Yang pertama tadi yaitu senang memperhatikan aib atau kekurangan orang lain. Hobinya menceritakan keburukan atau kekurangan orang lain. Sehingga orang yang diceritakan atau dikunjingkan kadang merasa tersakiti, terdolimi oleh perlakuannya. Ini adalah sifat atau perbuatan yang bisa merusak amal kebaikan. Yang kedua, keras hati, yaitu tidak mau menerima nasihat. Dia ketika berbuat salah atau tidak benar, ketika dinasihati, dia tidak mau. Maunya menang sendiri atau merasa dirinya yang paling benar. Ini pun bisa merusak amal kebaikannya. Karena dia tidak mau sharing atau tidak mau menerima masukan dari temannya atau dari gurunya, padahal dia adalah salah, tapi dia tidak mau menerima masukan dari orang lain untuk membenarkan atau mengingatkannya. Selanjutnya, terlalu cinta dengan dunia. Kehidupan tidak hanya di dunia saja, melainkan akan berlanjut pada kehidupan akhirat nanti. Saking cintanya kepada dunia, dia mengabaikan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lebih mementingkan kecintaannya tentang keduniaan. Pendengar RRI yang berbahagia, maka kita harus seimbang antara amal yang kita lakukan. Kehidupan dunia memang perlu, namun kita perlu menabung, kita perlu menanam kebaikan untuk menuju ke akhirat nanti. Kita tidak terlalu cinta dengan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Selanjutnya, kurang memiliki rasa malu. Ketika berbuat dosa, berbuat salah, dia tidak malu. Tidak malu kepada Allah dan tidak malu kepada manusia. Selanjutnya, banyak menghayal. Dia terlalu tulul amal, menghayal sesuatu yang kurang mungkin bisa dia lakukan. Hal inilah yang bisa membuat dirinya terlena atau bahkan enggan untuk berusaha atau berdoa kepada Allah. Dia sifatnya hanya mengangan-angan, bahkan angan-angan itu kadang tidak sesuai dengan kemampuannya. Hal inilah yang menjadikan bisa mengganggu motivasinya untuk mencapai kebaikan atau bahkan bisa merusak amal kebaikan yang dia lakukan karena terlalu banyaknya angan-angan di luar kemampuannya. Selanjutnya, terus-menerus berbuat zalim. Dia sering mendolimi dirinya sendiri maupun mendolimi orang lain. Yang seharusnya tidak menjadi haknya, dia ambil. Yang seharusnya tidak dia kerjakan atau dia bukan miliknya, namun dia merasa dia yang paling benar atau sering mendolimi teman-teman yang ada di sekitarnya. Hal inilah yang bisa merusak amal kebaikan seseorang. Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan termasuk orang yang mendapatkan kebaikan atau amal kebaikan kita diridhoi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal untuk menuju ke akhirat nanti. Demikian materi kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya.
1: Segala kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan dunia usaha dan kondisi finansial keluarga memang selalu menjadi tolak ukur utama bagi kesejahteraan suatu desa ya. Guna memotret kondisi secara asli serta memetakan arah kebijakan pengembangan ke depan, ada agenda besar yang berskala 10 tahunan ini juga resmi bergulir di salah satu wilayah tetangga kita di Jawa Tengah ya. Sebanyak 1872 petugas sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Banyumas baru saja dilepas secara resmi melalui apel kesiapan di halaman Gor Satria Purwokerto. Bupati Banyumas Bapak Sadewo Tri Lastiono menegaskan bahwa data yang objektif dari apa adanya dari lapangan sangat krusial agar pemerintahan tidak salah langkah dalam menyusun program mulai dari pengembangan UMKM, pembukaan lapangan kerja hingga pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Nah, pendengar, Kepala BPS Banyumas Bapak Boh Fatihuddin juga menjelaskan bahwa sensus kali ini punya tantangan menarik karena selain mendata 11.000 wilayah setingkat tingkat RT, petugas juga berfokus memetakan sektor industri ekonomi digital yang selama ini sering kali tidak kasat mata ya, dan juga masyarakat pun dihimbau untuk menyambut para petugas dengan baik dan memberikan jawaban yang jujur serta akurat. Meningkat dan juga pentingnya pendataan ini bagi masyarakat di masa depan ya, pembangunan di wilayah Jawa Tengah, tentunya untuk Anda pelaku usaha maupun warga yang nantinya didatangi oleh petugas, jangan sampai terlewat ya pendengar untuk mencatat tanggalnya untuk memberikan data yang sebenar-benarnya sepanjang periode sensus untuk tahun ini.

Siapa sih yang gak rindu dengan suasana pagi hari yang dipenuhi dengan capung berterbangan? Hewan cantik satu ini memang sudah jarang ditemui pada saat ini. Akan tetapi, di balik visualnya yang cantik, ternyata capung adalah hewan predator loh. Capung terlihat sebagai hewan cantik yang senang terbang di dekat air. Ternyata, capung merupakan salah satu predator yang memiliki rahang yang tajam. Kepalanya dipenuhi dengan mata yang membuat capung bisa melihat hampir 360 derajat. Akan tetapi, capung tidak bisa melihat musuh atau mangsa yang tepat berada di belakangnya. Karena capung tidak memiliki mata di bagian belakang kepalanya. Lama hidup capung saat menjadi larva di bawah air bisa sampai 2 tahun. Berbeda dari masa hidup larva, masa hidup capung dewasa hanya 7 sampai 56 hari saja. Baik dalam bentuk larva ataupun capung dewasa, capung sudah menjadi predator pemangsa hewan-hewan yang lebih kecil darinya. Capung hanya bisa hidup di lingkungan yang bersih. Sehingga, jika suatu tempat masih dipenuhi dengan capung, berarti tempat tersebut masih belum tercemar oleh polusi.

Pemerintah Desa Singosari, Kecamatan Karanglewas menerima hibah gedung Balai Desa yang selanjutnya akan digunakan untuk mendukung pelayanan masyarakat. Bangunan tersebut diresmikan oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono. Peresmian ditandai dengan penandatangan dan prasasti oleh Bupati Banyumas. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatangan dan berita acara serah terima hibah gedung kepada pemerintah Desa Singosari sebagai bentuk penyerahan resmi aset yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan gedung Balai Desa tersebut. Menurutnya, Balai Desa memiliki peran penting sebagai pusat pelayanan publik sekaligus ruang bersama bagi masyarakat untuk bermusyawarah dan memperkuat kebersamaan. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi terus dipercepat menjelang tahun ajaran baru. Saat ini progres konstruksi sekolah tersebut telah mendekati 80%. Menurut Dodi, percepatan pembangunan terus dilakukan melalui penambahan tenaga kerja dan pelaksanaan pekerjaan secara paralel. Langkah tersebut ditempuh agar target operasional sekolah pada Juli 2026 dapat tercapai. Info

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

para personel Airport Rescue and Firefighting atau petugas pemadam kebakaran bandara. Kegiatan yang berlangsung di Fire Station Bandara ini diikuti oleh 30 personel yang secara berkala. General Manager Bandara Ahmad Yani, Bapak Sulistyo Yulianto, juga menjelaskan dan juga menegaskan bahwa kondisi fisik para petugas ARFF ini juga memiliki peran yang sangat cepat ya untuk merespon setiap penanganan keadaan darurat di lingkungan bandar udara. Melalui tes kebugaran yang ketat ini, pihak manajemen berkomitmen untuk terus memelihara profesionalisme, ketahanan fisik, dan juga pastinya kesiapsiagaan penuh seluruh personel demi menjamin rasa aman dan keselamatan bagi seluruh pengguna jasa penerbangan. Ini menjadi langkah antisipasi yang sangat baik ya pendengar, agar membuat kita bisa merasa jauh lebih tenang dan nyaman setiap kali hendak berpergian menggunakan moda transportasi udara.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar, satu informasi kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda tipe X1H02N35MI AT, nomor polisi H5973IS tahun 2021, warna hitam, nomor rangka MH1KF412XMK2700047, nomor mesin KF41E2273961, nomor BPKB R00667906 atas nama STNK Priyatin Ainur Royce. STNK tersebut hilang di sepanjang perjalanan dari Wonosobo menuju Kota Semarang pada tanggal 7 Februari 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan STNK tersebut bisa menghubungi LPP RRI Semarang.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, ramainya tren belanja praktis ya lewat handphone belakangan ini juga memang menjadi tantangan tersendiri untuk eksistensi pasar tradisional yang tetap harus dituntut untuk terus memutar otak agar tidak sepi pengunjung ya. Menyikapi pergeseran gaya hidup digital tersebut, terobosan kreatif ini juga resmi dihadirkan langsung dari Kota Semarang, pendengar. Wali Kota Semarang, Ibu Agustina Wilujeng Prabestuti, terus berupaya menghidupkan kembali kejayaan kawasan Pasar Johar dengan meluncurkan area khusus bernama New PM atau New Pasar Maling. Saat meninjau lokasi, Bu Agustina menyampaikan bahwa tantangan pasar saat ini sudah berubah karena ramainya sistem online, sehingga pasar tradisional harus dikonsep lebih kreatif, tidak hanya untuk tempat kulaan baju dan makanan saja, tetapi juga akan dipadukan dengan ruang seni, olahraga, pelatihan, hingga etalase berkala bagi produk UMKM lokal. Nah, pendengar, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Bapak Aniceto Magno da Silva, menyebutkan bahwa antusiasme pedagang juga sangat baik, di mana sudah ada 912 pedagang yang mendaftar dan kini untuk aktivasi lapaknya sudah mencapai lebih dari 80%. Guna mendongkrak daya tarik dan memperkenalkan wajah dan juga ikon legendaris Kota Semarang, pihak dinas pun juga siap menggandeng para influencer serta media massa untuk lebih gencar melakukan promosi. Ini juga bisa menjadi langkah yang sangat adaptif, menarik ya pendengar, sekaligus menjadi momentum pas untuk kita bisa ikut serta dan juga mengambil bagian dalam memajukan perekonomian para pedagang lokal di Kota Semarang. Dan juga pendengar, informasi ini juga menjadi penutup kita di Semarang sore ini ya. Nanti di pukul 19 kita akan hadirkan warta berita dari dalam dan luar negeri. Saya Nadira, pamit dulu pendengar. Sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa, khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Nah, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bonds, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan, seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas cepat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU
2: itu kami evakuasi ke bawah lantai, dari lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa, ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke JPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal provinsi

0: Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
3: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kita persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
2: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
4: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
2: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
6: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
7: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
6: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
7: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
6: Dari pengakuan pernyataan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah

0: tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
1: Terpisah Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
2: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
1: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun, paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
0: Pemerintah Indonesia.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia hadir dan...
3: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber. Itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Shalom, salam sejahtera pendengar RRI Semarang yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya dalam mimbar agama Kristen RRI Semarang. Pendengar RRI Semarang dimanapun berada dan dapat mendengarkan siaran mimbar agama Kristen, sukacita yang besar bagi saya dapat hadir kembali dalam ruang dengar Anda melalui siaran mimbar agama Kristen hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia Kristus menyertai hati dan pikiran kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon Roh Kudus memimpin kita untuk memahami sabdanya hari ini. Sungguh bersyukur pada Allah yang Maha Kasih atas rahmat dan anugerah-Nya sehingga kita semua sampai hari ini diberi kesempatan untuk menikmati kasih karunia-Nya. Bapa, persiapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan bantu kami Tuhan untuk memahami kebenaran sabda-Mu di kesempatan acara mimbar agama Kristen RRI Semarang hari ini sehingga sabda-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami. Firman ini juga menjadi makanan bagi jiwa kami dan penyegaran bagi roh kami. Berkatilah semua pendengar RRI Semarang dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan dalam kasih sebagai dasar hidup berkeluarga berdasarkan 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Dalam bahasa Alkitab, damai sejahtera atau shalom bukan sekedar absennya konflik, melainkan keadaan yang utuh, harmonis, dan penuh berkat. Damai ini tidak bisa dipisahkan dari kasih atau agape, karena kasih adalah pengikat yang menyatukan segala sesuatu. Kasih adalah fondasi damai sejahtera. Damai tidak bisa dibangun di atas kebencian atau kecurigaan. Tanpa kasih, perdamaian hanyalah gencatan senjata sementara. Mengasihi sesama berarti memberi ruang bagi mereka untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut dihakimi. Keluarga seringkali diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Sebuah bangunan memerlukan fondasi yang kokoh agar tidak runtuh saat badai dan goncangan datang. Di era modern ini, kita melihat begitu banyak keluarga yang mengalami keretakan. Mengapa? Seringkali karena mereka membangun rumah tangga di atas fondasi yang rapuh, yang keliru, yaitu materi, kecantikan fisik, status sosial, atau sekadar ketertarikan emosional yang semu. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang absolut tentang bagaimana membangun fondasi yang tidak tergoyahkan. Tema renungan kita adalah kasih sebagai dasar hidup berkeluarga. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kolose pasal 3 ayat 14 yang berbunyi demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan mari kita simpan dalam hati kita apa yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 40a, ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Keluarga seringkali diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Sebuah bangunan memerlukan fondasi yang kokoh agar tidak runtuh saat badai dan goncangan datang. Di era modern ini,
kita melihat begitu banyak keluarga yang mengalami keretakan. Seringkali karena mereka membangun rumah yang fondasinya keliru. Ada 3 pilar utama mengapa kasih atau agape harus menjadi dasar hidup berkeluarga. Pilar pertama, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Dalam teks asli Yunani, kata pengikat menggunakan kata stadismos yang berarti sendi yang menyatukan tubuh atau tali pengikat yang sangat kuat. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose bahwa setelah mereka mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, ada satu pakaian luar yang harus mengunci semuanya itu, yaitu kasih. Suami dan istri datang dari latar belakang karakter dan ego yang berbeda. Tanpa kasih Kristus, perbedaan akan melahirkan perpecahan. Kasih bukanlah sekadar perasaan, melainkan sebuah keputusan untuk tetap mengikatkan diri bersama pasangan dalam situasi apapun. Kasih adalah semen yang merekatkan batu bata rumah tangga kita. Pilar kedua, karakteristik kasih yang menghidupkan. Bagaimana kasih itu bekerja secara praktis dalam keluarga? Rasul Paulus merincikan karakteristik kasih agape, kasih yang bersumber dari Allah, bukan kasih yang menuntut balas. Kasih itu sabar, yaitu menahan diri saat pasangan atau anak melakukan kesalahan, tidak cepat naik darah atau melontarkan kata-kata makian, selalu mencari cara untuk berbuat baik. Kasih itu murah hati, selalu mencari cara untuk berbuat baik dan memberkati anggota keluarga bahkan ketika mereka tidak layak menerimanya. Tidak memegahkan diri dan sombong. Tidak ada istilah siapa yang paling berjasa dalam keluarga. Suami tidak merasa lebih tinggi karena mencari nafkah. Istri tidak merasa lebih besar dalam mendidik anak. Tidak menyimpan kesalahan. Menghapus buku catatan kesalahan masa lalu pasangan, pengampunan adalah napas dari kasih. Pilar tiga, kasih Kristus sebagai standar. Alkitab tidak pernah membiarkan kita mendefinisikan kasih menurut standar dunia. Standar kasih dalam keluarga Kristen adalah Yesus Kristus. Hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasih di dalam keluarga Kristen adalah kasih yang siap berkorban. Kasih yang berkata, apa yang bisa kuberikan untuk membahagiakanmu, bukan apa yang bisa kudapatkan darimu. Bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran ini mulai hari ini di rumah kita masing-masing? Yang pertama, yaitu membangun mesbah keluarga atau mesbah doa. Kasih manusia itu ada batasnya. Kita bisa kehabisan kesabaran. Oleh karena itu, kita harus terus terhubung dengan sumber kasih, yaitu Tuhan. Sediakan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan bersama pasangan dan anak-anak setiap hari. Kedua, membiasakan 3 kata ajaib. Keluarga yang dipenuhi kasih tidak gengsi untuk mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kata-kata itu sederhana, namun memiliki kuasa untuk meruntuhkan tembok keangkuhan. Yang ketiga, saling mengampuni dengan segera. Jangan simpan amarah sampai matahari terbenam. Selesaikan perselisihan sebelum kita tidur, sehingga ada kedamaian di dalam keluarga. Kamar tidur harus menjadi tempat yang paling damai, bukan medan perang dingin. Keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang tidak pernah menghadapi masalah. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang ketika badai hidup menerpa, baik itu masalah ekonomi, kesehatan, maupun perbedaan pendapat, mereka tetap berdiri teguh karena fondasi mereka ditanam di dalam kasih Kristus. Kasih adalah pengikat yang menyempurnakan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Bimbing kami selalu dalam setiap langkah kami. Ajar kami mengerti kebenaran firman-Mu, agar hidup kami selalu berserah dan bersandar kepada-Mu dalam situasi apapun. Engkaulah penolong dan pengharapan kami. Bantulah kami agar kami menjadi terang di tengah masyarakat kami dan menjadi tangan-Mu untuk menjadi saluran berkat serta pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Berkatilah kesehatan dan umur panjang dan hikmat, akal budi, pengetahuan dan kuasa kepada Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto. Berkatilah Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, para Menteri, TNI dan Polri. Berkatilah Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Berkatilah Wali Kota Semarang Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti dan semua hamba Tuhan dan penyiar yang melayani di RRI Semarang. Berkatilah pekerjaan, kesehatan dan semua kebutuhan hidup mereka. Berkati juga semua pendengar RRI Semarang dalam segala musim hidup mereka. Berkati bangsa dan negara kami, Indonesia, agar dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Info Pro 1.
1: Gunung Semeru di perbatasan Lumajang dan Malang, Jawa Timur tercatat mengalami 7 kali erupsi pada hari Selasa sejak pukul 00.45 hingga 11 WIB. Tinggi kolam letusan berkisar antara 400 hingga 1000 meter di atas puncak. Petugas pos pengamatan Semeru mengatakan letusan tertinggi terjadi pada pukul 5.20 WIB dan 10.59 dengan tinggi kolam abu mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak. Libur panjang Tahun Baru Islam 1448 Hijriah mendorong lonjakan mobilitas masyarakat lewat kereta api. Daerah Operasi 4 Semarang mencatat sebanyak 17.000 lebih pelanggan naik dan turun di stasiun Pekalongan selama periode 12 hingga 16 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 lebih di antaranya berangkat dari stasiun Pekalongan, sementara 8.000 sisanya tercatat tiba.
0: Info Pro 1.
2: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
3: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
4: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
3: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
5: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
3: Dit. 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
4: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
3: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: Selamat malam, pendengar Pro 1. Masih ada saya Aldi yang menemani Anda. Kita bertemu kembali ya malam hari ini. Semoga kabarnya baik-baik saja, happy-happy semua gitu ya. Mungkin jam-jam segini tuh jam-jam saatnya kita buat mantau medsos ya pendengar. Saya berdengerin siaran Pro 1 sambil lihat-lihat gimana sih zaman sekarang ini ada kayak aplikasi medsos yang bisa jualan gitu ya. Bahkan juga untuk bisa melihat gaya style culture gitu kan. Sekarang tuh pasti ada videonya, ada busananya, ada pokoknya zaman sekarang kita bisa melihat ya bagaimana tren dan juga style yang pasti katanya sih culture gitu ya. Seperti apa pendengar, apakah memang zaman sekarang itu juga bisa kita kaitkan dengan fast fashion atau seperti apa? Kita bahas ya bersama dengan dosen dari desain mode AKS Ibu Kartini Semarang, Ariana Demeyanti SPD MPD. Selamat malam Bu Ariana.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, ini untuk keranjangnya apakah sudah dicek atau belum, Bu? Kalau boleh tahu nih.
1: Keranjang apa ini, Kak?
0: Keranjang jual-jualan. Ya. Karena kalau saya tadi barusan ya, sambil nunggu siaran tuh, zaman sekarang tuh pasti terbawa untuk searching-searching apa sih baju yang sekarang lagi hits gitu ya, Bu. Ya, tren-tren seperti itu. Apakah juga Ibu Ariana juga masih sama gitu, Bu? Atau mungkin beda nih?
1: Sebenarnya mungkin karena sekarang itu sudah teknologi itu sudah semakin menjamur ya kak ya. Memang benar apa yang seperti tadi kakak sampaikan, kalau zaman sekarang itu orang itu di rumah aja bisa belanja, ya kan. Apalagi kalau kita ngelihat medsos itu busana itu wah luar biasa ya. Perkembangannya. Jadi itu cuman tiduran aja nanti tiba-tiba ada paket datang sama bajunya baru gitu. Mungkin kalau era

0: yang sebenarnya beda tapi saling berkaitan gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan, oh ada FOMO-FOMO-nya, berarti ada sesuatu lagi hits gitu. Kalau dijelaskan secara apa ya, secara ilmiah sebenarnya maksudnya tren dan style ini seperti apa dan juga apakah saling berkaitan gitu, Bu?
1: Iya, tentunya saling berkaitan ya, Kak. Kalau tren itu sendiri itu biasanya tren itu adalah sesuatu yang lagi hits di masanya. Kalau bahasa anak gaul sekarang tuh lagi hits. Jadi tren itu sesuatu yang sedang booming, sedang semua customer gunakan, semua konsumen gunakan, itu yang disebut tren. Jadi tren itu ada masanya. Jadi nggak, kalau tren itu nggak ada yang namanya bertahan sampai sekian tahun tuh nggak ada. Rata-rata tren tuh hanya bertahan paling lama lah 1 tahun, 2 tahun gitu. Tetapi kalau style, style itu gaya. Jadi gaya kita, orang tuh punya, kadang kan kalau kita dengar orang-orang, styleku seperti ini nih, aku mau, saya tuh sukanya style yang kayak gini. Jadi kalau style itu sendiri, itu adalah, bahasa mudahnya itu adalah gaya berbusana seseorang yang mencerminkan kepribadian, terus selera, itu dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau orang itu pasti punya style tersendiri, jadi punya gaya sendiri. Mungkin antara saya dengan teman saya itu kita stylenya berbeda karena memang itu tuh kayak kalau kita pakai baju yang sesuai style itu kita tingkat percaya dirinya lebih tinggi gitu.
0: Jadi masing-masing orang tuh punya taste-nya sendiri ya. Mereka punya keinginan, mereka punya, wah saya mau merepresentasikan diri saya. Kan ada dulu ya, tadi disebutkan juga tidak ada yang bertahan lama. Bahkan juga kayak model hijab yang 5 tahun lalu juga kalau kita lihat juga kadang ngerasa, wah udah beda nih gitu ya. Kemudian juga sama nih, mungkin kalau untuk perempuan dan laki-laki nih perkembangannya lebih pesat mana gitu, Bu? Apakah memang lebih banyak perempuan atau mungkin laki-laki juga zaman sekarang juga lebih cepat perputaran dari tren sendiri gitu ya?
1: Kalau tren itu memang lebih ke perempuan gitu. Kalau kita ngelihat baju aja ya Kak, di yang paling gampang kita di pusat perbelanjaan. Kalau trennya kalau laki-laki itu cenderung hanya t-shirt, terus apa namanya? Polo sport, terus apa? Kemeja seperti itu. Yang berubah mungkin hanya biasanya yang berubah itu hanya tekstilnya, warnanya, motifnya. Bahkan kalau laki-laki itu kan cenderung gampang, lebih gampang daripada perempuan. Tetapi sekarang ini juga laki-laki itu juga banyak banget yang sudah bisa apa namanya ya, kayak membuat style mereka sendiri. Mungkin saya udah berani nih pakai baju yang mungkin sebelah sama sebelahnya beda, atau yang panjang pendeknya berbeda, atau sudah berani pakai celana-celana yang hampir menyerupai misalnya kayak celana gombrong dan sebagainya itu sekarang sudah. Tetapi yang mereka gunakan ini rata-rata hanya untuk kebutuhan misalnya kayak show, kayak apa entertainment gitu. Tetapi kalau untuk kesehariannya, kalau laki-laki cenderung lebih simpel ketimbang perempuan gitu. Kalau style yang kalau tren yang lebih banyak itu memang ke perempuan. Jadi tapi yang tadi kan kakak sampaikan ya, misalnya yang sepengetahuan kakak gitu. Misalkan tren hijab 5 tahun yang kemarin sekarang udah enggak. Nah, sebenarnya dalam tren itu sendiri, tren itu akan cepat hilang. Tetapi dalam beberapa tahun itu akan kembali muncul. Iya, cuman dengan dikemas sudah dengan kayak yang berbeda lagi. Jadi mungkin yang berkembang adalah apa namanya, warnanya, coraknya, motif, terus bahan tekstilnya gitu. Tetapi intinya dari apa namanya ya, dasarnya, dasar desainnya itu adalah pengulangan dari beberapa tahun yang sudah ada. Jadi sebenarnya tren itu kalau orang bilang ini
0: cycle tren yang terbaru gitu ya, Bu, ya?
1: Ya, ini tren yang terbaru nih gitu. Sebenarnya dulu tuh model itu sudah ada, tapi sekarang dikemas,
0: muncul lagi.
1: Iya, muncul lagi, tapi baik, dikemas dengan, oh kita tahu nih konsumen sekarang itu misalnya ke Korea-Koreaan atau ke Jepang-Jepangan atau ke Amerika-Amerikaan gitu. Jadi memang tren itu akan berulang

0: Minimal itu 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Jadi kayaknya dulu pernah nih, aku tuh pernah deh dulu pakai baju seperti ini. Ternyata sekarang muncul lagi, tetapi sudah dengan kemasan yang berbeda, lebih lebih bagus tentunya ya, karena kan dunia
1: Lebih sesuai
0: teknologi
1: zaman
0: sekarang.
1: sekarang ya.
0: Iya, dunia
1: Ini juga
0: teknologi sekarang luar
1: sepertinya
0: biasa.
1: juga, saya kan milenial, biasanya juga mengalami perubahan tren nih. Kayak zaman dulu waktu saya ingat banget nih, saya masih SMP SMA tuh celana kombor gitu ya, celana kombor, baju kombor gitu ya. Kemudian ketika masih masuk kuliah ada celana pensil yang ketat banget gitu kan ya.
0: Iya,
1: Bajunya
0: betul,
1: juga
0: betul, betul.
1: baju-baju jangkis. Nah, sekarang balik lagi nih ke celana gombrong, kaos oversize kan juga apa muncul lagi.
0: Iya,
1: Ini juga
0: betul.
1: itu disebutkan Ibu Ariana kalau ini berputar aja gitu ya Bu ya, berarti ya.
0: Iya, karena memang sekarang ini yang lagi tren ya, yang sekarang memang yang oversize, terus yang apa namanya, feminim gitu, yang casual gitu. Tetapi yang sekarang lebih mungkin apa, karena ini kan juga biasanya kalau di dalam fashion itu kan ada yang namanya kayak asosiasi-asosiasi di fashion gitu. Contoh kalau di yang gampang di sini kan ada IFC dan sebagainya. Mereka tuh kan juga punya tim untuk riset pasar. Jadi apa yang harus dikerjakan untuk tren yang akan datang, terus apa yang harus mereka buat desainnya seperti apa, kita mau munculkan warna yang seperti apa gitu. Sebenarnya sih itu sudah melalui riset panjang dengan dari ahlinya ya, yang lebih ahli-ahli analisis fashion gitu.
1: Nah, ini juga
0: Nah,
1: mau saya tanyakan juga nih Bu. Ini sebenarnya bagaimana caranya untuk bisa menciptakan sebuah tren? Kan tadi ada di belakang layar, tapi kan kadang keselera pasar juga bisa ya, bisa enggak gitu ya. Apa aja yang bisa
0: ya.
1: mempengaruhi perubahan tren sesuatu yang sedang viral pada zamannya? Misalkan disiapkan dari industri fashion, oh kita kasih motifnya earthone, tapi ternyata yang populer adalah yang sebaliknya. Ini gambarannya seperti apa nih pengaruh dari tren sendiri?
0: Jadi begini. Karena kan itu kan juga sesuai bidang masing-masing ya Kak. Karena kalau di dunia fashion itu memang yang orang tahu kalau orang bekerja di dunia fashion hanya oh ada cuman yang jahit baju atau misalnya cuman penjahit atau cuman apa namanya ini desainer gitu. Padahal sebenarnya orang-orang di belakang kata-kata fashion atau industri fashion itu banyak sekali. Jadi memang ada yang namanya kayak fashion analisis, terus nanti ada yang harus ini namanya kayak ini loh Kak, kayak yang dia bagian apa namanya riset di pasar gitu kan. Memang
1: Banyak ya ternyata ya.
0: pekerjaan iya di dunia fashion tuh banyak sekali. Jadi ada fashion designer, ada nanti fashion stylist dan sebagainya. Nah, memang kebanyakan di kita itu kan masih acuannya masih di negara-negara seperti kayak Prancis, kayak Paris gitu ya, terus luar gitu untuk kita ngikutin tren yang ada gitu. Tetapi di Indonesia kalau sekarang itu lebih ke kalau sekarang yang sedang marak ya, ini kalau di negara kita ini lebih ke kayak ini, mereka tuh sudah banyak sekali kepedulian tentang bagaimana kita bisa membuat apapun produk itu yang ramah lingkungan. Jadi kita ke arah sustainable. Nah, jadi tidak merusak lingkungan, terus menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, bahan daur ulang gitu. Kalau kakak pernah lihat baju yang ditempel-tempel atau mungkin motifnya beda-beda itu ya. Nah, itu kan namanya teknik patchwork. Nah, jadi itu kayak kita itu menggunakan limbah dari industri tekstil diolah menjadi produk baru. Jadi, untuk mengantisipasi memang karena limbah tekstil ini kan merupakan salah satu limbah terbesar juga yang dihasilkan. Jadi, kayak limbah benang, limbah kancing, terus limbah bahan yang paling banyak itu kan bahan. Nah, sekarang ini sudah di negara kita ini para desainer sudah mengajak masyarakat untuk gimana nih kita buat produk-produk fashion dari limbah. Jadi lebih ramah lingkungan, lebih kita bisa menciptakan istilahnya menciptakan produk yang dari limbah tetapi produk itu bisa bernilai ekonomis, bisa memiliki harga jual gitu. Nah, kebetulan nih Kak, saya kan pernah ikut satu pelatihan. Beliau ini, saya lupa namanya karena udah lama banget ya. Beliau ini tinggal di Jerman waktu itu. Terus, karena ibu rumah tangga, beliau itu mengisi waktu luang. Bagaimana sih caranya saya bisa menghasilkan uang dengan tetap bekerja di rumah? Nah, ternyata, beliau orang Indonesia yang tinggal di sana, beliau membuat kayak selimut, tas laptop, dan apapun yang berkaitan dengan lenan ya, lenan rumah tangga. Jadi dari bahan limbah perca, dan itu ternyata hasilnya luar biasa gitu. Beliau mengatakan waktu itu di sekitar tahun 2017 ya, harga satu selimut 5 juta itu kan sudah mahal banget ya Kak. Kalau sekarang mungkin 5 juta udah biasa ya, tetapi kalau zaman dulu itu harga 5 juta itu luar biasa gitu. Nah, ternyata dulu itu yang di Indonesia belum begitu tren, tetapi di luar negeri itu sudah merupakan satu karya yang luar biasa gitu. Nah, beliau datanglah pas ke Indonesia, beliau ngasih pelatihan-pelatihan dan sebagainya dengan teknik itu. Teknik menyambung bahan. Jadi memang beliau tuh mencari bahan-bahan yang bagus, yang berkualitas. Kalau kita ke tempat-tempat di sini tuh banyak sekali tempat-tempat kayak perkampungan gitu yang memang khusus menjual limbah dari pabrik gitu. Limbah-limbah, maksudnya limbah kain ya, limbah tekstil, bukan limbah yang
1: racun ya. Gitu, ya. Baik, iya, jadi intinya adalah sekarang ini orang-orang sudah mulai melihat fashion tidak hanya sebagai busana, tapi juga bagaimana tadi ya, sustainability gitu ya, diciptakan fashion tapi yang ramah lingkungan gitu ya. Oke. Baik, ini saya juga penasaran Bu Ariana, ini kan disebutkan bahwa fashion kiblatnya pasti masih dari negara-negara luar gitu ya. Nanti saya akan bertanya, bagaimana tren Indonesia saat ini? Apakah juga sesuatu yang ke-Indonesiaan tuh bisa muncul? Kayak misalkan wastra atau apa juga, apakah masih akan terlihat? Nanti kita akan bahas lagi, pendengar juga boleh bergabung jika Anda termasuk pengen dapat konsultasi mungkin ya, tren-tren apa sih yang lagi populer saat ini, boleh bertanya kepada Bu Ariana ya, lewat telepon boleh ya, 024-831-6686, atau bisa ke WhatsAppnya Pro 1, 081-666-6886. Kita jeda dulu pendengar, kita kembali setelah lagu yang satu ini.
2: Asisten, alhamdulillah, akhirnya penemuanku selesai. Inilah mesin pendeteksi masa depan.
3: Luar biasa, Prof. Saya bersedia deh untuk menjadi yang pertama mencobanya.
2: Baiklah, coba masuk ke mesin itu.
4: Prof, Prof, hentikan Prof. Saya tidak kuat. Saya mau keluar, Prof.
2: Apa yang kamu lihat?
4: Aku menjadi kurus kering, kering kerontang, tidak punya teman, dan semuanya menjadi suram. Bagaimana ini, Prof?
2: Bisa jadi ini semua karena perbuatanmu selama ini. Jarang silaturahmi, jarang beribadah, jarang sedekah. Makanya, ayo bertobat, perbaiki hubunganmu dengan Allah dan sesama. Perbanyak syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kurangi scrolling, perbanyak eling. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah.

0: Kita masih di Ngobras pendengar, masih membahas terkait dengan tren dan juga style ya. Bagaimana kita ini bisa update terhadap dunia fashion tapi juga pasti merepresentasikan gaya kita gitu. Kita masih bersama dengan Bu Ariana. Gimana Bu, apakah memang sesuatu yang bersifat kenusantaraan tuh masih menjadi kiblat juga nih dan juga diterima oleh masyarakat secara umum gitu ya? Tidak hanya dari tren misalkan kayak K-pop atau mungkin juga luar negeri gitu.
1: Iya, nah kebetulan memang saat ini kain wastra Nusantara itu sudah mulai dikenal di masyarakat luas, bahkan sampai ke luar negeri ya, karena memang negara kita itu mempromosikan kain Nusantara itu juga luar biasa ya Kak. Dari persebaran itu juga memang kita tidak bisa lepas dari adanya campur tangan influencer, terus artis gitu, terus para WNI yang pada bekerja di luar negeri, mereka begitu gencar memamerkan kain Nusantara kita di kancah dunia. Jadi memang kalau yang sekarang ini pun identitas lokal dari wastra Nusantara kita tetap menjadi inspirasi yang kuat di tren 2026 ini. Jadi kayak kain-kain tradisional sudah batik, terus tenun yang sekarang ini juga lagi booming lagi itu kan ecoprint, itu yang memang dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang kita cetak, motifnya itu kita cetak dari tumbuhan, daun-daun, bunga-bunga kayak gitu, dan itu sudah mengarah ke kita menggunakan pewarna alam juga. Jadi memang dibuat seramah lingkungan mungkin, karena kan sekarang itu kan banyak orang yang alergi terhadap bahan tekstil, alergi terhadap pewarna dan sebagainya. Jadi para perancang atau para orang yang bekerja di industri fashion itu sudah melakukan riset panjang untuk tentunya kan hasil dari wawancara ke masyarakat, terus hasil dari lihat sosial media itu yang sekarang itu orang gembor-gemborkan apa, itu yang bisa membuat para petinggi fashion itu menciptakan satu gaya, oh ini nih nanti yang akan kita keluarkan di tahun depan tuh seperti ini. Jadi memang mereka nanti yang menyimpulkan, mereka yang menentukan, biasanya memang dari, kalau sekarang kan kita masih seluruh pusat fashion di dunia itu kan masih di Prancis ya Kak, masih di Paris, jadi memang kiblat semuanya itu masih ke arah sana. Jadi memang dari sana nanti kita bisa ambil, kita bisa tentukan, tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan kembangkan sesuai dengan negara masing-masing. Kayak kita kan riset ke pasar ya, jadi lihat di sosmed, orang itu lebih suka pakai baju apa, lebih suka pakai, sekarang lebih tertarik dengan warna yang seperti apa, stylenya yang seperti apa gitu. Kayak tahun-tahun 2-3 tahun yang lalu kan, kita senang sekali orang masyarakat Indonesia kan ke Korea-Koreaan. Jadi memang stylenya mereka, trennya yang lagi ngetren ya baju ala Korea gitu. Nah ternyata sebegitu besar pengaruh influencer kalau sekarang itu kan, pengaruh sosial media untuk
0: ditiru trend, gitu ya berarti ya Bu ya?
1: Iya, luar biasa. Tetapi di negara kita juga desainer kita kan sudah luar biasa ya Kak, sudah bagus-bagus banget gitu. Bahkan beberapa desainer Indonesia itu kan sudah menangani untuk baju-baju artis-artis Hollywood dan sebagainya, itu sudah sampai ke sana karena memang sebegitu bagusnya fashion Indonesia sekarang. Apalagi kalau hijab fashion muslim itu kita sekarang juga jadi trend center-nya gitu.
0: Karena memang bisa mencontohkan juga kan, ya.
1: Iya, betul. Mayoritas negara kita memang Islam. Jadi sekarang ini kan tren baju hijab kan lebih banyak ya Kak, kalau kita lihat bahkan ada yang JMFW yang memang benar-benar mewadahi komunitas fashion muslim. Jadi kayak nggak hanya Jakarta Fashion Week aja sekarang, tapi sekarang sudah ada Jakarta Muslim Fashion Week. Jadi
0: khusus ya Bu ya?
1: Iya, kita dikasih wadah, khusus untuk memamerkan seluruh busana muslim gitu. Karena kebetulan kami pernah juga mengikuti ajang itu dan memang seleksinya ketat ya. Jadi mahasiswa, itu mahasiswa, benar-benar mahasiswa yang membuat. Jadi nanti kayak kita itu sekolah-sekolah Jadi ini juga peran serta pemerintah luar biasa untuk mensupport sekolah-sekolah fashion ya Kak, yang kayak SMK, terus akademisi, terus universitas, itu kita diberi, benar-benar kita diberi wadah, kita bisa mengeksplor desain kita sesuai dengan ciri khasnya kita, tapi pasti selalu dikasih, kalau bisa nih istilahnya, kita ini nih buat yang ada nuansa Indonesianya. Jadi memang kayak sudah digembleng nih, kita harus mempromosikan baju muslim, ciri khas kain Nusantara gitu, dibuat sekeren mungkin nih, sekeren mungkin. Jadi anak-anak zaman sekarang kalau kita pakai batik itu nggak malu. Mm-hmm. Kalau dulu kan batik identik dengan orang tua gitu.
0: Nah, ini juga mungkin yang mau saya tanyakan gini Bu, ini kita belum bahas seputar style gitu ya. Tadi kan disebutkan juga sebenarnya banyak orang yang ngikut-ngikut kayak ngikutin tren Korea atau apa, padahal juga mungkin nggak cocok sama diri kita yang satu. Mungkin kan orangnya hitam-hitam atau mungkin juga kurang-kurang glowing gitu ya Bu ya. Dan kadang kan juga ada yang namanya style advisor gitu ya. Bagaimana orang ini bisa terlihat menarik, tapi juga harus sesuai dengan selnya. Nah, dari Ibu ada nggak basic-basic rules untuk bisa membuat misalkan cowok atau cewek gitu ya, yang paling sederhana deh, membuat kita tetap bisa update dengan tren, tapi juga stylenya masuk gitu Bu. Ada nggak tipsnya?
1: Nah, yang pertama ya, kita harus sadar dulu bentuk tubuh kita itu yang ke arah mana. Jadi, memang orang itu kan identik, sekarang bajunya yang lagi ngetren ini nih, gitu. Tapi kalau style itu kan masing-masing orang ya, ada orang yang suka stylenya casual, ada orang yang suka stylenya feminim, ada orang yang stylenya ke ini apa namanya retro gitu. Itu style masing-masing orang, tetapi semua itu bisa di blend, bisa masuk ke dalam tren. Kalau kita pinter untuk mix and match baju yang mau kita pakai gitu. Yang pertama kalau kita mau tampilan yang bagus, itu yang pertama itu kita harus sadar diri dulu nih Kak, misalnya proporsi tubuh kita tuh ke arah mana gitu. Kalau ideal mah kita nggak usah pikir ya Kak, tetapi kalau misalnya bentuk tubuh tertentu, misalnya gemuk atau kurus gitu, itu kan kita harus sadar dulu nih, karena tidak semua model baju itu bisa kita pakai. Padahal orang sekarang ini, saya harus punya baju yang ngetrend sekarang. Nah, itu tugasnya seorang fashion designer, itu mengarahkan ke arah dengan bahasa yang bagus. Tetapi itu kalau kita ketemu, misalnya ketemunya ke fashion designer ya Kak, tetapi kalau kita beli di online itu kan kadang kita nggak bisa ngasih pendapat gitu. Yang paling penting orangnya, kitanya dulu nih, yang pertama kitanya dulu, kita pakai baju itu yang memang sesuai style, sesuai stylenya kita dulu. Jadi kita cari nyamannya dulu, karena pakai baju itu yang penting harus nyaman, harus percaya diri. Nah, kita harus lihat dulu, misalnya, sekarang nih warna yang lagi ngetren burgundy gitu misalnya. Kita sadar diri nih, kulit kita warnanya apa, cocok nggak kita pakai itu? Kalau kita nggak cocok, jangan dipaksakan gitu. Terus misalnya, kayak kemarin, ijo sage gitu. Kan nggak semua orang bisa pakai ijo sage gitu.
0: Bajunya sama semua ya Bu ya, sage ya, semua gitu ya.
1: Iya, semuanya sage, padahal kan terus apa? Terus habis itu kan yang
0: shimmer-shimmer tuh, shimmer-shimmer.
1: Iya, shimmer-shimmer gitu kan, enggak semua kulit kan cocok di warna shimmer. Nah, yang pertama kita itu harus tahu dulu kita mau pakai baju itu tuh ke acara apa. Misalnya waktunya kapan, pagi, siang, sore, malam gitu. Acaranya apa gitu ya, Kak? Mau kondangan kayak, mau kita hanya makan siang kayak, atau kita ada pesta kebun atau apa? Kita harus tahu dulu itu. Tubuh kita, yang pertama bentuk tubuh, warna kulit, kesempatan, nah itu yang paling penting yang harus kita tahu adalah itu. Kalau memang tubuh kita, bentuk tubuh kita misalnya kayak saya kebetulan pendek gitu ya, ya udah jangan pakai baju yang aneh-aneh gitu, misalnya kalau pendek gemuk gitu ya, kamu jangan pakai baju yang terlalu ketat juga gitu, jangan juga pakai terlalu yang panjangnya itu nanggung, karena kita akan kelihatan pendek gitu. Cari yang memang opsinya banyak sekarang, orang sekarang kan, kita kan sekarang dikasih banyak pilihan website ya. Kita bisa cari lewat website, misalnya orang yang tidak belajar di fashion itu kan bisa lihat di website, Ki, bentuk tubuh saya kayak gini nih, kita ketik aja udah muncul. Mm-hmm. Kamu pakainya baju ini, motifnya kayak gini.
0: Baik. Mm-hmm. Jadi intinya jangan memaksakan gitu ya Bu ya. Tidak semua nah, tren itu patut untuk kita terapkan. Kadang memang ada beberapa yang cocok. Kalau misalkan ya tinggal pilih warna atau pilih cutting gitu ya. Baik, kita jeda dulu Bu ya. Kita masih punya satu segmen lagi. Saya juga masih penasaran dengan berbagai macam tren dan juga style yang ada. Apakah benar kemudian sebuah style yang cocok itu bisa meningkatkan ya inner beauty seseorang? Kita akan bahas lagi ya pendengar ya. Tetap bersama kami di Ngobras Pro 1. Kami hadirkan dulu Resonansi Indonesia berikut ini.

Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pray for me. I'm praying.
1: Ngebahas fashion zaman sekarang juga banyak ya kiblat-kiblatnya. Nah kalau saya sendiri pendengar ini saya sesuaikan dengan hobi saya. Karena emang banyak orang tuh ngerasa kayak bingung stylenya kayak gimana ya. Ya sesuaikan dengan umur misalkan, pekerjaan, atau mungkin juga hobi, atau mungkin juga apa yang menjadi diri, apa yang melekat pada diri Anda itu bisa menggambarkan bagaimana inner beauty Anda. Harapannya seperti itu gitu ya. Nah ini Bu, kalau Ibu Ariana juga melihat ya, bagaimana caranya untuk bisa memilih style yang tepat gitu. Karena kadang kan ada ya, orang punya style untuk kesehariannya ngajar misalkan, tapi di luar-luar tuh gak pengen kayak ibu-ibu dosen, pengen lebih muda lagi, itu kan juga sah-sah aja gitu ya Bu ya. Caranya gimana untuk bisa memilih dan menampilkan bahwa ini kayaknya bisa lebih kelihatan lebih muda lagi, lebih cerah lagi, lebih apa gitu Bu?
2: Nah, kalau itu kembali lagi, pertama yang seperti tadi kita bahas ya, jadi memang kita itu setiap manusia, setiap orang itu punya style masing-masing. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan orang itu bisa memiliki 2-3 style gitu. Jadi mungkin kayak seperti yang tadi kakak sampaikan ya, kalau di kampus itu ya sudah dosen tuh yang ngajar, karena kita tuntutan profesi misalnya, oh harus nih pakai baju yang seperti ini gitu. Ada, karena memang ada kampus-kampus yang tidak membolehkan dosennya pakainya yang agak nyeleneh gitu. Tapi ada kampus-kampus yang memang ya sudah, yang penting kita kan tujuannya ngajar gitu. Masalah pakaian mau silakan, yang penting masih bebas sopan gitu. Nah, sama seperti manusia, kalau karena gini, kalau kita berbusana tidak sesuai dengan style kita, itu yang pertama pasti kita tidak pede. Itu satu. Jadi awal kita memilih busana itu akan kelihatan dari keseharian kita pakai baju. Misal kayak kakak aja, misalnya lebih suka pakai hanya t-shirt sama celana jeans, udah gitu. Pasti setiap hari, setiap event apapun itu pasti akan pakai seperti itu gitu. Walaupun nanti ditambah kemeja apapun, ditambah apa itu, misalnya pakai jas yang semi formal gitu, itu pun pasti akan stylenya sama. Hanya bedanya, oh oke nih, aku lagi posisi santai. Oh ini aku lagi acara agak formal
1: itu
2: nih.
1: Itu yang
2: gitu.
1: Penting ya Bu ya, menempatkan suasana ya. Gitu ya. Misalkan kalau boleh saya potong, jadi kayak stylenya bapak-bapak culture zaman sekarang tuh kayak celana pendek, kaos hitam, terus ngopi. Itu gak boleh dipakai di tempat-tempat formal. Jadi harus menempatkan diri mana yang harus formal, mana yang juga santai. Yang penting sesuai dengan gaya kita. Kita gak usah niru standar lain gitu ya. Mungkin terakhir Ibu, karena kita udah sampai di ujung acara gitu ya. Dari Bu Ariana sendiri ada pesan apa nih Bu untuk para anak muda, siapapun yang pengen kelihatan lebih muda lagi, cara untuk bisa menggabungkan tren dan juga style supaya bisa kelihatan wow, terpancar, apa pesannya nih? Silakan.
2: Ya, jadi gini, untuk anak-anak muda sekarang gini ya, kalau kita mau pakai baju, memang khususnya anak muda sekarang bisa kita lihat mereka itu berkembangnya luar biasa ya, karena yang tadi itu ada yang namanya FOMO. Jadi tidak semua hal yang sedang ngetren itu bisa kita terapin ke diri kita, gitu. Jangan terjebak oleh pilihan tren yang nanti justru akan menjebak kita. Yang pertama, tampilnya jadi aneh, itu otomatis karena kita memaksakan diri yang harusnya itu belum sesuai umur. Jadi kalau kita mau pakai baju, yang pertama tadi ya, sesuaikan umur, sesuaikan kesempatan, terus sesuaikan waktu, warna kulit, bentuk tubuh, itu yang harus kita pelajarin dulu di diri kita gitu, yang kita harus terapin gitu. Jadi jangan memaksakan untuk mengikuti tren yang ada ya, apabila hanya untuk memenuhi validasi dari orang lain. Sekarang kan tidak menutup kemungkinan orang ada OTTD gitu, yang penting kita posting di sosmed, betul kan kak? Kita semua sekarang, orang semua itu posting makanan, diposting pakaian, diposting kita keluar pakai apa, diposting. Tetapi kadang mereka tidak menyadari bahwa itu tuh kayak jebakan tren gitu. Kita memaksakan diri, sebenarnya kita nggak cocok pakai baju itu, kita cocok-cocokin, kita paksain karena lagi ngetren. Nah itu yang nanti justru inner beauty kita nggak akan kelihatan gitu. Walaupun inner beauty kita akan kelihatan itu kalau memang kita bisa memakai baju yang tepat. Jadi rasa percaya diri kita itu keluar, terus ekspresi diri kitanya itu keluar gitu. kita bisa mengekspresikan diri, kita bisa ngobrol sama orang itu nyaman, tidak gelisah, karena kita, kalau kita memaksain tren nih, kalau kita ngobrol tuh pasti kayak kita gelisah, bajunya gimana nih, pasti akan terjadi hal yang seperti itu, gitu. Dan kita usahakan pakai baju itu yang justru bisa memperbaiki postur tubuh kita. Misalnya, saya ini badan yang bagian atas saya nih terlalu tegak nih, oh jangan kasih yang penuh volume di atas, jadi buat yang atas tuh simple gitu. Jadi tidak, bahkan sekarang ini kan orang lebih banyak yang pakai baju yang penting simple, yang penting nyaman gitu. Karena memang mobilitas sekarang itu kan sudah beda ya Kak. Orang itu bisa berpindah tempat dalam satu waktu itu harus berpindah ke nyaman.
1: Baik. Bu Ariani, terima kasih sudah memberikan sedikit. Ini sebenarnya kalau bisa lama ya Bu ya, kita bisa konsultasi one by one mungkin untuk menyesuaikan tren fashion seperti apa. Tapi yang jelas ini sudah sangat memberikan pondasi bahwa untuk bisa menciptakan style, kita bisa ikuti tren tapi harus disesuaikan dengan tubuh kita. Kita semoga kita bisa ketemu lagi lain waktu, kita bahas topik seru lain seputar style dan juga tren lagi ya Bu ya. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Ariana. Selamat malam, sampai jumpa. Demikian pendengar, dosen desain mode AKS Ibu Kartini Semarang, Ariana Damayanti SPD MPD ya, sudah menjelaskan detail sekali seputar fashion, bagaimana kita harus bisa update dengan tren tapi juga masih punya style yang cocok untuk diterapkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Ribuan. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1. Masih bareng sama saya Aldi di Semarang malam ini. 2 jam ke depan segmen Ruang Rindu. Ini siap saya buka ya. Untuk Anda yang mau bernostalgia bersama lagu-lagu dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an udah saya siapin di playlistnya Pro 1. Jadi silakan ya. Kalau Anda punya kenangan yang mau dikulik-kulik lagi, lagu-lagu yang mau dikulik-kulik lagi, boleh ya. Telepon, SMS, WhatsApp-nya masih sama ya. 0248316686 atau 081-666-686. Sampai jam 11 ya, kita bernostalgia bersama di Ruang Rindu.

masalah atau bisa menyelesaikan masalah. Itu yang disebut dengan cinta itu maha kuasa. Dan yang terakhir adalah mereka atau kedua tokoh ini itu saling percaya bahwa cintanya itu adalah cinta yang abadi. Jadi tiga syarat ini atau tiga hal ini yang menjadi dasar sebuah kisah romansa. Pertama adalah cinta yang tanpa syarat, yang kedua adalah cinta yang berkuasa, dan yang ketiga adalah cinta yang abadi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah sesuatu yang kodratiah. Kodratiah itu setiap orang pasti memilikinya.

Salah satu lagu yang bisa mengingatkan kita ya bahwa Ricky Martin tuh menjadi salah satu penyanyi musik Latin yang sangat-sangat populer. Lagu-lagunya juga Living La Vida Loca, terus juga kalau ngomongin Piala Dunia dia pernah bikin lagu Ale Ale, itu juga termasuk ya La Copa de la Vida, itu juga menjadi salah satu hits global dunia ya di Piala Dunia tahun berapa ya? 90-an akhir mungkin ya pendengar ya. Dan dia ini dikenal sebagai salah satu penyanyi Latin yang sangat-sangat mendominasi musik dan juga bisa membuka jalan ya kepada musisi Latin. Nah, lagu La Copa de la Vida ini dirilis di tahun 1998 pendengar, menjadi lagu yang berhasil membawa lagu pop Latin itu bisa menyebar ya. Semua orang pernah dengar pasti, apalagi mungkin juga yang sempat nonton Piala Dunia FIFA 98 di Prancis ya, itu juga dimasukkan dalam salah satu soundtrack theme songnya. Dan lagu ini juga mendapatkan banyak sekali versi lokal. Kalau nggak salah juga Project Pop tuh dulu pernah mengcover lagunya Ricky Martin dengan

dengan apa bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau ngomongin lagu tadi, Living La Vida Loca itu juga menjadi salah satu lagu paling populernya Ricky Martin ya. Di tahun 99, lagu ini berhasil memadukan unsur dance, salsa, ska, surf gitu kan. Dan akhirnya menjadi salah satu lagu pop terbaik sepanjang masa di era tahun 90-an oleh majalah Elle. Jadi perannya Ricky Martin cukup besar nih untuk bisa membuka panggung musik Latin ya ke dunia Amerika, bahkan ke dunia internasional. Selamat malam untuk yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 dari Bu Asher. Minta lagunya BCL yang kecewa. Lagi kecewa sama siapa? Semoga kecewanya nggak sama Pro 1 ya, karena abis ini langsung saya puterin janji ya. Terus juga dari Theo, selamat tahun baru Islam, terima kasih ya. Requestnya mau request apa nih, silahkan kalau mau request saya tunggu ya. Sampai jam 11 kita bernostalgia bersama di Ruang Rindu.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yang ingat sama lagu ini fix ya, pasti milenial minimal. Karena dulu trio Lingua ini benar-benar menjadi idola remaja pendengar Franz, Ari, sama Amara gitu ya. Konsep trio itu zaman 90-an tuh jarang ada yang campur-campur ya. Biasanya kalau trio tuh kalau nggak cowok semua, cewek semua. Nah makanya ketika Lingua muncul tuh menjadi warna baru di dunia musik Indonesia pada waktu ya pendengar. Tepatnya di tahun 1996, jadi Franz, Amara, sama Arin ini dibentuk ya, dan mereka merilis 4 buah album dan juga 4 single. Ada 3 album solo sama album kompilasi. Jadi kalau Anda masih ingat dengan lagunya Bila Ku Ingat, Jangan Kau Henti, Takkan Habis Cintaku, ini mereka apa ya, pelopor ya untuk trio, dan juga lagu-lagunya pun juga dikenal sampai dengan sekarang. Dan Lingua juga mereka tidak hanya apa dikenal dengan konsep yang berbeda, tapi juga fashion pada waktu itu pendengar. Karena dulu Amara tuh dikenal sebagai apa ya, kiblat fashion ya, anak-anak perempuan zaman seperti itu ya. Kemudian mereka juga membentuk apa band ini sengaja dari usia remaja sampai ketika mereka juga terbentuk dari dunia musik ya di lingkungannya. Karena dulu Franz sama Amara itu hobi. Ari juga sekolah di sekolah musik Elvas ya, akhirnya mereka ditemukan membuat demo rekaman, dan ternyata memang atas rekomendasinya Dodi ya, anggotanya Kahitna, mereka menciptakan konsep baru dari trio Lingua ini. Dan dari tahun 96 sampai 2001 ada 4 album tadi yang seperti saya sampaikan ya pendengar ya. Dan di tahun 2015 mereka ini sempat reunian kembali setelah cukup lama hiatus dan tidak bermusik.

Asal mula nama Sheila on Seven. Nama Sheila diambil dari nama salah seorang teman para personil, sedangkan on Seven maksudnya adalah 7 tangga nada, yaitu do re mi fa sol la si. Mendengar nama Sheila on Seven, para penikmat musik Indonesia pasti akan langsung ingat dengan lagu Dan, ciptaan Eros Chandra ini. Lagu ini berhasil mengantarkan Sheila on Seven di puncak popularitas mereka saat itu. Awalnya, Sheila on Seven merilis album perdana mereka pada Maret 1999. Single pertama mereka, yaitu Kita, sebelumnya dirilis terlebih dahulu pada akhir Februari 1999, namun penjualan album

Fenomena terjadi ketika lagu Dan dirilis dan berhasil meracuni pecinta musik di seluruh Indonesia. Lagu dengan komposisi sederhana ini berhasil membuat rekor baru, menjadi nomor 1 di chart MTV Ampuh selama 40 minggu dan berhasil menjadi Song of the Year selama 2 tahun berturut-turut. Rekor yang belum pernah dipecahkan oleh musisi lain.

Album kisah klasik untuk masa depan yang dirilis tahun 2000 langsung menggebrak pasaran berkat lagu-lagu andalan seperti Sahabat Sejati dan Sepia. Tercatat kurang dari 1 tahun, Sheila on 7 mencetak rekor penjualan album mencapai 1,7 juta kopi. Sebuah pencapaian fenomenal dari band yang kini masuk daftar band legendaris Indonesia.

kenapa kita mau bermain musik buat Ceylon 7, karena tujuannya adalah kita ingin membahagiakan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi salah satu yang membuat Ceylon 7 tetap bersama adalah usaha dari kita masing-masing untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya, dan dari Sheila Gang pastinya gitu, karena keberadaan Sheila Gang ikut menjadi motivasi buat kita bahwa kita sampai hari ini masih berguna buat orang lain gitu, jika kita bersama-sama gitu. Jadi itu adalah salah satu juga yang membuat Ceylon 7 masih bertahan sampai sekarang. Dan Ceylon 7 adalah band yang apa adanya, tidak pernah melebih-lebihkan, tidak pernah mengurang-urangkan dengan segala keburukan dan kebaikannya.

terkenalnya lagu-lagu Sheila on Seven. Sampai-sampai penyanyi asal Taiwan mengaransemen lagu yang berjudul Sepia dengan bahasa Mandarin. Musikopedia. Musikopedia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Satu kabar duka datang dari dunia musik Indonesia, pendengar, di mana musisi Terry Muli ya meninggal dunia. Jadi untuk Anda pecinta musik tahun 90-an, pasti pernah dengar lagu yang barusan saya putar ya, Jingga Tentang Aku. Dan Terry ini adalah produser sekaligus juga komposer yang membidani terbentuknya duo Jingga pada tahun 90-an ya. Jadi Jingga itu ada dua personelnya, pendengar, Faye Utomo vokalis dan juga Terry Muli sebagai produser sekaligus juga musisinya gitu ya. Di tahun 95 mereka merilis debut album Tentang Aku dan melahirkan hits Tentang Aku seperti yang tadi saya putarkan gitu ya. Dan saking ikoniknya lagu ini, itu sempat masuk dalam posisi 75 dalam daftar 150 lagu terbaik Indonesia sepanjang masa versi Rolling Stone. Dan kabar ini juga di-share langsung sama Faye ya, sebagai mantan partner duonya Terry, dan mengatakan bahwa kabar duka itu ya disampaikan lewat akun Twitternya gitu. Jadi tidak hanya Faye tapi juga banyak sekali musisi-musisi Indonesia yang memberikan bela sungkawa kepada Terry ya, karena bagaimanapun juga mereka berdua itu termasuk salah satu kembali warna gitu ya. Di tahun 90-an lagu Tentang Aku ini juga intronya menjadi salah satu intro yang paling banyak dikenali ya. Lagu ada synthesizer-nya, kemudian juga belet-beletnya. Cukup berbeda kalau dibandingkan dengan beberapa lagu yang muncul pada tahun 90-an akhir, pendengar.

0: Bagaimana pemberian jamu pada ayam? Kita simak penjelasan Pengawas Mutu Hasil Pertanian BRMP Jawa Tengah, Nur Faizin, SPT, MSI.
1: Baik, untuk pemberiannya ini, sebelumnya kami juga sudah mempraktekannya, dan juga banyak petani juga sudah mempraktekan dengan formula yang kita berikan, yaitu pemberian jamunya adalah 1 mili dicampur dengan 1 liter air minum, dan itu diberikan dalam 2 kali seminggu. Itu fungsinya untuk mempertahankan produksi. Jika misal terjadi wabah atau pencegahan terhadap penyakit, bisa memberikan dengan dosis tersebut, tetapi diberikan selama 3 hari berturut-turut dalam seminggu.
0: Baik.
1: Kemudian jamu tersebut juga perlu di beratnya di maintenance, biar padi terutama tidak terkontaminasi tadi, harus disimpan pada tempat yang sejuk dan tidak terkena matahari langsung.

Buat grup seperti Second Hand Serenade ini menjadi playlist wajibnya anak-anak MP3 ya waktu itu ya pendengar ya, yang punya MP3 atau mungkin juga Winamp, ini pasti ada playlist di warnet yang di download dari Second Hand Serenade dengan Fall For You. Jadi mereka ini menjadi sebuah project ya, dimana di tahun 2004 dibentuk di Amerika Serikat pendengar, menggabungkan musik-musik pop rock, emo, bahkan juga rock akustik ya. Jadi adalah project musik si solo. Ini bukan grup band tapi satu penyanyi yang punya alias gitu ya. Jadi John Fesley ini membuat sebuah proyek di mana dia kayak membuat sebuah persona gitu ya. Dan untuk album debutnya sendiri itu dia menciptakan suara band menggunakan teknologi. Jadi pada waktu itu sebelum-sebelumnya kalau ngeband ya harus live, tapi di tahun 2004 itu sudah teknologi di mana bisa menciptakan musik-musik digital kayak sekarang ya. Jadi album keduanya sendiri itu menggunakan band sungguhan dan juga synthesizer. Dan kalau Anda masih ingat MySpace ya, zaman dulu tuh MySpace tuh menjadi salah satu media sosial untuk bisa mempopulerkan band-band debutan di dunia maya. Dan ternyata Second Hand Serenade itu menjadi salah satu ikon dari MySpace ya, karena memang musik-musik MySpace tuh kayak kita punya musik, punya apa, kita unggah di media sosial, kita pakai foto, kita pakai cover sendiri, jadi kayak apa ya, band-band indie yang punya platform digital gitu ya pendengar. Dan John sendiri ini sampai dengan sekarang masih bermusik ya, dengan genre musik pop rock masih sama gitu kan. Dan bisa dibilang lagu Fall For You ini menjadi salah satu lagu puncaknya gitu ya. Single pertamanya Fall For You itu menjadi single yang paling populer bahkan sampai dengan saat ini. Dan dia juga kalau gak salah pernah tampil di Jakarta juga ya, karena emang fansnya ini banyak dari Indonesia pendengar. Dan kalau Anda termasuk juga yang pernah gitu ya mendownload lagu ini, semoga lagu yang saya putarkan tadi bisa mengingatkan masa-masa indah ya di awal-awal tahun 2000-an pendengar.

Ada satu grup boy band yang siap kembali ke dunia musik pendengar dengan merilis satu single baru ya. Battle Up ya, dari Backstreet Boys. Ini kalau Anda sempat melihat film kartun atau mungkin juga termasuk yang mengikuti Paw Patrol ya, itu sering ditonton sama anak-anak kecil ya pendengar ya. Ada film baru Paw Patrol The Dino Movie, dan salah satu soundtracknya ternyata diisi sama Backstreet Boys ya. Jadi mereka menghadirkan musik baru lewat soundtrack dengan judul Battle Up ini pendengar, dan sudah dirilis minggu kemarin ya, hari Jumat ya, yang menampilkan para personel Backstreet Boys ini berinteraksi dengan berbagai adegan di film yang akan tayang pada bulan Agustus besok. Jadi soundtracknya udah dimunculkan dulu supaya publik juga inget ya sama lagunya ya. Dan sebelumnya pada trailer utama ya, itu sempat masuk beberapa bagian lagu Battle Up, dan juga fans juga langsung penasaran nih kira-kira versi fullnya seperti apa. Dan karena sudah dirilis full hari Jumat kemarin, mungkin fansnya Backstreet Boys ya, yang rata-rata anak milenial ke atas juga bisa nonton bareng sama putra-putrinya nih kayaknya nih pendengar. Lagu ini sendiri ditulis sama Ed Sheeran pendengar, dan Stephen Kocha ya. Mereka berdua berkolaborasi menulis lagu ini spesial untuk Backstreet Boys. Jadi kalau bisa dibilang ini mungkin menjadi comeback yang cukup lama dari Backstreet Boys ya, karena mereka terakhir itu merilis album di tahun 2019. Jadi sudah hampir 5-6 tahun ya. Dan sebelumnya mereka juga merilis single Hey tahun kemarin sebagai bagian dari proyek Millennium 2.0. Itu adalah perayaan 20 tahun mereka berkarya di dunia musik.

Musiklopedia. Musiklopedia. Merupakan grup musik yang berasal dari Jakarta, Indonesia, terbentuk pada 15 Mei 1997 dan dikenal sebagai salah satu pelopor genre acid jazz di Indonesia. Memadukan unsur funk, jazz, soul, dan pop. The Groove yang beranggotakan 7 orang dengan formasi awal Rika Ruslan dan Reza sebagai lead vokal, Yuke Sampurna sebagai bass, Ari di gitar, Tanto keyboard dan synthesizer, Ali di piano, Rejos di perkusi, dan Deta pada drum.

pertama kali dikenal dan populer di era 90-an lewat single Satu Mimpiku yang berasal dari album pertama mereka, Ku Ingin. Terbentuknya grup musik The Groove berawal dari persahabatan para anggotanya yakni Reza, Rika, Yuke, dan Deta. Adapun Rejos, Ari, dan Ali, mereka bertiga kuliah di tempat yang sama. Bahkan ada juga yang sudah bersahabat sejak lama dari bangku TK, yaitu Tanto dan Rejos.

The Groove memulai karirnya dengan merilis debut pertamanya berjudul Ku Ingin yang dirilis pada tahun 1999. Kemudian, kembali merilis album kedua berjudul Mata, Telinga, dan Hati yang dirilis pada tahun 2001 yang menjadikannya sebagai album terakhir Yuka Sampoerna sebagai bassist. Setelah itu, posisi Yuka digantikan oleh Ari Firman. The Groove kembali merilis album ketiganya berjudul Hati-Hati yang dirilis pada tahun 2004 dan merupakan album terakhir vokalis Rika Ruslan yang memutuskan keluar dari grup untuk bersolo karir. Musikopedia. Hidup akan lebih berarti. Meskipun kehilangan vokalis utama, The Groove tetap menunjukkan eksistensinya dengan merilis album The Best of The Groove pada tahun 2005 dengan hits utama Katakan Dengan Cinta. Untuk mengisi kekosongan vokalis utama, The Groove memulai kolaborasi dengan Cindy Bernadette.

lama dan sempat dikabarkan bubar. Pada tahun 2010, The Groove kembali reuni, ditandai dengan kembalinya Rika Ruslan dan dirilisnya single terbaru berjudul Let's Go Reunion. Di momen ini, membawa mereka kembali bersama dan diterima dengan sangat baik di industri musik tanah air. Saat ini, The Groove masih tetap eksis di kancah musik Indonesia dan terus menghibur pecinta musik dengan karya-karya uniknya. Musiklopedia.

Mendengar sudah 2 jam saya menemani Anda di segmen Ruang Rindu malam hari ini ya. Safira, terima kasih Bu Safira. Lagunya tadi Selena I Could Fall in Love sudah saya putarkan juga ya. Dan lagu terakhir untuk segmen malam hari ini ada dari Rusana ya. Yang ini sudah di request sama Mas Arif ya. Minta lagunya Adakah Tempat di Hatimu. Nanti saya jadikan lagu penutup ya. Tapi saya masih panjang loh menemani Anda sampai nanti jam 12. Masih ada 1 jam terakhir dengan informasi dan juga musik-musik yang sudah kami siapkan di segmen terakhir Semarang Lalang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kalau kita melihat ya di pertengahan tahun ini banyak sekali hal dilakukan untuk bisa mengantisipasi bencana-bencana yang biasa juga muncul di akhir tahun ya, seperti banjir dan juga rob. Nah, di pemerintah pusat sendiri ini masih mematangkan proses pembangunan tanggul raksasa atau giant seawall yang membentang di Jawa Tengah ya, termasuk juga di kawasan Batang. Ini sebagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir dan juga rob di sana. Pendengar, tenaga ahli utama bidang kemaritiman, daerah dan masyarakat pesisir Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa MKDIK ini mengatakan kalau pihaknya bersama dengan pemerintah ini masih menyiapkan regulasi dan juga memetakan wilayah terdampak dan kebutuhan teknisnya apa aja. Karena pembangunan giant seawall sendiri ini hanya bertujuan untuk mengatasi rob yang terus terjadi, tapi juga harusnya sih bisa ini ya membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir termasuk juga nelayan dan juga pelaku usaha di Pantura, pendengar. Karena keberadaan giant seawall diharapkan ini bisa berdampak langsung ya, termasuk pada kawasan pesisir yang semakin terlindungi, kemudian juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih berkelanjutan. Untuk proyeknya sendiri ini direncanakan membentang sepanjang 2000 km ya, nembus 4 provinsi dari Jawa Banten, kemudian juga Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Jadi membentang dari ujung utara Pulau Jawa, pendengar. Tapi untuk waktu pelaksanaan sendiri masih membutuhkan anggaran yang besar, jadi masih dalam tahap pembahasan terlebih dahulu dan penghitungan secara mendalam itu di tingkat nasional.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saat ini pendengar, aturan untuk bermedsos itu masih menjadi perhatian ya, bagaimana anak-anak ini sudah mulai dilarang, dibatasi, termasuk juga kemarin Indonesia ini juga menerapkan aturan bahwa akun-akun untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun juga itu sudah diawasi ya. Sama, ini di Inggris juga sama pendengar, ada pengumuman bahwa Inggris ini melarang medsos untuk anak di bawah 16 tahun dan larangannya diberlakukan untuk melindungi anak-anak dari bahaya daring. Ini diputuskan oleh Perdana Menteri Inggris dan larangan ini juga mencakup seluruh platform antar pengguna ya, terutama itu yang memungkinkan adanya interaksi sosial seperti Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook dan juga X termasuk di platform yang terdampak. Kemudian untuk WhatsApp sendiri, sementara ini tidak akan terpengaruh ya, dan aplikasi Signal sebagai aplikasi pesan juga masih bisa diakses di Inggris. Dan rencananya untuk undang-undang ini bakal diajukan ke parlemen sebelum Natal dan tepatnya musim semi tahun depan ya, ini bakal mulai diberlakukan. Jadi masih ada waktu sekitar sedikitnya 6 bulan untuk bisa menyusun undang-undang di sana. Nah ini ternyata menyusul langkah kita ya, karena Inggris menjadi negara terbaru yang melarang anak-anak bermain medsos. Karena sebelumnya ada Indonesia dan juga Australia, dan Australia ini menjadi negara pertama di dunia yang juga sudah menerapkan larangan medsos untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kelahiran 15 April 1997 ini adalah pria asli Pulau Alor, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nama Anmes pertama kali dikenal publik secara luas sejak mengikuti audisi pencarian bakat Rising Star Indonesia pada tahun 2017 lalu. Berkat penampilannya yang memukau, Anmes berhasil keluar menjadi juara pada ajang tersebut. Sejak lagu pertamanya, Jangan Rubah Takdirku, rilis, Anmes terus mengeluarkan karya. Hingga di lagu keduanya, Cinta Luar Biasa, mendapatkan respon baik dari masyarakat.
1: Musikopedia.
2: Adakah jalan yang kau temui untuk kita?
3: Harapannya tetap jangan puas. Anmes tetap menganggap Anmes yang sekarang, tetap Anmes yang baru datang dari Kupang. Tujuan Anmes di sini buat banggain keluarga, terus buat berkarya, buat melanjutin cita-citanya orang tua. Jadi itu aja yang Anmes terusin. Yes. Ada step by step yang harus Anmes banyak plan ke depannya yang harus.

Video musik Cinta Luar Biasa sudah ditonton lebih dari 277 juta kali di YouTube. Lagu Cinta Luar Biasa juga menjadi top trending penelusuran Google selama tahun 2019. Musikopedia.

0: dan dia.
1: Selain karya-karyanya yang luar biasa, Anmes pernah memborong 3 piala di Billboard IMA tahun 2020. Piala pertama sebagai Top 100 Song of the Year, piala kedua dan ketiga sebagai Top Streaming Song of the Year dari masing-masing audio dan videonya.

Prohatu masih terus akan menemani Anda pendengar, apalagi mungkin buat yang nanti mau ikutan debar ya, dengar pesta bola kali ini. Nanti ada dua pertandingan pendengar yang akan disiarkan ya, itu untuk hari Rabu ya. Ada Prancis dan juga Senegal yang bakal berlangsung di Stadion New York, New Jersey, itu jam 2 pagi, terus juga jam 8 pagi ya, besok ada Argentina sama Aljazair yang bakal dilaksanakan di Stadion Kansas City. Jadi selamat mendengarkan Pesta Bola 2026, langsung disiarkan ini ya, Pro 1. Nanti ada Pro 3 yang kami relay, kami akan menghadirkan terus setiap harinya sampai nanti babak final pendengar. Dan untuk saya sendiri, saya terima kasih sudah mendengarkan siaran Semarang malam ini pendengar. Saya akan tutup dulu perjumpaan kita. Untuk Anda semuanya, terima kasih sudah mendengarkan, dan kalau mau begadang jangan pindah channel ya. Tetap bersama kami di Pro 1.

Bunda Teresa, seorang pekerja kemanusiaan asal Albania, India, pernah berkata, "Kita tidak selalu bisa melakukan hal-hal besar, tetapi kita semua bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jangan biarkan kita merasa tidak berdaya. Dengan kasih sayang dan kebaikan kecil, kita bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan orang lain. Cinta yang tulus dan pelayanan kepada sesama adalah jalan untuk menemukan makna sejati hidup kita."

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Gizi Nasional tengah melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya.
2: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
3: Ya, kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40-an juta. Tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
2: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia memperluas peluang kemitraan strategis dengan Jerman pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Jerman untuk memperkuat kerjasama di bidang investasi pada sejumlah sektor strategis di Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Dalam pertemuan yang mempererat hubungan kemitraan Indonesia-Jerman, kepala negara menuturkan terdapat sejumlah kesepakatan penguatan kerjasama. Salah satunya disebutkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita.
2: Selain itu, dari hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman, Steinmeier, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketenaga kerjaan. Hal ini diungkapkan kepala negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama dalam Global Skills Partnerships.
1: Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi peratangan letter of intent mengenai Global Skills Partnership. Di bidang keperawatan, Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertemuan bilateral Indonesia-Jerman menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain sebagai penanda eratnya hubungan kemitraan Indonesia-Jerman yang telah berlangsung selama 75 tahun, namun pertemuannya dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga untuk memperkuat posisi Indonesia dan Jerman dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Di edisi spesial tim dini hari Pro 3 RRI akan melangsungkan juga siaran pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dengan Senegal. Bisa dibilang ini termasuk big match karena Senegal pun punya beberapa nama-nama yang mungkin Anda juga tahu ataupun mendengarnya ya. Kalau di Prancis nggak perlu ditanya lagi, bertabur bintang yang sekarang ini sedang naik daun seperti Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, lalu Michel Olise dan juga pelatihnya Didier Deschamps. Sementara dari Senegal ada nama seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, lalu juga ada Malik Diouf, ada Kalidou Koulibaly dan juga pelatihnya Pape Thiaw. Sejak dipelatih oleh Pape, Senegal tak terkalahkan dalam setiap turnamen, berbagai turnamen dari Senegal selama kurun waktu 30 match. 7 pertandingan terakhir 10 pertandingan terakhirnya 3 kali kalah Senegal, tapi 7 kalinya imbang dan juga menang. Dan yang perlu menjadi catatan adalah 7 kali pertandingan itu clean sheet. Artinya pemain belakang dan juga kiper dari Senegal itu luar biasa tebal. Di sisi lain, Prancis selama 10 kali pertandingan, 9 diantaranya itu golnya subur banget. Minimal 2, kurang lebih ada 2. 1-2 yang jelas menggolkan. Sebegitu tajamnya lini depan dari Prancis. Meskipun untuk clean sheet-nya gak seistimewa Senegal. Beberapa kali lini belakang dari Prancis itu mudah untuk ditembus ataupun kebobolan dalam 10 kali pertandingannya. Nah, menurut Anda nanti, Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda ya, pandangan Anda, prediksi Anda antara Senegal, salah satu negara Afrika ya yang mungkin menjadi kuda, bisa menjadi kuda hitam, dan juga Prancis, salah satu negara urutan kedua setelah Spanyol yang disebut-sebut akan menjuarai Piala Dunia 2020 kali ini. Pertama itu yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah Prancis. Ya, dua negara itulah. Lalu juga ada Brazil, ada Argentina dan lain sebagainya. Tapi frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol dan juga Prancis untuk urutan kedua. Gimana menurut Anda pertandingan nanti? Nanti kami akan laporkan ataupun sampaikan informasinya, laporan pandangan mata pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kami buka line telepon juga. Nanti kami coba untuk menganalisis terlebih dahulu bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama dan selanjutnya.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Minta waktu untuk menyampaikan sesuatu hal berkenaan dengan apa yang dihasilkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai CEO Danantara yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami

sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita dan antara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch, kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang di mana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating, kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau triple A. Nah, oleh sebab itu, setelah kami mendapatkan rating yang di mana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ini menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu, dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise. Termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Programa 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Rabu, 17 Juni 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali pendengar, saya Galih Aji siap hadir menemani segala aktivitas Anda pada Rabu 17 Juni 2026 dengan ragam informasi lainnya dan juga musik-musik pilihan dari Pro 1 pendengar. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda sajian pagelaran Piala Dunia mempertemukan antara Perancis dan juga Senegal, pendengar, berlangsung secara seru ya. Jadi untuk Anda yang sudah mengikuti pertandingan tersebut, silakan untuk memberikan komentar pada postingan terbaru pendengar, karena hasil skor akan kami update di Instagram RRI Semarang. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita pendengar, kami akan hadirkan sajian Mutiara Pagi edisi kali ini ya, di mana kami akan memberikan sebuah pencerahan sekaligus juga perayaan ya pendengar, mengenai keutamaan bulan Muharram bersama dengan Solihul Adi SPD IMPD atau juga sering disapa sebagai Ustadz Icul yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Langsung kami coba sapa terlebih dulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik. Ustadz, kabar baik, sehat pagi hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Baik Ustadz. Untuk sehat, ya. Jumpa kita berdua sudah lama tidak bertemu begitu ya.
1: Benar-benar.
0: Baik, sekaligus juga kami akan
1: sudah berapa minggu?
0: Ya, setelah satu bulan mungkin Ustadz. Baik, sekaligus juga kami akan ajak ada pendengar yang mau bergabung, silakan di telepon 0248316686 atau juga di WhatsApp kami pendengar, silakan 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Ustadz, mengenai keutamaan bulan Muharram, monggo di awal bisa memberikan sebuah pengantar.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ud. Rabbahli sudri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan misadi yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabakun nasir al-haqib al-haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da ramadan shahrullah al-muharram. Yang saya muliakan para pemirsa, para pendengar radio RRI Pro 1 Semarang dimanapun berada, dan tidak lupa kepada kru yang bertugas di situ, ada Mas Galih dan di belakang ada beberapa yang tidak bisa kita sebutkan, dan juga kepada para pendengar yang merindukan saya, merindukan kami semua yang selalu menanti nantikan kita dimanapun Anda berada. Mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Hari ini di tanggal 2 Muharram tahun 1448 Hijriah. Terlepas kemarin ada perselisihan argumentasi tentang kapan datangnya tanggal 1 Muharram. Tapi kita sudah terlanjur membaca doa awal tahun dan akhir tahun di malam Selasa ya. Monggo, ada yang melaksanakan di hari Selasa malam Rabu juga tidak masalah. Dan ini hari Rabu, ada yang versi 1 dan ada yang versi 2. Tergantung dari kemarin membaca doanya. Ada beberapa status di medsos yang menyampaikan, waduh, ini tahun barunya mundur gitu. Tapi juga ada yang menyampaikan, gak apa-apa, kemarin sudah membaca doa. Dan itu boleh-boleh saja. Yang penting bukan pas Ramadan. Ramadan resiko itu. Puasa Ramadan kan wajib hukumnya. Jadi resikonya nanti Idul Fitrinya yang agak bisa maju, bisa mundur, dan seterusnya. Nah, tetapi kita perlu bersyukur, tetap alhamdulillah, karena masih diberikan nikmat iman Islam sampai hari ini bisa menyaksikan tahun baru Hijriah ke-1448. Kedua kalinya selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio RRI Pro 1 Semarang dimanapun Anda berada, dan juga kepada Mas Galih, ini tadi ada pembahasan ya dengan tema keutamaan bulan Muharram. Kalau kita melihat dari mengingat kembali kepada masa Rasulullah, bahwa Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Qur'an di mana Allah menyampaikan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak ada yang disampaikan oleh Rasul kecuali itu dari wahyunya Allah, bukan dari hawa nafsunya. Artinya setiap yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan syariah dan juga pegangan hidup kita, itu murni bukan dari Rasulullah, melainkan betul-betul dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wahyu. Dan Allah menyampaikan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, yang bunyinya tadi sudah kita baca, tapi kita ulang lagi, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. Dan dijelaskan di dalam riwayat tafsir ya, dari beberapa tafsir dari Ibnu Katsir dan lain sebagainya, bahwa 4 bulan haram tersebut yang dimaksudkan oleh Quran surat At-Taubah ayat 36 adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian di dalam bulan-bulan haram itu, dalam penjelasan Ibnu Katsir, bahwa dosa menjadi lebih besar ya, dan amal soleh pun juga lebih besar pahalanya. Jadi di dalam bulan mulia tersebut, setiap apa yang kita laksanakan itu berkaitan dengan dosa, maka dosanya itu dilipat gandakan. Sementara jika kita melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pahala, maka pahalanya pun dilipat gandakan. Nah ini, kemudian disampaikan pula, sering kita sebut Muharram itu adalah bulan Allah. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Lah mulianya dari mana? Dari sabda Rasulullah bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, yaitu bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini masuk dalam bulan Muharram, boleh melaksanakan puasa hari 1 kemarin ataupun hari ini, tidak masalah. Kemudian ada sebuah riwayat dari Imam An-Nawawi, beliau menyampaikan tentang hadisnya Imam Muslim yang berbunyi afdhul siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, itu merupakan bahwa hadis ini menunjukkan bulan Muharram adalah bulan yang paling utama untuk memperbanyak puasa sunnah setelahnya Ramadan. Karena tidak ada waktu yang panjang di bulan-bulan Muharram atau di bulan-bulan suci, di bulan agung, selain bulan Ramadan dan bulan Muharram. Walaupun kemarin sempat kita sampaikan bahwa bulan Sya'ban juga banyak dilakukan puasa. Tetapi ini di dalam riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1163 yang kita sebutkan tadi, bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Kemudian di dalam kitab Syarah Sahih Muslim ya, yang tadi kita sudah sampaikan bersama, bahwa hadis afdhalus syiyam tadi merupakan penguatan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang agung untuk memperbanyak puasa sunnah, maka ada juga istilah penyebutan bulan Allah. Ya, bulan Muharram itu adalah bulan Allah. Karena ada kemuliaan khusus yang tidak bisa diberikan kepada bulan lainnya. Nah, bulan Muharram itu yang pertama, kaitannya sama penanda awal bulan Hijriah. Nah, ini dimulai dari siapa? Dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau menetapkan bahwa bulan Muharram ini menjadi awal kalender Hijriah, penanda pergantian tahun di tahun Hijriah. Kalau kita lihat

penghitungan tahun Hijriah. Jadi masih tetap berjalan bulan Muharram, bulan Syawal, bulan Sya'ban, masih berjalan Dzulqa'dah. Hanya disebutkan saja, tapi tidak dikatakan sebagai tahun Hijriah. Hanya sebatas bulan-bulan Qomariyah yang memang umat Islam melaksanakan kesehariannya. Seperti ketika sudah sampai ke bulan Ramadan, maka dilaksanakan puasa wajib Ramadan. Kemudian ketika sudah masuk Syawal, berarti tanggal 1 kita Idul Fitri sudah ada. Tetapi tidak disampaikan ini sebagai tahun. Sehingga dulu kan memang adanya tahunnya, tahun Masehi atau tahun nama-nama hewan, ada tahun gajah dan seterusnya. Tapi Hijriah ini dimulai diurutkan semenjak Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, kenapa beliau menyampaikan ini? Ya tujuannya, ayo kita sama-sama refleksi muhasabah di tahun ini. Setiap bulan Muharram, malam 1 Muharram, itu setiap kaum muslimin dianjurkan untuk tetap di rumah, untuk berdoa, mengevaluasi setelah setahun yang lalu apa yang dia laksanakan dalam hidupnya. Kemudian nanti di tahun setelahnya ini apa yang harus dilakukan. Jadi yang kemarin seperti apa sudah dilaksanakan lalu perlu dievaluasi, perlu dipikirkan ya. Nanti apakah ada perkembangan, apakah ada perubahan di tahun selanjutnya. Kemudian biasa ya seperti tahun-tahun baru yang lain, setiap pergantian tahun kita harus melakukan resolusi, resolusi tahun baru gitu kan. Tahun 1448 berarti saya harus meresolusi apa yang saya laksanakan. Oh, ternyata saya belum menikah, saya harus nikah. Mas kali belum nikah misalnya. Wah, saya harus nikah tahun ini misalnya. Atau saya harus mengumpulkan banyak uang tahun ini untuk melaksanakan ibadah umroh misalnya, dan seterusnya. Atau saya mau melaksanakan ibadah haji tapi daftar dulu. Tahun ini, tahun 1448 Hijriah, saya harus mendaftarkan diri untuk bisa melaksanakan ibadah haji misalnya. Ini contoh dari target-target ataupun perkembangan, perubahan, peningkatan di tahun setelahnya, yaitu waktu Muharram tiba. Nah, bukan berarti kalau Muharram tanggal 1, malam 1, nggak usah kemana-mana, tapi di rumah. Untuk hati-hati karena di situ banyak musibah dan sebagainya. Tidak seperti itu. Nanti kesannya adalah tahun bulan Muharram itu bulan yang menakutkan. Bahkan sering kalau orang Jawa dikaitkan dengan klenik gitu. Malam 1 Muharram atau malam 1 Suro ngumbah keris dan seterusnya. Tidak begitu, tapi fokusnya atau pov-nya adalah kita sebagai kaum muslimin merefleksi, mengevaluasi diri apa yang sudah kita laksanakan di tahun setelah ini. Ibadah kita, kegiatan sosial kita misalnya, ada yang kurang atau ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditingkatkan. Nah, sekarang saatnya untuk meningkatkan itu. Keutamaan puasa bulan Muharram, ini hadis yang populer, hadis nomor 1136 tadi, Abdul Siyam Ba'da Ramadan Syahrullah Al-Muharram. Karena menurut para ulama bahwa semakin banyak berpuasa di bulan Muharram, kita itu semakin baik. Tidak harus bulan penuh, karena memang Muharram itu bukan kewajiban untuk melaksanakan puasa full ya. Kecuali ada di antara kita yang melaksanakan puasa, puasa Nabiullah Dawud misalnya, puasa hari ini, besok tidak, besoknya puasa lagi, besoknya tidak misalnya begitu, atau puasa dalam ilul khairat yang setahun, dua tahun, tiga tahun, full, tidak berhenti, tidak ada jeda, kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Tetapi karena kita sebagai orang awam, puasanya nggak banyak-banyak, ya puasa hari Senin, hari Kamis, nggak masalah. Tetapi ada beberapa keutamaan puasa di dalamnya yang dianjurkan. Di antaranya adalah puasa Tasu'a, kemudian ada puasa Asyura, dan juga puasa tanggal 11 di bulan Muharram. Kalau Asyura itu kan 10, Tasu'a itu 9. Jadi 9, 10, dan 11
disunahkan.

0: untuk melaksanakan puasa. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffira as-sunnata allati qablah. Puasa Asyura akan berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 1162. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan penghapusan dosa setahun itu? Jadi kalau kita melaksanakan banyak maksiat setiap bulan Muharram, kalau Allah kasih kesempatan hidup, wah saya alhamdulillah bisa menang hidup di tahun 1448 Hijriah ini, maka tanggal 9, tanggal 10 di bulan ini, wah ini kemarin sempat gejolak, ada perubahan, ada perbedaan argumentasi setelah Rukyatul Hilal, ternyata tidak sesuai dengan kalender misalnya. Nah terus gimana, saya mau puasa Tasu'a itu yang mana? Karena kan jangan-jangan Tasu'anya kita itu belum Tasu'a, masih tanggal 8. Iya kan, itu kemarin mundur setahun, apa sehari. Wah terus kemudian bagaimana ini? Ya diyakinkan aja. Yaudah kalau kemarin tanggal 1 Muharram itu malam Selasa, yaudah malam Selasa itu. Atau yang malam Rebo tadi malam mulai baca doa awal tahun, yaudah diikuti saja itu. Yang penting kita melaksanakan, diniatkan bahwa kita puasa di tanggal 9, kemudian tanggal 10 dan tanggal 11 berurutan. Walaupun tanggalnya meleset sehari, tidak apa-apa. Nah, gimana ini? Kan nanti salah. Ya ini keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak mampu untuk melihat ataupun meru'yatul hilal, melihat bulan. Apakah ini sudah saatnya tanggal 9 atau belum? Wallahu a'lam bishawab. Kita pasrahkan kepada Allah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manfaatnya atau fadilahnya dari puasa Asyura ataupun Tasu'a dan seterusnya? Nah, ketika Nabiullah SAW tiba di Madinah pada suatu waktu itu ya, beliau melihat banyaknya kaum Yahudi, karena memang di Madinah waktu itu berkumpul sejumlah manusia, baik Muslim, Yahudi, Nasrani, kemudian Majusi, itu semuanya bersama. Ketika Rasulullah melihat persahabatan mereka, ternyata di Madinah kok lebih adem. Perbedaan-perbedaan yang ada ini tidak menjadi masalah, tidak menjadi soal. Maka Rasulullah membuat yang namanya Piagam Madinah. Jadi semuanya menjadi saudara, sama-sama melindungi, tidak boleh saling mengganggu, menghormati, dan seterusnya. Yang kemudian kita adopsi menjadi Pancasila itu ya. Jadi itu waktu itu Rasulullah sudah memulai ketika hijrah ke Madinah. Dan ketika Rasulullah bertemu dengan semua kaum ya, bukan sekedar kaum muslimin ya, bukan kaum muslimin saja, tapi kepada kaum yang lainnya termasuk Yahudi, maka ketika Rasulullah melihat mereka berpuasa, heran. Loh, kamu kok bisa puasa, orang Yahudi kok bisa puasa ini? Dalam hati Rasulullah kok bisa berpuasa? Beliau tanya, kenapa kok engkau berpuasa di tanggal 10 Muharram ini? Nah, mereka jawab, ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabiullah Musa dan menenggelamkan Fir'aun ya Muhammad. Kata mereka begitu. Wah, Rasulullah jawab lagi, nahnu haqqun bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Itu kata Nabi. Ini hadisnya sahih ya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Muttafaq alaih. Nah, dari situ kemudian Rasulullah menganjurkan kepada kaum muslimin, pada para sahabat, untuk berpuasa di tanggal 10. Dan supaya beda gitu kan. Supaya beda, ya udah biar gak sama begitu kan. Karena tasyabuh kan tidak dianjurkan atau bahkan dilarang. Selama tasyabuh itu melanggar aturan, sangat dilarang sekali. Maka daripada sama, jangan cuman sekedar puasa di tanggal 10 Muharram, tapi juga puasa di tanggal 9 dan juga ditambah di tanggal 11. 9, 10, dan 11. Jadi setelah dan sebelumnya dilaksanakan puasa satu hari. Yaitu dianjurkan puasa Tasu'a mendampingi puasa Asyura. Karena Rasulullah pernah bersabda juga, la imbakitu ila qabilin la asumanna atasya. jika aku masih hidup tahun depan, ini kata Nabi waktu itu menyampaikan kepada para sahabat, sungguh aku akan melaksanakan puasa di tanggal atau di hari yang ke-9. Nah, ini kata Rasul. Jadi, apakah nanti saya masih hidup tahun depan? Saya tetap puasa tanggal 9. Karena memang waktu itu Rasulullah bisa melihat adanya kaum Yahudi kok melaksanakan puasa dan mereka menjawab seperti itu tadi. Itu di akhir-akhir masa masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau juga ketika berumur 63 tahun harus sowan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini menurut beberapa yang kita baca, kita kita teliti ya, kita perdengarkan ya tentang bagaimana fadilah melaksanakan puasa, dan masih banyak lagi nanti. Di antaranya nanti juga disunnahkan untuk mandi tolak bala. Mandi tolak bala. Nah, ada tingkatan puasa Mas Galih di antara kaum muslimin yang paling kuat atau yang paling utama, yaitu kaum muslimin sesuai dengan anjuran Rasul, yaitu melaksanakan puasa tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Kemudian ada yang hanya melaksanakan tanggal 9, 10 saja. Dan yang terakhir, yang ketiga, cukup melaksanakan puasa di tanggal 10. Jika memang aktivitasnya padat, kegiatannya sangat banyak gitu kan, itu silakan melaksanakan puasa hanya di tanggal
1: Baik.
0: 10.
1: Mohon izin Ustaz, sudah ada yang bergabung di telepon, kami coba sambungkan terlebih dahulu ya.
0: Siap.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Gali. Sehat?
1: Je, sehat Pak Yarto. Monggo untuk pertanyaannya pagi hari ini.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Ustaz. Sehat?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Yarto. Gini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi, keutamaan bulan Muharram ya. Oh, mohon maaf kalau kita nanti komentar salah, saya minta maaf, Mas Gali dan para pendengar lainnya. Pak Ustaz, ada beberapa catatan kami, memang kehidupan kita akan berubah mengikuti bagaimana cara berpikir kita yang juga berubah. Nah, untuk merubah cara berpikir kita, Pak Ustadz, maka kita harus terus-menerus memasukkan pikiran-pikiran baru yang lebih positif, membangkitkan semangat dan memberikan energi kepada jiwa serta berorientasi pada tindakan. Artinya, Pak Ustadz mengatakan bahwa momen awal tahun baru Islam yang mengajarkan kita untuk senantiasa bermuasabah dan berhijrah kepada pribadi yang lebih baik serta meningkatkan amal soleh. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Ada berapa keutamaan bulan Muharram yang perlu diketahui umat Islam dan ada berapa larangan di bulan Muharram itu sendiri? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yarto atensinya pada pagi hari ini. Monggo pencerahannya Ustaz.
0: Ya. Di dalam tadi pertanyaan terakhir apa? Agak terputus-putus saja.
1: Iya, saya pun juga kurang jelas untuk mendengarnya Ustaz. Mungkin bisa dicerahkan terlebih
0: ada
1: dahulu.
0: Ada beberapa yang mendengarkan Pak Yarto tadi, saya sedikit mendengarkan yang disampaikan, yang ditanyakan itu tentang larangan. Larangan ya itu ya. Larangan
1: ya, Ustaz.
0: Di bulan Muharram apa saja yang dilarang. Nah, gini. Jadi ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan itu. Artinya kita tidak diperbolehkan membuat perbuatan atau perilaku yang menjadi melukai kita gitu loh, melukai kita sendiri. Larangan ini kata Imam Qurtubi berlaku sepanjang waktu, namun lebih ditekankan di pada bulan-bulan haram karena kemuliaannya. Jadi jangan sampai di dalam bulan Muharram itu kita melakukan sesuatu yang mencederai diri kita sendiri, yang itu sebetulnya sudah tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa saja larangannya? Ya larangannya tentang melakukan dosa pastinya. Nah, selain itu di dalam bulan Muharram itu memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk lebih banyak bermuhasabah, bertaubat. Maka kata Allah, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Lah tobat itu apa isinya? Yang pertama kita pastinya istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi subhanallah tasbih, walhamdulillah itu tahmid, la ilaha illallah tahlil, kemudian wallahu akbar itu adalah takbir. Jadi ada lima kalimah yang kita sampaikan, yaitu kalimah istighfar, kalimah tasbih, kalimah tahmid takbir dan tahlil, itu selalu kita sampaikan di bulan-bulan yang haram, terutama di bulan Muharram ini. Subhanallah, pertama istighfar astagfirullahaladzim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sudah lengkap. Karena ada tasbih subhanallah, kemudian ada tahmid alhamdulillah, kemudian ada takbir akbar Allahu akbar tadi, kemudian dan ada tahlil la ilaha illallah. Kemudian kita juga di dalam bulan Muharram dianjurkan untuk bersedekah, bahkan bersedekah untuk ya menyantuni kaum fafa ya, atau kaum yang miskin ataupun kaum fakir miskin, khususnya adalah anak yatim, itu disantuni di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Kemudian juga sering menyambung silaturahim, karena ada 12 amalan sebetulnya. Menyambung silaturahim dengan sanak famili, berziarah ke para ulama yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Kalau yang sudah wafat berarti kita ke makamnya. Kalau yang masih hidup berarti kita sowan ke dalamnya. Wah, ngapain sih harus ke makamnya? Mau minta apa? Loh, silaturahmi, ziarah itu memang dianjurkan di bulan Muharram. Kemudian kalau ini kita melihat dari ada beberapa pandangan para tokoh, salah satunya dari Imam Nawawi, beliau menyampaikan begini, Muharram adalah bulan yang paling utama untuk puasa sunnah secara mutlak setelah Ramadan. Ini menurut beliau. Kemudian ada juga yang dari Ibnu Rajab Al-Hambali, karena Muharram merupakan pembuka tahun, ini kata beliau, maka sangat baik jika seorang muslim memulai tahunnya dengan ketaatan dan melaksanakan puasa. Jadi hampir para ulama itu minta untuk ayo puasa gitu. Kalau Imam Syekh Abdul Aziz bin rahimallahu taala itu menyampaikan bahwa disunahkan memperbanyak puasa di bulan Muharram, khususnya hari Asyura dan Tasu'a. Nah, ada beberapa hikmah, di antara beberapa hikmah yang lainnya itu yang paling menonjol adalah di dalam bulan Muharram, selain masalah puasa, kemudian bersedekah, kemudian bersilaturahim dan seterusnya, ada juga hikmah. Yang pertama, bulan Muharram itu menjadikan kita bisa lebih mengingat kemenangan, kebenaran atas kebatilan. Kemenangan kebenaran atas kebatilan. Yaitu yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam ketika mengalahkan Fir'aun. Kemudian juga dengan adanya bulan Muharram, ini menjadi tanda pergantian tahun. Yaitu membuka tahun baru, tapi dengan melaksanakan ibadah sunnah. Nah, selanjutnya, hikmahnya diantaranya melatih kesabaran dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari puasa tersebut kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, adanya perintah taubat itu membuat kita bisa terus memperbanyak membaca istighfar. Baca istighfar, kemudian ditambah dengan tahmid, dengan tasbih, dengan tahlil, dan juga dengan takbir. Dan seterusnya, kita bisa menyampaikan itu di setiap ba'da sholat maktubah, ya. Habis sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, mari bisa kita baca istighfar, kemudian tahmid, kemudian tasbih, kemudian takbir dan tahlil. Selanjutnya, kita dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat di bulan Muharram, menjadikan kita bisa menghapus dosa-dosa kita yang masa lalu kita lakukan. Entah itu setahun yang lalu ataupun dosa yang sudah melampaui atau sudah lewat dari setahun. Nah, tujuannya apa ya? Kalaupun kita tidak diampuni oleh Allah dosa kita yang lalu, paling tidak untuk tahun depan jangan sampai kita melaksanakan hal yang sama. Gitu loh. Jadi introspeksinya, evaluasi dirinya atau muhasabahnya adalah, oh tahun lalu saya sudah banyak masalah, banyak dosa ini ya Allah. Ingat kembali kan, ingat kembali kepada masa lalu itu dengan banyaknya dosa. Lalu di dalam hati dan juga pikiran, serta kalau bisa ditulis, jangan sampai tahun baru ini akan menambah dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu atau yang sudah lampau. Jadi kita hari ini harus lebih baik. Resolusinya itu jangan melakukan kesalahan yang sama. Kan begitu. Dan Allah semoga mengampuni dosa-dosa di masa lalu. Dan tahun depan, tahun depan ini jangan sampai kita melakukan perbuatan yang sama. Ini adalah hikmah di bulan-bulan di bulan Muharram yang kita lakukan saat ini. Begitu Mas Kali?
1: Ustadz, ini sudah ada yang bergabung, langsung kami coba bacakan ya. Dari Bu Cinta yang ada di Semarang, Muharram ada di antara 4 bulan istimewa. Nah, keutamaan bulan Muharram sangat membuat kehidupan kita menjadi lebih berarti, dan korelasinya kondisi saat ini. Apakah juga dari Muharram ini bisa menjadi salah satu peredam masalah negara sebagai pengingat? Nah, ini bagaimana tanggapannya Ustadz?
0: Ya, kayak kita harus tolak balik, mandi tolak balik. Kita niatkan begini, saya niat mandi tolak bala untuk saya sendiri supaya tidak banyak kehilafan atau tidak banyak kesalahan. Kemudian sebagai kaum muslimin yang selalu taat kepada Allah untuk menjaga diri kita dari maksiat. Maka semoga dengan mandinya saya ini dan diikuti oleh semuanya, ya kaum muslimin yang ada di Indonesia, semuanya sama-sama serentak melaksanakan mandi tolak bala. Tujuannya apa? Berdoa ya Allah, dengan mandi tolak bala ini, dengan menyiram semua badan kami, ya mulai dari rambut sampai ujung kaki, negara bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun, warabun ghafur, gejolaknya banyak sebelum Muharram, ada masalah nilai tukar rupiah yang anjlok misalnya, secara ekonomi, kemudian ada juga yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi yang banyak ditangani tahun ini kan, sebelum Muharram tadi. Kemudian ada juga yang lagi tertimpa masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah bahwa bangsa Indonesia itu sedang gejolak BBM naik gitu kan. Banyak yang semua orang enggak demo, demonya sekarang beda. Kalau dulu demonya tuh pertalit, sesuatu yang disubsidi tidak boleh dicabut subsidinya kan dulu. Tapi sekarang bukan, yang didemo adalah mengapa yang bukan subsidi naiknya banyak. Nah ini kan hal-hal yang terjadi sebelum bulan Muharram. Nah di dalam momentum bulan Muharram ini, ya Allah semoga hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu atau kemarin itu bisa diatasi oleh pemangku kepentingan di negara kita, Bapak Presiden, para pemimpin tanah air ini bisa melewati dengan baik, yang tidak merugikan masyarakat, tetap juga membawa unsur kebahagiaan untuk masyarakat gitu. Bisa. Jadi memang fadilahnya atau kedepannya bulan Muharram ini menjadi tanda gitu kan, selain menjadi tanda pergantian tahun Hijriah atau tahun di bulan Qomariyah, juga sebagai landasan atau pijakan awal supaya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat dengan melakukan evaluasi-evaluasi yang sudah dilakukan di masa lalu atau di hari-hari sebelumnya. Mungkin yang paling merasakan adalah bagi para kaum menengah ke bawah, itu yang merasakan karena harga sembako naik misalnya. Tapi kalau saya lihat aman-aman saja, karena stabil gitu. Karena perputaran uang di tanah air itu stabil, hanya gejolak di media sosial yang menjadi sesuatu yang sulit itu justru di area pembelanjaan online misalnya. Dan ini semoga bisa segera diatasi atau segera dilewati dengan baik. Maka kita sebaiknya tolak balak, bukan sekedar kita melakukan mandi saja atau ritual mandi, tetapi tolak balak ini kita mulai dari diri kita supaya bisa menjaga misalkan pengeluaran pun kita jaga, jangan sampai asal keluar. Di belian jadi platform digital misalnya, di aplikasi tertentu misalnya. Nah ini nanti silahkan, kan kemarin banyak kejadian-kejadian ya media sosial ya, ataupun orang yang memberikan statusnya tentang platform aplikasi ini, aplikasi itu, yang nanti akan berimbas kepada melemahnya nilai tukar rupiah dan seterusnya, maka dihapus aja atau dihilangkan itu. Banyak itu kasus-kasus itu. Dan kita baca, kita lihat semuanya. Ya mudah-mudahan tahun ini, tahun baru ini Hijriah, tahun 1448 Hijriah ini di tanggal 2 Muharram atau tanggal 1 karena kemarin ada perbedaan. Disitulah kita semua kaum muslimin bersama-sama untuk berdoa, mendoakan tanah air kita, negara kita ini semoga menjadi negara yang stabil secara ekonomi, stabil dalam pergolakan politik dan seterusnya. Kita doa kepada Allah, loh apakah bisa dikabulkan? Kita yakin doa ini bisa dikabulkan karena Allah sudah memberi kesempatan kepada kita untuk berdoa. Fatubu ilallah. Di hari ini terutama bertobatlah kepada Allah, banyaklah istighfar, lalu dengan istighfar itu kita bisa minta sesuatu kepada Allah. Setiap doa diawali dengan istighfar, lalu kita berharap, ya Allah, berikanlah sesuatu yang terbaik untuk kami, keluarga, tetangga, saudara, dan juga kepada bangsa ini menjadi bangsa yang baik, bangsa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mas Kali.
1: Baik Ustaz, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan penutup untuk perbincangan pada pagi hari ini Ustaz, silakan.
0: Baik, para pendengar Radio RRI 1 Semarang, dimanapun Anda berada, kita berada di bulan Muharram, kalau dalam istilah Jawa, bulan Suro. Bulan Suro itu bulan yang datangnya setelah bulan besar, atau bulan besar itu ya dalam istilah kita, kaum muslimin, bulan Dzulhijjah. Setelah bulan besar adanya bulan Suro. Banyak di masyarakat kita yang meyakini bahwa bulan Suro ini adalah bulan di mana Allah menurunkan banyak bala, sehingga dianjurkan untuk mandi tolak bala. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa di bulan Suro lebih baik tidak melakukan aktivitas apapun, cukup di rumah saja. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh agama kita, melainkan bulan Muharram ini adalah bulan saatnya untuk menepi sebentar, untuk introspeksi dan muhasabah, karena ini adalah pergantian tahun, supaya kita lebih hati-hati dalam berperilaku dan melaksanakan kegiatan di hari-hari yang akan datang. Ketika sudah masuk tahun baru ini, maka hal-hal yang menjadi kesalahan kita di masa lalu jangan sampai terulang di masa yang akan datang. Dan itu kita koreksi, kita refleksi di bulan Muharram ini. Kemudian kalau seandainya ada yang tidak melakukan aktivitas besar seperti pesta, seperti walimahan, kemudian ada resepsi walimatul urus, walimatul tasbihnya di bulan Muharram, bukan karena takut terhadap hal-hal mistis lainnya, melainkan memang bukan saatnya untuk menghambur-hamburkan waktu dan biaya. Dalam artian bukan untuk pesta pora, melainkan untuk introspeksi, untuk muhasabah, banyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian selain itu, di dalam bulan Muharram ini memang ada sebuah kisah ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang selalu kita sebut dengan Syekh Maribi atau Maroko, beliau pernah menyampaikan di kaum muslimin di Jawa, waktu itu awal-awal Islam di Jawa, kalau bulan Muharram sebaiknya jangan mantu gitu. Karena itu adalah hari atau bulan duka bagi kaum muslimin. Karena pada waktu itu salah satu cucu Rasul dilakukan apa, dieksekusi oleh kaum fasik ya, yaitu orang yang suka mencederai orang lain, sampai cucu Rasulullah pun dihabisi ataupun diambil nyawanya. Nah, ini maka masa-masa seperti itu di bulan Muharram, kita saatnya untuk bulan sedih atau bulan yang tidak melakukan kegiatan yang berpesta begitu. Tetapi justru bukan karena ketakutan ada istilah nyiror kidul mantu ya, tetapi karena memang ada kegiatan yang membuat kita harus berduka, yaitu ketika cucu Rasulullah SAW dieksekusi oleh kaum fasik ataupun kaum yang zalim, maka dari itu kita dianjurkan untuk tidak melakukan pesta walimahan, enggak usah. Makanya kemarin dihabiskan di bulan Dzulhijjah, tanggal 1, tanggal berapa? Tanggal 23, 24 Dzulhijjah, itu semua pada resepsi. Bahkan dari kerja, itu ada sampai 3 tempat, 4 tempat melakukan walimahan, itu walimatul urus ataupun walimatul hitan. Dan ini bukan karena itu, tapi memang karena apa? Karena hari duka bagi kaum muslimin. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah bersedekah dan menyantuni anak yatim. Kemudian ada juga kita bersilaturahim, berziarah, ziarah ke makam para ulama, tujuannya mendoakan beliau, silaturahim kepada para ulama yang masih hidup, dan juga melakukan puasa terutama di tanggal-tanggal tertentu, tanggal 9, 10, dan 11. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita tahu bahwa pergantian tahun bukan untuk pesta, melainkan pergantian tahun diawali dengan ibadah kepada Allah untuk bermuhasabah bahwa kejadian masa lalu yang hilaf, yang salah, itu kita koreksi di masa depan kita menjadi yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Insya Allah bisa memberikan wawasan untuk kita semua dalam memperbaiki diri dan juga mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Icul mengenai keutamaan bulan Muharram. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kami akan sampaikan Lintas Pagi untuk update informasi selengkapnya. Tetap bersama dengan kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Data ini menjadi penting untuk kebijakan pembangunan ke depan dalam menyusun langkah-langkah kebijakan pembangunan ke depan.
3: Jadi kalau di proses pembangunan ini ada keluarga terkait hal tersebut, nanti kita akan segera berupaya untuk bisa.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, PLT Bupati Pekalongan Sukirman mendukung pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Pekalongan. Komisi C DPRD Kota Semarang akan segera menggelar rapat dengan pendapat dan menindaklanjuti keluhan pembangunan Pakuwon Mall. Saya Gali Haji menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mendukung pelaksanaan sensus ekonomi untuk menggambarkan potret ekonomi yang sesuai dengan kondisi di lapangan, mulai dari warung hingga industri. Berikut laporan dari Teddy.
4: Ini Badan Pusat Statistik di Kabupaten Pekalongan menggelar.
5: Penegasan tersebut disampaikan Sukirman saat memimpin apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas data yang dikumpulkan petugas. Karena itu, setiap petugas harus memastikan informasi yang diperoleh berasal dari responden yang jujur, terbuka, dan transparan. Ia menilai data hasil sensus ekonomi memiliki posisi strategis karena akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Data yang tidak akurat berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
2: Bahwa data ini menjadi penting untuk kebijakan pembangunan ke depan dalam menyusun langkah-langkah kebijakan pembangunan ke depan berdasarkan data di lapangan yang secara solid, yang secara valid, kemudian terbuka, lalu kemudian update dengan situasi terkini.
5: Apel siaga yang digelar Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan tersebut menjadi penanda dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan Maibu Barwis Sugiarto mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
6: Yang akan dimulai hari ini tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus itu berhasil sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak PLT Bupati bahwa dengan kegiatan sensus ekonomi ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki data yang valid, data yang akurat, data yang berkualitas untuk kebijakan pembangunan ekonomi ke depan.
5: Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama BPS pun mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar, lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya. Dukungan tersebut dinilai menjadi kunci tersedianya basis data ekonomi yang kuat sebagai pondasi pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi C DPRD Kota Semarang akan segera menggelar rapat dengan pendapat guna menindaklanjuti keluhan warga tentang pembangunan Pakuwon Mall. Berikut laporan selengkapnya.
7: Komisi C DPRD Kota Semarang segera menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan mengundang manajemen Pakuwon Mall Semarang dan Dinas Penataan Ruang di Staru Kota Semarang dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Rukianto menanggapi keluhan masyarakat sekitar pembangunan Pakuwon Mall yang mengeluhkan terkait kajian pembangunan hingga adanya kerusakan pada bangunan rumah masyarakat akibat dimulainya pembangunan. Rukianto mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat yang mempertanyakan tentang kajian lingkungan hingga struktur tanah di lokasi tersebut hingga bisa lolos untuk pembangunan mall.
8: Ini sudah dilakukan kajian-kajian yang termasuk itu hidrologi juga dan lain-lain. Walaupun masyarakat masih meragukan karena di situ memang kondisi tanahnya tanah berat. Jadi kalau di proses pembangunan ini ada keluhan warga terkait hal tersebut, nanti kita akan segera berupaya untuk bisa.
7: Sementara itu, Kepala Distaru Kota Semarang Ferry Kunto Aji menjelaskan pada koridor Jalan Kombe Lama terdapat dua pekerjaan fisik yang posisinya berdampingan. Pekerjaan fisik tersebut adalah perbaikan Jalan Kombe Lama yang merupakan jalan nasional yang saat ini sedang dilaksanakan perbaikan oleh BPJN Jawa Tengah DIY yang merupakan unit kerja di bawah Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya secara bersamaan juga sedang berlangsung tahapan rencana pembangunan kawasan komersial Pakuwon yang berada pada sisi barat Jalan Kombe Lama. Rencana pembangunan kawasan komersial Pakuwon tersebut saat ini pada tahap pematangan lahan, yakni dengan perkuatan stabilitas tanah yang dilaksanakan oleh pihak Pakuwon.
9: Kami telah melakukan pemantauan selama 2 tahun terakhir bagi lokasi untuk mengetahui pergerakan tanah dan apa upaya-upaya yang akan dilakukan terhadap terjadinya pergerakan tanah tersebut. Jadi ke depan harapan kita adalah dengan dilakukannya pemantauan tersebut menggunakan alat incinometer dan isometer di 20 titik, ini kita pantau selama kurun waktu 2 tahun dan 2 minggu sekali dilakukan pembacaan alat.
7: Ferry mengatakan sinergi lintas instansi ini secara sengaja dilakukan secara bersamaan untuk persiapan lahan konstruksi komersial. Tujuannya agar manajemen drainase jalan raya serta rekayasa penguatan badan jalan nasional dapat terintegrasi secara sempurna dengan sistem proteksi lereng yang sedang dibangun di bawahnya. Rama Wanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sensus Ekonomi 2026, fondasi data untuk pembangunan yang tetap, maksud kami tepat sasaran, merupakan topik editorial pagi ini. Naskah ditulis oleh Wakil Pemimpin Redaksi Vetika Andriani dan dibacakan oleh Edo Bra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Pembangunan ekonomi yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan perkiraan. Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk mengetahui kondisi real dunia usaha, mulai dari warung kecil di pelosok desa hingga industri besar yang menjadi penggerak perekonomian nasional. Karena itulah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat penting sebagai upaya memotret secara menyeluruh aktivitas ekonomi di Indonesia bagi pelaku usaha mikro seperti warung, pedagang kaki lima, maupun usaha rumahan. Keikutsertaan dalam sensus memberikan manfaat jangka panjang. Sementara bagi sektor industri dan usaha menengah besar, data sensus dapat menjadi acuan dalam pengembangan investasi dan peningkatan daya saing. Lebih dari itu, hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi parameter penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Pemerintah daerah dapat mengetahui sektor usaha yang tumbuh pesat, sektor yang membutuhkan perhatian khusus, serta potensi ekonomi baru yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, arah pembangunan dapat disusun berdasarkan fakta dan kebutuhan nyata, bukan sekedar asumsi. Keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Keterbukaan dalam memberikan data yang benar dan lengkap akan menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih akurat. Data yang baik pada akhirnya akan melahirkan kebijakan yang lebih baik pula. Karena itu, mari kita dukung Sensus Ekonomi 2026. Dari warung sederhana hingga kawasan industri, setiap usaha memiliki kontribusi penting dalam menggambarkan kekuatan ekonomi bangsa. Data yang akurat hari ini akan menjadi pijakan untuk pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan. Sekian komentar.
0: Dinas Kesehatan Daerah Kendal terus melakukan tracing atau pencarian penderita penyakit TBC untuk disembuhkan. Tracing dilakukan agar penderita TBC bisa disembuhkan dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Berikut laporan selengkapnya.
11: Ya, dengan cek kesehatan gratis kan berarti kita menemukan. Ketika kita sudah menemukan, artinya kan berarti harus segera kita obati.
12: Dinas Kesehatan Daerah Dinkesda Kendal terus melakukan tracing atau pencarian penderita penyakit TBC untuk disembuhkan. Tracing dilakukan agar penderita TBC bisa disembuhkan dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Data dari Dinas Kesehatan Daerah Kendal, jumlah penderita TBC di Kabupaten Kendal pada tahun 2025 lalu mencapai 2.367 orang. Sementara di tahun 2026 ini sudah ditemukan penderita TBC mencapai 440 orang. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinkesda Kendal, Anita Dianawati, mengatakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi TBC melakukan kegiatan cek kesehatan gratis untuk menemukan kasus TBC secara dini. Selanjutnya segera diobati sampai sembuh sehingga tidak menularkan kepada orang lain.
13: Jadi sebenarnya yang kita edukasi itu ketika ada satu rumah atau mungkin tetangga yang batuk ya harus segera cek di puskesmas terdekat ya, apakah dia positif atau tidak.
12: Beberapa waktu sebelumnya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Yuni Rahayuningtyas, menyampaikan Indonesia menempati peringkat kedua kasus TBC di dunia setelah India. Kasus TBC di Jawa Tengah pun tergolong tinggi sehingga penanganan TBC harus lebih optimal.
14: Sementara ini kan kita berusaha menemukan sebanyak-banyaknya upaya dengan screening itu supaya banyak dari masyarakat kita yang melakukan screening atau pemeriksaan sehingga akan bisa terdeteksi. Nah, kemudian kalau sudah terdeteksi kita melakukan langkah-langkah untuk intervensi. Ya, termasuk penyembuhan sampai sembuh.
12: Pemerintah Daerah Kendal juga telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2025 sebagai strategi kerja nyata penanganan TBC. Salah satunya dengan menggencarkan kampanye TOS TB atau Temukan, Obati, Sampai Sembuh. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap penyebab kematian 4 orang warga Ambarawa yang meninggal pada Selasa malam 26 Mei 2026 lalu. Berikut laporan selengkapnya.
15: Press release kejadian orang meninggal dunia di dalam tenda glamping safari taman wisata.
16: Misteri kematian 4 anggota keluarga yang ditemukan meninggal dunia di Taman Wisata Alam Posong Kabupaten Temanggung akhirnya terungkap. Polda Jawa Tengah memastikan keempat korban meninggal akibat keracunan gas karbon monoksida atau CO yang berasal dari tungku pembakaran yang digunakan di dalam tenda. Kesimpulan tersebut disampaikan Polda Jawa Tengah dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Tengah setelah penyidik menyelesaikan rangkaian penyelidikan berbasis Scientific Crime Investigation. Hal ini meliputi olah tempat kejadian perkara atau TKP, autopsi, pemeriksaan toksikologi, hingga uji laboratorium forensik. Kabit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan seluruh hasil penyelidikan mengarah pada satu kesimpulan, yakni korban meninggal akibat paparan gas karbon monoksida dalam konsentrasi tinggi. Hal ini berdasarkan pada hasil autopsi, pemeriksaan laboratorium forensik, dan analisis di lokasi kejadian. Sebelum memasuki tenda, petugas pengelola diketahui telah memberikan peringatan agar tungku tidak dinyalakan di dalam tenda karena berpotensi menimbulkan kebakaran dan gangguan pernapasan. Namun saat korban ditemukan meninggal dunia keesokan harinya, petugas menemukan tungku tanah liat berada di dalam tenda dekat pintu masuk, sementara kompor portable berada di luar tenda.
15: Lagi penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, dan diharapkan ini mendapatkan jawaban hasil scientific crime investigation dari pihak Polda Jawa Tengah maupun dari Polres Temanggung.
16: Penyidik polisi telah memeriksa 27 saksi dan mengamankan berbagai barang bukti untuk memastikan penyebab kematian korban. Salah satu pertanyaan yang banyak muncul di masyarakat, korban meninggal akibat keracunan makanan, dugaan tersebut dipastikan tidak terbukti. Di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir menjelaskan seluruh sampel makanan yang dibawa korban maupun makanan yang dikonsumsi sebelum berangkat telah diperiksa secara laboratorium. Selain itu, penyidik juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan ataupun unsur tindak pidana lainnya yang menyebabkan kematian para korban.
17: Sudah diberitahu bahwa ini jangan ditaruh di dalam, taruhnya di luar. Karena kalau ditaruh di dalam berbahaya untuk dapat mengakibatkan kebakaran dan mengakibatkan mengganggu pernapasan. Dan itu sudah disampaikan. Sehingga tadi sudah dapat disimpulkan juga oleh penyidik bahwa unsur kelalaian dari pihak pengelola belum ditemukan.
16: Atas hasil penyelidikan tersebut, Polda Jawa Tengah menegaskan penyebab kematian keempat anggota keluarga di Posong adalah keracunan gas karbon monoksida dari tungku pembakaran yang digunakan di dalam tenda tertutup. Lukistian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pati mulai menyiapkan pengelolaan baru Plaza Puri setelah masa sewa pihak ketiga berakhir pada Juli mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
18: Jadi kontrak itu berakhir nanti di bulan Juli, Mas.
19: Masa sewa pengelolaan Plaza Puri Pati oleh pihak ketiga segera berakhir pada akhir Juli tahun ini. Pemerintah Kabupaten Pati mulai menyiapkan langkah transisi untuk pengelolaan aset strategis daerah tersebut selanjutnya. Kepala Disdagprin Kabupaten Pati, Bakti Junior Isroni, menjelaskan pemerintah memutuskan memperpanjang skema sewa selama 5 bulan hingga akhir tahun guna menjaga stabilitas. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan penyewa menyiapkan relokasi usaha sambil menunggu arah pengelolaan berikutnya ditetapkan.
18: Kemarin sesuai hasil rapat, itu kemarin kita rapatkan ini mas, jadi bukan pendapat saya, tapi pendapat semuanya. Kita sudah membagi tugas masing-masing untuk penyerahan aset nanti di pemerintahan, terus dihitung asetnya oleh BPKAD. Tapi untuk 5 bulan ke depan nanti kita sewakan.
19: Pemerintah daerah juga melakukan inventarisasi aset bersama instansi terkait sebelum menentukan pola pemanfaatan jangka panjang. Pendataan tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar pengelolaan aset memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. PLT Bupati Pati Risma Arli Chandra menyatakan pemerintah menginginkan kawasan tersebut berkembang menjadi pusat perdagangan modern representatif. Di tengah masa transisi tersebut, pemerintah Kabupaten Pati mulai menawarkan kawasan Plaza Puri kepada sejumlah investor. Lokasi seluas hampir 1 hektar itu diproyeksikan menjadi pusat kegiatan ekonomi sekaligus ruang rekreasi masyarakat.
20: Ada 3 investor yang tertarik dari Jakarta. Ya.
21: Sektor apa?
20: Mereka sudah punya mall di Jakarta juga. Jadi ben majulah Padinya.
21: Selain mall Pak, mungkin ada...
20: Kalau yang investor tertarik Padi banyak sekali ya.
19: Pemerintah berharap investasi baru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya tarik Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Sampai berapa lantainya ini masih.
22: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: KONI Jawa Tengah memperkuat kolaborasi lintas sektoral guna membangun jaringan kerjasama yang kuat. Berikut laporan selengkapnya.
23: Semua masyarakat itu cinta olahraga. Demi olahraga pasti sebenarnya mau membiayai.
24: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Jawa Tengah memaksimalkan peran pemangku kepentingan stakeholder melalui kolaborasi lintas sektor dan membangun jaringan kerjasama yang kuat, melibatkan pemerintah daerah, perusahaan swasta, sekolah, dan perguruan tinggi. Hal itu dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto kepada Radio Republik Indonesia. Lebih lanjut, strategi dan upaya KONI Jawa Tengah dalam memaksimalkan stakeholder meliputi membangun jaringan kerjasama KONI Jawa Tengah secara aktif, membangun jaringan dengan berbagai pihak yang peduli terhadap olahraga, termasuk pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan pendidikan. Sujarwanto menambahkan program Bapak Asuh melalui program semacam tersebut dicontohkan di tingkat Kota Semarang yang relevan untuk konteks Jawa Tengah. KONI mengandeng stakeholder untuk memberikan dukungan konkret kepada atlet dan cabang olahraga.
23: Saya yakin dan sangat yakin sebenarnya semua masyarakat itu cinta olahraga. Demi olahraga pasti sebenarnya mau membiayai, apalagi yang punya duit. Para pengusaha, para dermawan, filantropi itu banyak banget yang karena cinta olahraga. Nah sekarang tinggal dibuatkan wadahnya. Dan imbalan ke mereka semua adalah prestasi. Nah maka prestasi kita pastikan dan kemudian kesempatan adanya kita buatkan.
24: Selain itu, Sujarwanto mengemukakan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini mencakup kolaborasi untuk mendukung acara-acara olahraga besar seperti Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah, di mana sinergi semua pihak didorong untuk menyukseskan acara dan mendukung atlet.
23: Saya katakan, yuk kita menyelenggarakan malam-malam dana untuk olahraga, ya mengumpulkan semua dermawan untuk bagaimana menguatkan olahraga. Yang penting kita kelola dan taruhannya adalah prestasi.
24: Sementara KONI menekankan pentingnya peran humas untuk memastikan masyarakat dan pemangku kepentingan mengetahui perkembangan dan prestasi olahraga yang dapat meningkatkan dukungan dan akuntabilitas. Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, KONI Jawa Tengah berupaya menciptakan ekosistem olahraga yang solid untuk mengidentifikasi talenta muda, meningkatkan pembinaan, dan meraih prestasi olahraga yang lebih tinggi. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Pro 1 RRI Semarang.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar, kami masih akan hadirkan Anda ragam informasi lainnya dan juga musik-musik pilihan hingga nanti di jam 10 siang pendengar. Untuk Anda yang sekarang sedang menikmati hari Rabunya dengan bekerja ya, setelah kemarin kita merasakan hari Selasa yang libur ya, atau mungkin untuk Anda yang sekarang masih menikmati liburannya di rumah, apapun aktivitas Anda, semoga sehat selalu, berkah selalu, dan juga pastinya bahagia selalu pendengar. Dan tak lupa pendengar, tadi juga sudah kami hadirkan untuk pertandingan pada ajang Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis melawan Senegal pendengar. Untuk para pendukung Prancis semuanya full senyum ya, 3-1 diperoleh dengan hasil yang sangat memuaskan, dan banyak yang beranggapan bahwa Prancis ini bisa kembali membawa gelar juara pada 2026 ini. Kira-kira seperti apa pendengar, apakah juga akan terulang kembali tahun 2018 di mana tahunnya Prancis ya? Kita lihat saja nanti ya. Dan untuk nanti, untuk pertandingan Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan juga antara Argentina versus Aljazair. Jadi untuk Anda para fans Messi FC ya, meskipun Messi sudah tidak bermain lagi pada perhelatan ini, tapi histori yang dia berikan ini masih hadir hingga saat ini pendengar. Tapi sebelum itu kami akan update terlebih dahulu untuk informasi cuaca pendengar. Kira-kira seperti apa untuk kabar kota Semarang pagi hari ini hingga nanti malam, apakah juga akan bersahabat atau mungkin ada beberapa potensi yang patut diwaspadai. Kami sudah terhubung bersama dengan rekan Arif di ujung telepon dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi rekan Arif.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini, tanggal 17 Juni tahun 2026, mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi ini hingga siang nanti cerah berawan, kemudian sore hingga malam diprediksi cuaca berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 85%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga petang umumnya cuaca hanya berawan saja. Khusus di daerah pegunungan dan dataran tinggi ada potensi hujan intensitas ringan, namun dengan sebaran yang tidak merata dan dengan durasi yang singkat. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Arif untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Telah kami hadirkan ya untuk informasi cuaca di wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Untuk Anda yang sekarang sedang beraktivitas, boleh untuk berbagi informasi pada pagi hari ini. Line telepon kami buka di 0248316686 atau juga di WhatsApp berdengar 0816666886, atau juga untuk Anda yang sedang menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, boleh silakan memberikan kabar pada kolom live chat hingga nanti di jam 10 siang pada Semarang pagi ini.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk wilayah dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio,